0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendia bahan. Oh, ha!
6: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Ya, lagu hari Louis Bennett ya, gagal hati pulai gawai nen sida ya ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, leban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah hajak ke kita itu.
0: Ya. Ngau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai kok Anin.
1: Nyari sidak ke kemisinya. Anin ikat bala celak melati tiap maka Emelda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sidak ya.
0: Ya.
1: Bos di Menangi ini nyak tadi. Setuntun ya, hanya sekedar hari sidak ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu bala peninggal kita madah mega bisik ke baru mupuak mega ke rumah panjai. Jadi kita sama ngarap ke sidak ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi rap ke nyaka penglikuan meh.
1: Berjimat.
0: Lapan kita sama nemu nih jalan luar maya musim pengerami itu maya kereta perengkah pengangkut lapan sama
1: bisi
0: bisi mindah menya tadi ni ke beli ke barang menya tadi ni ke pulai ke menua ngau bisi pemindah ke Bukai.
1: Lalu pihak mereka malah peningah. Jadi kami hari YFM menakak uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita. Lepas bisa berita ke nak mana diringa. Tunggu pagi tadi bisa rumah panjai angus. Niahnya lah. Niah. Harap ke malah peningah kita ke benua berkakak ke kue tau ke dapur benua panduak ke utama harap ke
0: sudah minah
1: tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di panduak kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kisuak gagal bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telepon kini hanya rindang hanya nak ingat ke utai ke di panduak kita nenen. Okey, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua.
1: Ya,
0: ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya.
1: Mayuh ke buah ya.
0: Lebih lagi kita ke Lelengau ke Pindai, Lelengau ke Bala menyadari petunggal maunya ke.
1: Ya, anda betah ke rumah panjang ai.
0: Betul.
1: Pihak mereka sitik ke engkanya ke kenyak me ngirup me ngau bala bakiah semua.
0: Siti lagi nen labang kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: ya. Bisi ikan sungai, bisi lawak babas,
1: kasar-kasar berkenyak.
0: Ya ke kadang asuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya labang pemakai
1: mandi basungai kelebih lagi.
0: Kau terbukai mah bunyi kurang bak rumah panjainya ya empu baka tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam mutai ke tau ngerina kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen. Ke nama tu rampak menuanya ngerinduk kati.
1: Ngerinduk kati. Ya.
0: Cukup ngasuh dah lengau. Okey, jadi pihak muka munyi ketua kelimpah hari ke bertemu ngau bala menyati diri sebilia bertunggal menyata di ulih berserumpu. Lepas jarang-jarang ke nenen. Nanti hari bukain tadi kita kirwah ngau pengawak kita.
1: Ya, kerja jauh lah. Hari kapal melayan ngau. Beres bilik banyak Sam.
0: Seminggunya asai dah cukup nih nenen. Asai ke sebulan ke pemisi.
1: Ya. Yeah.
0: Baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau balam nyadi meh nenen.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tua macam komen dari peninggal ke pagi tu. senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninggal ke engka bisik ke beranau ke tua meh.
1: Telefon.
0: Atau telefon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita entadi mesti ke
1: merik komen.
0: Merik komen
1: ulo meh. Pagi ya jauh. Merik komen.
0: Merik komen senentang topik kita nama tak kenarit ati nama kebuah kita itu
1: nak sabar,
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Natai ke komen dulu, okey? 082-258-633 atau 258-634 seraya tu akan nganti peninggal ke pagi tu maca dulu tu nen atau hari peninggal kita benyak Thomas ke pagi tu sama pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai laban ke Besrompo Besrompo dengan balam nyari dengan kaban belayar rindu capuah maya makai ku ya
1: ya maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita ma bunyi ku deh nen rindu bertemu dengan balam kaban laban maya hari bukai jarang-jarang kita uliah begolai uliah berserompok berkenyak kau nen
1: ya munyi ketua tadik menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey ya.
1: Ngedik nen ya selamat pagi ya Sasha Amanda peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ku ya ngabang asu bala nyak pun nak sabar ku ya. Ngabang ku ya. Pertama nak sabar kat bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai tidak kerindu makan babi kicap amat punya ku ya manuak tuai pepat bucai ku ya saran semua mandik sungai berbaik mandi piknik apa best mak ku ya nyak ku ya
0: nyak kengasuh nak
1: babi kicap ku ya apa okay, ya mai mak ngantik babi menua
0: nang tanya kan nang nang pemakai kenang nak tak tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama punya ku jokok Melayu okey
1: mana ketabasnya
0: okey okey James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang ke seduai okey nama nak sabar pulai ke menua ku ya laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebili ke di menua ku ya nya peninggal kita James Pengiran lalu Juliana balih ke pagi tu kak bertemu berkulai ngau bala menyadi ku ya ke jarang pulai nak sabar kak capuah ku ya tubuh mayuah ku ya nyari Juliana balih ke pagi tu nanti seduai lebih siawak ku ya minta tebah ke lagu gawai okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya okey 082-258-633
1: ke ala peringat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino Ahmad nak sabar kak pulai ke rumah tau telefon ngagai kami dua Sam dia tau ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9 apa pagi tu
1: nama dia hantik lagi terus saya ke kami meh
0: okey tua nguji beranda ngau peninggal ke terubah habis saya peninggal tu nen okey halo selamat pagi
2: selamat pagi DJ
0: selamat pagi kaban siapa tu ai
2: tu Kayang tu
0: Kayang hari ni Kayang
2: aku tu berisan harapan tu DJ ba benua semula budio gak tu DJ
1: aska tapa aku nak sedadu tu bai
0: au sedadu bisi pulai permisi tu
2: nada pulai tu DJ
0: okay.
1: 4 tahun
0: dah nak ne
2: 4 tahun lebih dah nada pulai
1: patut tertengap ne
0: tahun tu dah pulai ke
2: nak benung nak tu benung bertugas
0: pihak ni sama kita itu
1: sama
0: okey sama okey nanti pulai ke menua dini menua tadi Kayang
2: menua aku pantuk pulai Semunjan
0: Urus Semunjan okey nanti ngawa meh Kayang lapa kena pulai
1: ningat nyawa yang
0: aja nyawa nuju pesan
2: amat
0: amat
1: tiga kama amat
0: okey laban wan kena pulai nanti ngawa meh tuju pesan meh kita di menua dian ke bisik ingat pagi tu pulai bisik pelabak
2: pesan aja indai ngobak ku di ladung dia. Kau menjadi ku tinduk dia di miri dia menjadi busu ku dia di menua. Kau balai par semua minta ampun ada oleh pulai tahu tu. Berapa tahun sudah ada si pulai. Gerak okay. Gerai-gerai ai anak kurang.
0: Nyangkuang kita ke gawa.
2: Nyangkuang kita ke gawa atau DJ.
0: Okey.
2: Bekasnya tadi soalan dua aja tadi
0: sana mana. Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
2: Nanti ni pengalaman aku subah di Maya juga bertugas dia. Sampai paling siti ya nya tadi bergelumuk bala mayu.
0: Betul.
2: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama berami tadi nak dia kata macam-macam boleh timbul. So utainya tadi apabila dirandau utainya lalu jadi up jadi terus ya. Sempama baka sempama baka kita kita mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tundiknya baram eh utainya lalu on terusnya DJ.
0: Lalu on ini.
2: Utai utainya kerindu.
1: Laban atau cayang ne. Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai bak simunjan. Jadi utainya nyalai ge hari ya menua-menua kami kebukai. Aman ricah kita menuanya.
2: Kain lagi DJ.
1: Main-main bakal
2: main-main. Bermukun, berpantun, mengajat, berpekit, berkuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Ramina kayang ni. Kita dia rumah panjai.
2: Dari kami dia rumah
0: kediri. Tangga ramai gede.
2: Ramai DJ boleh tahan. Sebab rumah segitu dia ngajak ramai bertabuh. Okey, ngajak rumah segitu okey ada yang ngajak ramai ngajaknya tu elu tempat-tempat
1: ke lagi. Banyak sesuai ramai.
0: Ajak rumah sesebuah tang ini nak kita lihat ne.
2: Ramai DJ.
0: Bapa pemakai deh kai yang nama teka di Lelengau Kenuan.
2: Dia tadi di Kelengau gitu DJ. Nanti mayu hai tadi bunyi ke di kulit mama orang. Babi kicap.
0: Okay.
1: Amak bunyi kaya sama tu lah.
2: Babi kicap ini nak boleh.
0: Nak boleh tinggal sekali.
2: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya. Ya, aduh.
1: Okay. Manis lagi.
2: Manis ya.
1: Kak pengai berkenyak meh. Kenang ajak sama kita ini.
2: Kenang kajak punya. Ngelak tu.
1: Ngaku.
2: Tau siti ilak aja.
0: Okay, tau siti ilak idar kita agak kayang.
1: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ngabai ang ne.
1: Hari kedek ke aku.
0: Okey kayang.
2: Okey ni aja DJ.
0: Terima kasih Mayuah kayang selamat regawai.
2: Selamat regawai guys dua ga.
0: Okey. Hanya sikit.
1: Kasih ya tu dah 4 tahun.
0: 4 tahun sudah nak pulai.
1: Non pun deh sem berapa lama sudah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai tu lama sudah nen. Nanti pulai diri nyenguak menua dan tiap tahun
1: lah. Tiap tahun tak
0: gawai. Kemaya gawai aja ke jarang. Lama udah nak.
1: Sikit nak laparan lebuh aku ke di pulai ngunan gawak. Karena kalak pulai
0: nanti. Pulai maya nak gawai aja.
1: Nyata
0: kaku. Okey, bisik ke peninggal tua tu Nen. Selamat pagi. Okey.
1: Muji baru ya. 082258634. Hello.
0: Ya. Gawak. Selamat pagi.
3: Iya.
1: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
1: Akik Jabut. Ini Jabut ni?
3: Oleh Mambang di semuanya.
0: Hari ni tu dah?
3: Taman Maliha.
0: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu?
3: Enggak.
1: Kemaya pulai?
0: Dini menua.
3: Di Semunjan
0: ga.
1: Semunjan ga.
0: Kemaya mumpu pulai ke Jabut?
3: Dapat temulung nanti anak sudah saikin 31
0: bulan. Baiklah. Nak jauh aku deh.
3: Nah.
0: Dah datai 2 jam, sejam lebih kenya ne.
3: Sejam lebih
0: lah. Okey, bisa nama-nama perambu kita deh gawai tahun tu.
3: Ah, mau prambo tu, ye, itu dia. Sebenarnya kan, saya pernah kami yang di rumah macam hari mandi.
0: Aau ne. Okay.
1: Hello.
3: Hello.
1: Nama ngasuan anak Sabah kat Pulai tu?
3: Apo laban maya Sabah. Oh, saya sudah menemani di Balai Pak. Buat apa saya malam? Buat bersepuluh pagi, saya bergulang bala lama, nak berlama, kan kita berpulai, tapi bukan
1: sampai. Oh, lain ke asal kita pulai pengalaman ini banyak, ne?
3: Jadi kita berasa di terminal. Kita lihat. Setahun sekali.
1: Nggak maaf, nyak. Pelabak aku, benua ngantik, dek, silap, nyak, pelabak aku.
3: Kira kepria
1: mai. Nah, kaki lima dia silanya lah. Udah pramu sila nama bagi bunuh babi ke mana ke kena ngamat deh.
3: Udah.
1: Lawa mai.
0: Udah dalam tiai. Eh,
1: udah ada belan.
0: Okey, okey, jabut. Mari peluang dengan pesan kawai meh. Pagi tu.
3: Kawai tu, selamat datang. Ada semua balap. Bagi saya balap. Isunya di kampung muda
0: satu
3: malamnya itu anak tu di Bintulu menjadi kursi ada kapulai mah menjadi sudah bertemu bawa itu anak tu di kapulai di mak lah kami di mak dengan tiket kita baru baik ke rumah. Malaysia di sana indah. Masih ada anak buku di sebut. Sama awalnya semua bak. Lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat amuk beraja. Sama tadi kembali ngaji kekabaran, ngaji kekabaran. Oh, ngajak itu dengan katanya BKK kemudian dia berlaku. Terima kasih yang dicijur.

0: Dia buat lah melihat tak. Kemudian menah nanti badan. Kalau buat orang tetap kita tak yang melihat asin. Dan dia lihat ini tingkuh sibat yang terat. Sepanai bat saya kadar semua tingkuh si saya pengaruh si saya mulak. Kelemong kapten semua langgai jauh abor. Dulu ni buat mana? Eh kos saya kos nukut empat sarabat malam maya kita sama. Selamat
1: datang,
0: selamat belajar. Terima kasih,
1: Didi. Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita ya Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah Kediri dekat Pulai ke Semunjan, Koya. Okey, jadi kita berperinan dulu lagu-lagu gawai ke pagi itu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke buka ya.

Aku penguang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi

Lakatiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesal itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963, gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai Dayak kata kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedinga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari Kiliman Man terantang tawa gawai. Maka kena merindang peningah kita ke pagi tu. Bisa peningah baru telefon tu Nen. Dua nguci beranak ngau peningah tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Teleponnya kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tetap tu, ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Siapa ngau beranak tu deh?
2: Resibu tu APJ tombol batu jalan ya batu 16.
0: APJ sama regawai APJ.
2: Ya sama regawai.
1: Ini tau rumah panjai tu le tau.
2: Rumah panjai itu si jalai
1: tu. Oh, si jalai. Oh, berapa lama udah pak rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai APJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Ketika ya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Oh, ya ke. Sudah jauh. Bisa udah kena datai.
0: Au ne.
2: Bisa kena berdawa.
0: Au.
2: Nah, ada jauh bala sebaiknya bisa ke jauhnya. Lian harus maju. Udah kena datai, bisa ke dalam dulu. Semak agaknya tanya jauh dari dulunya kita.
1: Au, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerek.
2: Ne?
1: Bala nuan pu kaku.
0: Au.
2: Laba bala aku kena dari kerja jauh dan lo.
0: Au.
2: Tak semua semua di to. Di sibu.
0: Au. Au.
2: Mana jauh bala kerja.
1: Au. Jadi udah pulai marga banyak.
0: Au. Kini
2: dah mas dia. Udah itu.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Oh. Berau ngatu udang tai ke namanya. Bisa impa kena ngatu program tebiti namanya udang tika. Bala tanya tika betul. Kit kerukenya.
0: Among.
2: Kit kumang sih liang nadai lah. Nyak kit say. Duka bakal ada ke. Dia nilain mulung panjai lah. Main nanti diri.
1: Bukit betul
2: dek aja. Bukit. Ayah mah bukit betul dek menyantuk.
1: Bisa kami bagi kini nuan. Nak ungkup nuan, bisa ungkup kini nuan.
2: Aku,
1: kau ni mau?
2: Nak ngau orang aku, tuwa ngau orang pukin ngajar dia tu kita dah tua. Ingat nanda tu tengar gas lagi.
1: Engkau bisa pukit ungkup kita ke tua mereka kau.
0: Engkau
2: tu pukit, sidanya pukit tengah. Pucau-pucaunya bisa no sen.
0: Ngelak korang ke?
1: Kita dia.
2: Rakan berani biak mana?
0: Ngelak korang biak, ne PJ.
2: Oh, ya
0: mah. Okey, PJ, mari awak akan bantu pesan.
2: Oh, jam. Oh, nalah lagi lemah dah tu dan tahu.
0: Okey, oh.
2: Pesan okey. Bala kita gagut kucing dien sudah nanya sajuil sudah bala. Apa dah sadi tu pulai ke menua.
0: Oh.
2: 29 nanti akhir mah menja bajalai. Anak berumban. Kita itu lubah. Asal kita ada tay aja. Nah, nomor rumah lagi nya nama bisi penanggul tu. Saya kata ane sem lo.
0: Amat.
1: Ya. Kita ka nyonya bayak
2: lagi. Ya, au.
0: Rumah
2: kita kok itu rame. Nya dua bisi boleh tanya nya. Kusaman ke?
0: Rumah ya. Sikina nemu mindah rumah kita ikut deh.
2: Au, nya pesan lo. Pesan ke teto. Madai aku di Johor Baru dan di daerah bilik ya lah. Lah bayar nak dai tu gawai aja dengan Melayu. Nah, pesan dia kayak mesti ninga tu ya selalu ninga radio ke Arab ke gerai. Selama mah ya nak dapat. Ya aku kemininya. Oh. Gede be aku de sango din tu dai ne boy. Arab ke gerai nya mai lah. Ya nya nang kan nak ulip gawai tu mah. Nyampau tambang ri nya nak bala. Mai wah ada.
1: Oh, nya aku ninga ri kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sidak asikro.
2: Ya ma. Nak nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
1: Ya
0: ma. Ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak agi nyuma masa jam lagi.
0: Okey.
2: Agai bala dem kudin sidak tetu sarau samian. Nanti sudah pulai rajiman ke pulai ke kalau nge bala aku dimiri dia nanti sudah senin batu dan meri selamat ke gawai ke sudah sebilik ke gerai nyamai ke ibu guru lantang senang dalam semua lalu nge bala kapan aku ngaku pulai kerja di Tawau Sabah sebab tahun 1982
0: oh amat
2: ya nesin itu nama ya tapi ya kay teto la iban la bday wa nakaan na ya
0: aw ne
2: ila ya iban na pay bday wa
0: aw
2: aw
0: mhm
2: denya lo nga guys do ay ga sem te rumah
0: aw
2: te rumah na dai na
0: ini ini yang aku ini yang aku
2: laban ya bisi dengan adanya
0: ya
2: gagal bala kami di kedap di enggak demenas enggak deto gay made ko do suang anak ke ka kawin 3 bulan aku nak lenggau ki laban yang na perahu dia enggak
0: au ne
2: sedeka jalai sebrai to liah ke kongo sebrai sebrai nyen malah kan nyen nundun na perahu babata kadang kita ina dapat do saya sem
0: amat nya au
2: na bakar ke mia regah kecil-kecil ke deh namanya
0: au teh ki kelihatan nama saya nya ke deh
2: namanya
0: au
2: ngagai kerengahan ke
0: au
2: lagu batak kalau kita itu aku nengal ibu batak kalau itu dalam naik langkang aku nengal ko.
0: Aw kemarau.
2: Okey ni ada sem.
1: Ya.
0: Okey terima kasih PJ. Beri selamat regawai. Selamat regawai. Okey Nuan. Aw. Okey.
2: Terima kasih Ahun.
0: Okey sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi nenen. Hari Nuan ni tadi nen.
1: Ari
0: ukai ari selangau entar. Ah. Kasih bau entar. Ya. Okey, jadi engka bisi kangau ke buka ya. Okey. Tua nyawat kangau tu dulu. Okey, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ah, selamat pagi kaban. Siapa tu deh? Selamat hari gawai. Siapa wai? Okey, boy. Ari menua ni kita ke boy.
3: Hari Sungai Buloh tau.
0: Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Oro Bakuang.
0: Oro Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ni tau ada Bakuang ramai lah. Ni awal ben Miri di tahun ni.
1: Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penuh sanggus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi ya bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi siapa tadi Nen?
1: Apa ibu eh?
0: Telefon baru awal, lepas sudah putus. Okey, ya,
1: 0822-258-634. Sebagai bala peringat kita, kaget dekat telefon dengan kaya kami dua sembak konti.
0: Ya, okey, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat pagi.
1: Siapa ngau kami dua sem beranau?
4: Oh, Seligi Ari Bakuang tau.
0: Oh, Seligi Ari Bakuang. Ah, nya. Siapa nya tadi ngelala le Seligi?
4: Anak aku ngelala nya. Tapi nya sama kami di tol ate Basungai Buloh nyekin ge nya.
1: Jadi to nanya nuan tu Seligi amat bisa angus kita tunggak kia.
4: Bisa memberita pagi tu tadi.
1: Nak jauh hari kita dia ne.
4: Nah, ini memang kejauhan lah. Sedangnya, begini ya. Jadi kami itu ada bakuang di itu. Aku tahu sama menari media ramah. Mereka tadi, mesti kena share orang.
1: Aman.
0: Amat, amat.
1: Kasih amat, silanya.
4: Saya nggak main. Tau negara gaya kita karam di darat. Nih, kasih ya, itu udah aku.
1: Ya, kurang ya. Utai tau ke ngai kita. Tau ke datai.
4: Nggak main. Utai nak disana yang nyari. Tau kira merip nyino hati. Mengerti bala ke bisa nyatu-untuang penuh sehat bekenya.
1: Ya, udah kapan, Nuan, ya?
4: Lapannya nada ya deh, tapi nyata lagi bertanya nyata deh.
0: Betul tu, tetap ke.
4: Tapi betul telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Betul tetap ke dana.
4: Nyamai aku pun dani pagi tahu betul resenya dia ramah aku kasih aman kuku.
1: Ramah kasih
0: aman.
1: Ya kekak gawai, ya
4: kekak gawai itu bapari dekat gawai itu.
1: Bapak panjai kini rumah panjainya na.
4: Tahu nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya petak aku.
1: Amiahnya nanti di parti kere.
4: Amiahnya tak pernah aku tiba aku tadi di pos ida ya di ini hari itu tadi.
1: Nah sempat padam kurang menyak.
4: Ya me.
0: Okey, jadi Nuan pun dari Seligi di ini gawai tahun tu.
4: Seligi di tahu atau saya mende baku di tahu.
0: Nada yang pindah ke Bukai ne.
1: Rumah panjai Nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Bapa pintau.
4: Kami kesikian yang ngalah bertampung atau tadinya 21 saya kepi ya. Masih rumahnya muah kami tadi tau.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika ya orang mupu udah mulai kedirik ke rumah panjai.
4: Sari tau mupuak mereng mulai ke direk ke rumah atau tidak ke bekerja belum doa bukainya pulainya sari tau saya udah berangkat pulai sari tau.
1: Kati kepala direk sebilia nuan udah datai.
4: Sampai orang bagai datai pergilah ngelusa kata hari nyadi menyadi bisa aku pesan si daneng kaneng kalau lawan 31 nya kita tengok ngira direk ke makai tengah malam ku aku.
1: Jauh amat nyaneng.
4: Mereka 30 sampai gega.
0: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okey,
0: apa jam kita itu ini serkan?
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Sarawak atau ngintu wari gawai, kelebih menuju malah. Karena kita nyambur gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai, lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai, atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilia ngau gagati melanteng hati mulai mana ya kita ngarap ke kau antara kita sebilia nuju seduai megasem ngonensi mulai selamat hari gawai aja kita gayu guru gerai nyamainya aja selamat hari gawai terima kasih ya.
1: Terima kasih Seligi
0: ya selamat hari gawai. Okey tu Nen maca komen dari peninggal kita itu
1: ya.
0: Juliana balik ke pagi tu. Udah tadi ni. Dominic umpur untur ke pagi tu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya. Inya ka bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen. Tang tahun tu ba tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sidak sepili uliah pulai ke rantau limau ku ya ngarap ke jalai udah tembok meh. Okey, Eri Mary ku ya utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kapan belayan buat rumah panjai ku enen. Kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya. Okey, Yen Will ke pagi tau. Tau ku ya nak pulai ke menua gawai tahun tau ku ya lawan tak menyadik ya sida Nja Wil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sehari tu hari miri nak sabar dekat bertemu ngau anak menyadik ku ya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua ku ya nen nak sabar ku ya. Okey, May Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kap gawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya. Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku ya nen. Laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nya tadi nen.
1: Sekedar hari baik ke bisik mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri. Nasabah bertemu ngau ka diri cibili ya. Suku jurunya. Nya tuju pulai gawai ke menaya.
0: Okey, jadi kira nak tu meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tu.
1: Ya, terima kasih untuk malam peninggal kelebih lagi kita ke udah telefon kami dua Sam sama gawai ngagai kita semua jaga pengerai, jaga penglikun. Serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglantang pengaga
0: betul dia. Ya harap ke kita sama lantang boleh bertemu ngau diri sebilik meh gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi berdau kita ngujung kawak kita hari Feron Kiang ngau Agustin Buang perami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix.
5: Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Divet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Baik, menerusi Radio Bintulan FM, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam Jumaat, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Pagi ini semestinya edisi Jumaat hari itu 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulan FM segmen Tak 97.5 bersama kami edisi hari itu Suzana Musa, DJ Zana bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Ya, apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Kita mendoakan agar semuanya kekal sehat pagi itu, kekal ceria, bahagia, dan terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, rutin harian anda, tugasan anda, terutamanya yang sibuk melaksanakan tugasan masing-masing. Semoga dipermudahkan segalanya pagi ini. Dan tentu ramai juga yang dah mula bercuti. Mana yang dah bercuti, selamat bercuti. Kita ucapkan jaga diri semuanya. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di mana jua destinasi anda. Mana yang dah bercuti, dan bagi tok mana yang sedang memandu, berhati-hatilah selalu dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan memandu terlalu laju, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan had laju, undang-undang di jalan raya, peraturan lampu isyarat. Dan pastikan anda memakai tali pinggang keledar. Mana yang sedang memandu dan mana yang merancang nak memulakan perjalanan jauh, pastikan anda memeriksa keadaan kenderaan anda terlebih dahulu sebelum anda memulakan perjalanan anda. Jadi tak kiralah di mana jua anda berada pagi ini, pastinya kami di situ menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa dan juga info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama menerusi Radio Bintulu FM. Dan suka Zana nak kongsikan, alhamdulillah cuaca baik, cerah pagi tok, panas di sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca pagi ni. Baik, edisi Jumaat 29 Mei 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Radio Bintulu FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Pagi ini edisi Jumaat 29 Mei 2026. Baik, seperti biasa pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, baik, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu, Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

pelayan mendengarkan Radio Bintul FM untuk edisi pagi Tok Jumaat 29 Mei 2026. Alhamdulillah cuaca baik cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun berdasarkan ramalan cuaca dari rakan pelapor kita sebentar tadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu, hujan di beberapa tempat. Jadi suka nak diingatkan kepada anda yang sedang memandu, berhati-hatilah selalu walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pada pagi ni. Dan pesanan kepada anda semua, terutamanya yang nak pulang ke kampung halaman, yang nak pulang ke rumah panjang, bagi anda yang akan meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba, sik lama lagi, tinggal beberapa hari jak lagi. Jadi sentiasa utamakan keselamatan anda sepanjang perjalanan. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Periksa dulu keadaan kenderaan anda, terutamanya di bahagian brek, tayar, minyak enjin dan juga lampu kenderaan sebelum anda bertolak. Dan elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk. Pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan anda. Dan sentiasa patuhi pejua had laju dan peraturan jalan raya. Waspada di jalan raya, terutamanya papan tanda di jalan raya, kerana setiap papan tanda di jalan raya ni sebenarnya bukan sekadar petunjuk tetapi peringatan penting demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Jadi pastikan anda mematuhi setiap arahan dan juga had laju yang ditetapkan, kerana sikap berhati-hati mampu mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Utamakan nyawa bukan kelajuan. Jadi keselamatan jalan raya ni bermula dengan sikap bertanggungjawab. Jadi pastikan anda berwaspada terhadap bahaya di jalan raya, terutamanya di kawasan simpang, selekoh, di kawasan lintasan pejalan kaki. Dan apapun, pastikan anda jangan sesekali bermain telefon bimbit ketika anda sedang memandu. Jadi kita mendoakan agar dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Mana yang sibuk dengan apa jua agenda pagi tu, terutamanya yang sibuk dengan persiapan yang akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak, semoga dipermudahkan persiapan anda. Mana yang lagi sibuk nak membeli barang-barangan keperluan untuk sambutan Hari Gawai kelak, berbelanjalah dengan berpada-pada, beli ikut keperluan bukan kehendak. Dan mungkin hari ini ada juga yang pihak masjid, pihak surau yang melaksanakan ibadah korban sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi semoga dipermudahkan segalanya dan semoga segala amalan ibadah kita semua diterima, dilapangkan hati dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama keluarga tercinta dalam kehidupan kita semua. Baik, pagi ini walau apa juga yang sedang anda kerjakan, apa juga perancangan anda, kita mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintula FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jangan ke sini-sini. Pastikan anda kekalkan kesetiaan anda hingga jam 12 tengah hari ini nanti.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM bersama Zana pagi tu menemani pagi anda 3 jam ini seperti biasa dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan. Ha, apa khabar kita semua? Semoga semuanya kekal sehat sejahtera. Pagi tu baik-baik aja. Mana yang kurang sehat ya? Ha, jangan lupa rajin-rajinlah makan ubat dan sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sembuh, pulih seperti sedia kala. Baik, 9.49 minit pagi waktu sekarang. Mana yang sedang bersarapan pagi? Sarapan apa kita pagi tu? Selamat ngopi, selamat menjamu selera. Ha, mana yang sedang beristirahat? Selamat beristirahat kita ucapkan, terutamanya yang dah mula bercuti. Ha, sempena cuti persekolahan anak-anak panjang, cuti sekolah anak-anak dari 23 Mei hingga 7 Jun dan kelak pun di Sarawak cuti umum yang panjang dari 1 Jun hingga 4 Jun, 31 Mei merupakan hari Wesak, diikuti 1 Jun hari keputeraan yang di-Pertuan Agong dan juga hari gawai pertama, diikuti 2 Jun hari gawai kedua dan seterusnya hari 3 Jun Rabu hari cuti gantian hari Wesak dan diikuti 4 Jun Khamis cuti gantian hari gawai pertama. Tentu ramai yang dah merancang nak ke sini ataupun apa je perancangan anda sempena cuti umum yang panjang untuk kelak. Walaupun suka nak diingatkan, jaga diri semuanya, sentiasa berwaspada selalu. Dan mana yang merancang nak meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama, pastikan rumah anda dikunci dan pastikan anda juga maklumkan kepada mereka yang boleh dipercayai, terutamanya jiran-jiran terdekat, rakan-rakan yang dipercayai, ataupun anda juga boleh maklumkan kepada pihak polis sama ada melalui sistem pesanan ringkas, iaitu kepada volunteer, smartphone, petrol, VSP ataupun dengan cara mengisi borang balik kampung di portal rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM ataupun menghubungi balai polis yang berhampiran. Kita mendoakan semoga apa je perancangan anda masa cuti yang panjang untuk kelak, semoga dipermudahkan segalanya dan pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan keluarga, walau di mana jua destinasi anda masa cuti yang panjang untuk kelak, sama ada pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah panjang bagi yang akan meraihkan sambutan hari gawai ataupun ke sini-sini juga yang nak bawa keluarga bercuti, berjalan-jalan, bawa anak-anak. Semoga semuanya sentiasa jaga diri semuanya. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita pagi ni yang turut setia bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu pagi ni. Kita asyik lupakan rakan-rakan setia kita, Andrew Ibi katanya selamat pagi, cuaca mendung di Tatau pagi ni DJ, terima kasih untuk perkongsian cuaca dari Tatau mendung katanya. Kita juga ada Kak Rashidah Edi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas katanya, cuaca panas, relax ajak di rumah hari tu. Selamat mendengarkan Bintulu FM. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Dan kalau boleh katanya nak minta lagu DJ, lagu Gerhana Cinta Luka daripada Iklim buat hiburan sahabat dan pendengar semua dari Bintulu untuk DJ. Terima kasih Junaidi Laing dan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Seperti biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan ataupun nak minta lagu-lagu kesukaan anda dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus titipan salam anda, judul lagu permintaan anda, kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya di jam yang kedua, kita juga ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM, yang pastinya kita bawakan perkongsian info aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Kita nak kongsikan bersama. Dan di jam yang ketiga kelak, menerusi rancangan Aspirasi Jumaat dengan alunan lagu nasyid, dan pastinya juga kita ada Nidaul Islam dan juga bacaan Surah Yasin pendek menerusi rancangan Aspirasi Jumaat di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita hiburkan anda dengan sebuah hiburan, Salim Iklim, Gerhana Cinta Luka.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baca Baham
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi hari anda.
3: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Baik, pertemuan hari ini Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, SOFM dan juga Bintu.

Semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda. Dan hari ini merupakan Hari Raya ketiga Aidiladha 2026 yang kita sambut. Salam lebaran untuk anda semua.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat DJT.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Salam Jumaat. Salam Aidil Adha untuk Zana dan juga rakan-rakan kita di sana. Zana ya.
1: Apapun selamat Hari Raya Aidil Adha juga DJT. Kita ucapkan kepada semua pendengar juga pagi ni.
0: Betul. Dan hari itu merupakan hari yang ketiga kita menyambut Aidil Adha nak Zana.
1: Benar ya DJT.
0: Apa khabar Zana?
1: Alhamdulillah Zana sehat dari Bintulu dan suka Zana nak kongsikan juga cuaca pun baik, cerah, panas dari sekitar pusat bandar Bintulu. Kalau DJT apa khabar kita pagi tu?
0: Alhamdulillah sama juga macam Zana, saya pun sihat, cuaca kita pun sihat pagi tu alhamdulillah. Sehingga ke kita harap hingga ke sebelah petang ataupun ke sebelah malam kelak nak Zana. Semoga apa aktiviti yang akan kita lakukan pada hari itu akan berjalan dengan lancar. Amin. Itu doa kita nak Zana. Amin. Baik, kita rasa mungkin hari ini banyak lagi info yang akan dikongsikan bersama dari Bintulu FM nak Zana.
1: Benar yang DJT, banyak.
0: Mungkin banyak juga aktiviti yang akan berlangsung. Masih lagi di kata orang di bulan Zulhijjah dan hari itu merupakan hari ketiga. Kita menyambut Hari Raya Aidil Adha dan pastinya banyak aktiviti korban masih lagi dilangsungkan. Jadi sebelum kita bersama dengan Zana, kita nak berhibur dulu. Mungkin Zana dah pun menyediakan apa nama tu lagu hiburan khas untuk kita.
1: Ya, sudah semestinya. Baik, terima kasih DJT apapun sebelum Zana bawakan perkongsian info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Pagi ini menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Apa kata kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasir untuk anda semua. Salam Dunia.

0: for ekspresi Bintulu FM Sarawak FM. Ha, sebuah hiburan Dato' M Nasir. Salam dunia. Ha, sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua muslimin dan muslimat, dan semoga kita semua sama-sama mengambil pengajaran di sebalik erti pengorbanan dan juga menghayatinya dalam kehidupan seharian kita, kan DJT.
1: Betul. Jadi, sanggup berkorban apa saja.
0: Benar. Baik. Baik, dari Bintulu DJT, sebenarnya banyak informasi yang Zana nak kongsikan, antaranya adalah mengenai aktiviti ibadah korban di Bintulu, di Sebauh Bintulu baru-baru ini, Rabu lalu, yang mana majlis penyerahan lembu sebanyak 6 ekor lembu dan juga ibadah korban sempena Hari Raya Haji telah pun diadakan bertempat di Masjid Kampung Hilir Sebauh Bintulu, yang mana majlis tersebut juga turut dihadiri dan juga disempurnakan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Dan menurut beliau berkata, yang mana bantuan seperti sumbangan lembu korban merupakan antara usaha kerajaan untuk berkongsi rezeki dengan rakyat, selain mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Dan menurut beliau juga, yang mana kerajaan Sarawak juga terus komited membantu masyarakat luar bandar menerusi pelbagai inisiatif kebajikan dan juga pembangunan, termasuk penyaluran sumbangan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Itu di Sebauh baru-baru ini, majlis penyerahan lembu dan juga ibadah korban telah pun diadakan di Masjid Kampung Hilir Sebauh Bintulu. Dan di Bintulu juga, suka Zana nak kongsikan, pihak Masjid At-Taqwa Bintulu juga turut sama-sama bergotong royong melaksanakan aktiviti penyembelihan ibadah korban serta pengagihan daging korban kepada golongan yang layak pada Rabu lalu. Dipahamkan sebanyak 6 ekor lembu juga telah dikorbankan hasil penyertaan dan sumbangan para peserta korban serta kerjasama penduduk kampung. Itu antara aktiviti ibadah korban yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan bersama. Jadi bila kita sebut tentang ibadah korban ni di JT, ibadah korban ni sebenarnya bukan sekadar penyembelihan haiwan semata-mata. Sebaliknya, ia membawa makna pengorbanan, perkongsian rezeki dan juga membantu golongan yang jarang menikmati daging. Itu antara satu perkongsian info yang Zana nak kongsikan pagi ni menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Dan juga Zana, ya, perayaan ini bukan sekadar simbolik saja, ya, tetapi membawa makna yang begitu mendalam sebenarnya dalam ketaatan, pengorbanan dan juga ketawaan kita sebenarnya.
0: Benar,
1: Zana, ya. Jadi banyak apa kata orang tadi, banyak melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban pada bulan yang mulia ini, nak Zana. Baik, itu sedikit info yang kita kongsikan, dan pastinya banyak lagi info ataupun aktiviti yang akan dikongsikan lagi seterusnya. Dan sebelumnya kita nak berhibur dulu, nak Zana. Jadi bila bercakap tentang berkorban tu, jadi kita nak dengar lagu daripada Malik Rizwan dengan lagunya Ku Rela Berkorban. Kita dengarkan.

0: dan juga Sarawak FM dengan apa juga hiburan-hiburan yang telah dimainkan dan dengan perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Baik, DJ T.
1: Ya, betul.
0: Untuk info seterusnya. Okay,
1: sebelum ya nak Zana, waktu itu pun dah pukul 10.30 minit pagi. Tinggal setengah jam lagi kita bersama. Jadi kita teruskan bersama Zana, silakan.
0: Baik, terima kasih DJ T. Seperti apa yang kita sedia maklum, di Sarawak ramai yang akan bercuti sebabnya cuti umum yang panjang bermula 1 Jun hingga 4 Jun. Yang mana 1 Jun itu adalah cuti umum bagi Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan juga Hari Gawai Pertama dan seterusnya. 2 Jun cuti umum bagi Hari Gawai Kedua, diikuti 3 Jun hari cuti gantian Hari Wesak, diikuti 4 Jun cuti gantian Hari Gawai Pertama. Jadi panjang cuti umum di panjang Sarawak cuti, jadi suka saya nak kongsikan ini adalah satu informasi terutamanya kepada mereka yang berada di sekitar bahagian Bintulu, sumber daripada pihak Hospital Bintulu mengenai pemakluman penangguhan perkhidmatan klinik pakar Hospital Bintulu sempena dengan hari kelepasan am bagi Hari Gawai dan juga Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, yang mana untuk perkhidmatan klinik pakar Hospital Bintulu penangguhannya 3 hingga 4 Jun 2026 Rabu dan Khamis. Jadi kepada pesakit yang ada janji temu yang telah dijadualkan pada 3 hingga 4 Jun diminta untuk menghubungi semula pihak klinik berkaitan untuk proses penjadualan semula, reschedule, dan juga menyemak tarikh baru bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada hari rawatan. Sebab pesakit yang menerima janji temu pada 3 hingga 4 Jun nanti ada penangguhan perkhidmatan pada hari tersebut sempena dengan hari kelepasan am bagi Hari Gawai dan juga Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Itu yang Zana nak kongsikan informasi yang Zana terima pagi ini daripada pihak Hospital Bintulu mengenai tarikh penangguhan perkhidmatan klinik pakar Hospital Bintulu pada 3 hingga 4 Jun ini nanti. Dan seterusnya juga DJ T, Zana nak kongsikan satu informasi juga dari Bintulu. Memandangkan seperti apa yang kita sedia maklum, asyik lama lagi masyarakat Dayak juga akan meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Jadi satu informasi yang Zana nak kongsikan daripada pihak Rumah Panjang Tuai Rumah Tiut Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, dipahamkan pihak Rumah Panjang Tuai Rumah Tiut Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau akan mengadakan majlis rumah terbuka sempena Hari Gawai Dayak pada 1 Jun ini, Isnin, bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Tiut Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, dan dipahamkan tetamu kehormat yang dijangkakan akan turut hadir bersama kelak yang berhormat Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Dan antara pengisian sempena dengan Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak di Rumah Panjang Tuai Rumah Tiut Anak Usit pada 1 Jun ini nanti, dipahamkan adanya aktiviti berjalan niti ruai, persembahan kebudayaan, sudah semestinya persembahan ngajat, upacara ngetas ranyai, jamuan makan bersama tetamu kehormat dan juga lain-lain bersempena dengan aktiviti bersempena dengan majlis rumah terbuka sempena Hari Gawai Dayak pada 1 Jun ini bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Tiut Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau Bintulu. Jadi itu juga informasi yang Azana nak kongsikan pagi ini, memandangkan hasil lama lagi juga masyarakat Dayak akan meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba.
1: Tinggal beberapa hari lagi ni Zana ya. Asyik berasa sebenarnya. Isnin depan dah gawai ya. Rakan-rakan kita yang akan menyambut Hari Gawai.

0: Baik, sebelum kita bersama lagi dengan Zana, dan pastinya Zana ada lagi lagu yang hendak dikongsikan bersama untuk hiburan kita.
1: Baik, apapun sebelum Zana kongsikan lagi antara info aktiviti lain bagi sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan pendengar kita pagi ini dengan sebuah lagu daripada Ellie Kat yang berjudul Sayang, Sayang, Sayang.

0: Semoga terhibur semuanya dengan sebuah hiburan daripada Ellie Kate. Sayang, sayang, sayang. Masih lagi bersama dengan Zana dari Bintulu FM dan juga DJT kita dari Sarawak FM yang pastinya menerusi Info Ekspresi. Pada pagi ini edisi Jumaat 29 Mei 2026.
1: Jadi sebenarnya Zana saya terhibur mendengar lagu itu tadi sana. Sayang, sayang, sayang. Irama yang kata orang menyegarkan dan menghiburkan kita pada pagi itu. Di samping kita menjalankan tugas harian kita, asyik kira di mana kita berada. Mungkin di rumah ataupun di luar rumah ataupun di mana-mana saja yang mengikuti siaran kita, pastinya terhibur mendengar lagu yang tadi. Sayang, sayang, sayang. Banyak
0: dan
1: sayangnya.
0: Juga, dan juga untuk hiburan mana yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga sidaknya terus segar di JT, sip mengantuk mendengarkan lagu-lagu macam tu.
1: Terutamanya dalam perjalanan jauh nak sana.
0: Tentu ramai yang bercuti, ambil kesempatan sempena dengan cuti umum yang panjang untuk kelak. Dan juga sempena dengan cuti persekolahan anak-anak. Kita dipahamkan anak-anak pun dah mula bercuti. Sampai 7 Jun untuk kelak. Jadi tentu ramai ibu bapa dan juga penjaga yang ambil peluang masa cuti sekolah tu bercuti juga, bawa anak-anak berjalan-jalan ataupun bawa anak pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi kepada anda yang sedang memandu juga pagi ni, suka kita nak ingatkan, berhati-hatilah selalu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Baik DJT,
1: semoga selamat dalam perjalanan. Baik, silakan Zana.
0: Baik, satu informasi juga yang Zana nak kongsikan juga pagi ni, terutamanya mana yang merancang ingin membeli barangan keperluan, terutamanya persiapan yang akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Daya. Sumber satu informasi, sumber yang Zana dapat daripada pihak pejabat Farma Bahagian Bintulu, yang mana pada hari ini Jumaat 29 Mei 2026 pihak pejabat Farma Bahagian Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani pragawai bertempat di Rumah Panjang Rumah Renggan Sungai Pelan Bintulu pada hari ini, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 1.30 hari. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan agro madani pragawai ini, pelbagai jualan istimewa sempena dengan program jualan agro madani ini, antaranya seperti ayam segar, telur ayam, ada juga combo agro madani, beras, gula, minyak masak dan lain-lain, bersempena dengan program jualan agro madani pragawai bertempat di Rumah Panjang Rumah Renggan Sungai Pelan Bintulu yang bermula 8.30 pagi tadi hinggalah ke 1.30 hari. Dan seterusnya juga mengenai program jualan rahmah madani bergerak, ini adalah sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu juga turut mengadakan program jualan rahmah madani bergerak pada esok hari Sabtu 30 Mei bertempat di Rumah Panjang Rumah Padang Batu 37 Jalan Bintulu Miri, yang akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ini juga apa yang menariknya, orang ramai juga boleh mendapatkan barangan keperluan asas seperti telur, beras, minyak masak, tepung dan juga barangan keperluan asas yang lain dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Maksudnya jualan rahmah harga kasih sayang yang disediakan. Makluman kepada mereka, terutamanya yang berada berdekatan dengan Rumah Panjang Rumah Padang Batu 37 di Jalan Bintulu Miri. Esok hari program jualan rahmah madani bergerak akan diadakan di sana. Dan untuk hari ini jualan agro madani pragawai berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang Rumah Renggan Sungai Pelan Bintulu. Jadi itu juga informasi yang Zana nak kongsikan pagi ni, terutamanya yang sedang merancang nak membeli barangan keperluan asas, terutamanya mana yang ingin yang akan meraihkan sambutan perayaan gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Tentu ramai yang sibuk dengan persiapan masing-masing.
1: Betul.
0: Kan DJT.
1: Dan di sini juga boleh mendapatkan dengan harga yang berpatutan, Nak Zana. Sama harganya dengan di pasar raya. Di sini kita akan dapat semua keperluan asas juga ada terdapat di sini dengan harga yang lebih murah.
0: Harga kasih sayang.
1: Harga kasih sayang bukan selalu diadakan. Jadi ambillah peluang yang ada tu untuk kita membeli belah. Baik. Baik Zana, mungkin selepas ini kita akan bersama lagi dengan Zana. Dan sebelumnya kita nak berdendang dulu. Dendang tu dengan lagunya Dendang Raya.
0: Lagipun
1: kita masih lagi berada dalam suasana raya tu. Jadi kita dengar lagu Dendang Raya Masya Milan.

0: Okay, ya tadi lagu persembahan daripada Masha Milan dengan lagunya Dendang Raya ya.
1: Selamat untuk Hari kita. Raya katanya.
0: Ya, sama Hari Raya juga.
1: Ya, Zana layan
0: untuk semua yang
1: sudah
0: mengikuti
1: ya.
0: Siaran kita. Betul. Baik, Zana. Kita itu dah pun 10.48 bilik pagi ya. Dan kita akan berakhir pada pukul 11 pagi kelak. Dan mungkin Zana ada nak dikongsikan lagi info-info ataupun aktiviti sebelum kita nak bacakan komen.
1: Baik, apapun DJT, masih lagi ada informasi lain yang Zana nak kongsikan dari Bin Tulu. Ini adalah makluman mengenai aktiviti derma darah sumber daripada pihak tabung, pusat tabung darah Hospital Bin Tulu, mengenai aktiviti derma darah Hospital Bin Tulu, yang mana penderma darah terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu yang ingin menderma darah dijemput datang ke kempen aktiviti derma darah yang akan diadakan selama 2 hari pada hari Sabtu 30 Mei 2026, maksudnya esok hari, yang akan diadakan bertempat di Park City Mall Bin Tulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya juga aktiviti derma darah pada hujung minggu untuk kelak Ahad 31 Mei yang akan diadakan bertempat di Boulevard Shopping Mall Bin Tulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi kepada mereka yang merancang ingin menderma darah, boleh datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu membekalkan keperluan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah Hospital Bin Tulu. Dan setiap sumbangan ini secara langsung dapat juga menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Dan pastikan mana yang ingin datang menderma darah, pastikan anda sihat tubuh badan, tiada penyakit kronik, dan mana yang berumur 18 tahun ke bawah, dapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa ataupun penjaga. Jadi itu adalah makluman mengenai aktiviti derma darah yang akan diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu. Dan seterusnya juga aktiviti yang Zana nak kongsikan, ini adalah sumber daripada pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bin Tulu mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bin Tulu yang akan diadakan sik lama lagi di Bin Tulu, iaitu pada 13 Jun 2026 hari Sabtu. Dipahamkan tahun ini tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu futsal lelaki bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bin Tulu. Seterusnya bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siongbun, dan juga aktiviti sukan bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bin Tulu. Jadi kepada mereka yang berminat ingin menyertai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bin Tulu ini pada 13 Jun ini nanti, bagi mendapatkan sebarang maklumat lanjut, orang ramai juga boleh melayari laman Facebook Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bin Tulu. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan dari Bin Tulu sini di JT untuk makluman semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Info Ekspresi Bin Tulu FM dan juga Sarawak FM.
0: Jadi itu merupakan info yang tak akhir.
1: Ya, benar.
0: Melalui pertemuan kita untuk pagi itu, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM nak sana.
1: Ya, benar ya, DJT.
0: Jadi dah pun 10.51 minit pagi, pastinya rakan-rakan FB kita dah si sabar lagi nak mendengar komen-komen yang telah sidaknya hantarkan untuk kita pagi tu nak sana.
1: Oh, benar ya.
0: Jadi kita nak bacakan mungkin ada daripada komen-komen rakan-rakan kita. Tok Zana, silakan.
1: Ya, apapun terima kasihlah kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita pagi ni, tak kiralah mana yang mendengarkan kita menerus di Corong Radio ataupun menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook, media sosial Facebook kita pada pagi ni. Jadi Zana Jangan nak kongsikan titipan komen salam yang kita terima pagi ni di JT datangnya daripada rakan setia kita yang pertama. Zana nak kongsikan ini adalah komen daripada Sapian Podin, katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, katanya selamat bersiaran, have a nice day, salam diucapkan kepada semua. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan titipan salam yang kita terima pagi ni datangnya juga daripada rakan setia kita, iaitu daripada Mak Anong. Good morning DJ, selamat pagi, salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas pagi ni. Moga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa hendaknya. Happy Konti DJ. Terima kasih juga.
0: Terima kasih.
1: Dan mungkin ada gig yang DJ T nak kongsikan salam yang seterusnya pagi ni, DJ T.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ bertugas di Sok FM dan juga di Bintulu FM. Hello, hai, apa khabar kita dua, katanya. Kami dua alhamdulillah sihat. Subuh pagi tok cuaca panas, katanya Zana. Kami terus ke ekspresi warna hari anda. Salam buat kawan paling lama kami dolok-dolok. Masniah Mahri di Kampung Melango Baru, Seratok. Asyik lupa jua Tantari Mas Mira Zara Haji Chi, Noliana Kuang, Rohani AJ, Masnah Loso, Puan Mastika, Zalina Julahi, Leha Leka, Kamil Azwa, Ashifa, Rashida Edi. Dengar ucapan selamat memasak apa menu kita orang tek. Untuk Masiah, Masniah Mahri, mengapa sepi tanpa berita, katanya. Dan untuk kita memang terbaik, kacak kita dua pagi tu alhamdulillah, masya Allah. Dan suka-suka dengar kita dua berkelakar, katanya. Main lagu apa je itu daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam DJ T Sok FM, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam Aidil Adha buat semua. Cuaca hari tok katanya bukan calang-calang, jak rasa, katanya. Salam Jumaat, salam semua sahabat, jaga diri. Itu daripada Noraini Amren. Dan juga daripada James Pangiran, nanya ringkas saja sana. Nyamada, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Itu daripada James juga. Pangiran. Dan seterusnya Zana.
1: Ya, seterusnya Zana juga nak kongsikan titipan salam pagi ni yang Zana terima juga datangnya daripada rakan setia kita, Mary Ubon Martin. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi.
1: Salam dari Pujut Adong Miri, katanya pagi ni. Salam khas juga kepada Zilahani, Emilia, Amy Richard, Sindon Eddy, Michael Elmi, Peter Tingkau, Syasha Amanda, Poli Masing. Dengan ucapannya, selamat menyambut hari gawai yang bakal menjelang tiba. Dan kita juga ada Biah-Biah dari Sadong Jaya, katanya assalamualaikum DJ T Sarawak FM dan juga DJ Zana Bintulu FM. Waalaikumsalam, selamat bertugas, katanya. Untuk kita dua, salam Aidiladha, salam Jumaat buat semua sahabat pendengar, katanya. Salam rindu buat Kak Milah Derah, Kak Mastura Julai dan Kak Meriah Julai. Si tahu sini tuju si Datuk, katanya. Dan katanya untuk semua, semoga semuanya sehat ceria, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, katanya. Amin. Biah-biah. Dan kita juga ada titipan salam yang ringkas daripada Sapian Podin, katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran pagi ni, have a nice day, katanya. Salam buat semua daripada Sapian Podin.
0: Terima kasih.
1: Itu antara salam yang Zana terima pagi ni. Mungkin ada lagi di JT.
0: Baik, ini kita terima daripada Sari Wani Sari. Nyahnya bagi emoji, memberi 3 kuntum bunga untuk kita Zana. Terima dan juga untuk pendengar yang mengikuti siaran kita. Dan untuk merupakan komen terakhir kita bacakan untuk dalam info to Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ T Sok FM dengan juga DJ Zana Bintulu FM. Moga sehat, katanya. Salam Adik Adaha hari ketiga buat semua sahabat yang tengah layan ekspresi Sulawesi, Sarawak FM. Waktu tu dan semoga ceria selalu. Dan cuaca di Sibu katanya cerah pagi tu, tengah rehatkan badan baru habis kerja rumah. Sambil layan info dan lagu terbaik di Sarawak FM yang steady. Itu daripada Suhayati Abdullah. Dan insyaAllah komen-komen lain akan kita bacakan dari semasa ke semasa, Nak Zana. Jadi semua kita mengakhiri pertemuan kita untuk Zana. Mungkin ada kata-kata daripada Zana untuk kita, silakan.
1: Baik, apapun terima kasih DJT. Terima kasih juga kepada rakan teknikal kita dari Sarawak FM, rakan teknikal dari Bintulu FM yang turut menjayakan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi ini. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia Info Ekspresi yang setia bersiaran bersama kita. Dan daripada Zana hari ini, Zana juga ingin mengambil peluang dan kesempatan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua Muslimin dan Muslimat. Dan semoga sama-sama kita tingkatkan pengorbanan dan juga suburkan keikhlasan sesama kita. Dan semoga setiap keikhlasan menjadi jalan datangnya keberkatan. Sama-sama kita belajar tentang erti pengorbanan, ketulusan dan kepedulian sesama kita. Jadi, dan silupa juga yang akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak, selamat menyambut perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba si lama lagi. Itu jadi pada Zana di JT.
0: Terima kasih Zana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum. Dan kita dengarkan lagu ini, Korbankanlah, sempena dengan Hari Raya Aidiladha, untuk mereka yang dituju dan menuju. Jumpa lagi Zana.
1: Jumpa lagi Yati. Bye-bye.
0: Bye.

Radio Bintula FM masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di dalam kenderaan, ataupun yang berada di tempat kerja pagi ni, ataupun yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, ataupun di pam stesen minyak, ataupun di mana-mana jua anda berada. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda. Baik, hari ni Jumaat 29 Mei 2026. Apapun, kita si lupa juga ingin mengucapkan selamat Hari Wartawan Nasional. Kita ucapkan kepada semua warga media yang terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan juga berintegriti demi masyarakat serta negara. Seperti apa yang kita sedia maklum, peranan wartawan ini tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Mereka juga menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Dan setiap berita yang disampaikan sentiasa memerlukan penelitian, pengesahan dan juga rasa tanggungjawab yang tinggi, kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah, tetapi lahir daripada kejujuran, ketelusan dan juga kesungguhan yang konsisten. Jadi apapun, selamat menyambut Hari Wartawan Nasional. Kita ucapkan kepada semua warga media yang terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti demi masyarakat serta negara. Baik, 11 minit pagi waktu sekarang. Tak lupa juga kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia mengikuti kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Pagi ni kita juga terima komen daripada rakan-rakan setia kita. Iba Vincent katanya, selamat pagi DJ Ari Sibujaya, Tok DJ. Selamat pagi juga Timbul Tawau katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jaitun S, selamat pagi. Kita juga ada Keling Temawai MJ, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Merdan Ashadi, selamat pagi katanya, tiada bermadah berhelah tu katanya, nak minta lagu lagu cita-cita ta. Lama si dengar DJ untuk hiburan diri empun. Tiada geng nak dituju. Apapun, terima kasih Merdan Ashadi. Kita juga ada Sapian Podin, Agnes Indai Robin. Kita juga ada Kak Rashidah Eddy. Kita juga ada Roselina Francis, Ramlili, Biah Biah, Rini Sabai dari Sarike, Dublin K Baja dari Batu 15, Kucing Serian, dan ramai lagi. Zana tak dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Baik, menerusi rancangan Aspirasi Jumaat di jam yang ketiga ini, pastinya sebentar lagi sama-sama kita ikuti Nidaul Islam untuk edisi hari ini berjudul Elakkan Prasangka. Dan seterusnya sama-sama juga akan kita ikuti bacaan surah Yasin pendek yang akan disampaikan oleh Ustaz Awangku Omar Asfuadin. Jadi tak kira di mana jua anda berada, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat Zuhur pada hari ini iaitu pada pukul 12.27 minit tengah hari.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Baik, 11.52 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Sama ada mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, di Kuching, di Seri Aman, Sarike, Betong, yang berada di Sibu, yang berada di Miri, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara yang terus setia mengikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Sapian Podin, Iba Vincent, Andrew Ibi, Kak Rashidah Edi, Roy Kuang, Junaidi Laing, kita juga ada Ngasoh Atin Dak Pedis, kita juga ada Abiyah Biyah, kita juga ada Mary Ubon Martin, Mak Anong, dan seterusnya Mary Ubon Martin dari sebut tadi, dan ramai lagi Zana tak dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Dan mohon maaf juga mana yang titipan komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan. Insya Allah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, tak kira di mana juga anda berada, terutamanya yang bercuti, yang bawa keluarga bercuti, yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah panjang, berhati-hatilah selalu. Selamat menyambut, salam Hari Raya Aidil Adha, hari yang ketiga, dan selamat menyambut perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba si lama lagi. Semoga dipermudahkan persiapan anda semua. Jaga diri selalu. Jadi dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari mendengar Dato' Kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5-29 hari bulan 5-2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Berserimai dengan pengerami ngintu Hari Raya Aidil Adha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit sadung jaya. Tuan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara yang Kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss kena tentu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti bak kandang sita Semunjan. Yang madah ke program kediatur bansanya nyadi ke pelasar dikenak rapid ke kaul semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedebaik yang berbadi bak jalai antara sebuah perengka pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media mereka penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur Penusah Nyak Nyadi Ketegal Balad Bakal. Masa itu mengayan ke Penusah Nyak Nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenar ia ke dalam tak hari belakang sebuah kereta MPV kedebaik siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Ajar pihak lelaki kederiba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansi dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Musim ayuh kebisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon dengan pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 02-818-6509 atau ke 08-543-479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madahke pengawak ngelanjar ke kontrak ketua jurulatih Sidau Aidil Syahrin Saha pengelamak 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengah penerang rasmi madahke pengawak ngelanjar ke kontraknya menjadi kekelai pengandal kepenuh Hari Raban Pengurus ngagai ketua Aidil dedikasi ngau visi bak timpuh panjai. Kena merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadu tinggi main bol nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ketanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebih nampak identiti cara tim bermain serta nyawup nampak macam-macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh yang mangkuk pengawak kelab. Raban Pengurus mengak harap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh dempang identiti ke mana lagi jemahilak ungkup tim gau semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal hari Singapura ke terubah yang dipadu jadi ketuai jurulatih Kuching City FC bulan 8 tahun 2023 kenganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti penyalah ia ke berat. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook. Mereka sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu. Sebedau nganjung gambar asal sidak. Terang serta nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah. Terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Dan kan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu. Jadi anjung ngan ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum ditih ke Akta Pasport 1966, Akta 150. Terima kasih kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminat tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah boleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru, anak bulan merah Sarawak. Didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit lungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

Mari gawai gayu guru geranya main dan semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengera diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulang. Ingat nih, orang kedikesaya kita.

0: Hai hai, aku Desi Dian, dikembali selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeblong tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nah, ya rabah dini-dini alai harap

0: Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerai nyamai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mata mirah nyawa kerah-kerah
1: mansang eh, anang tu berarah ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari lima Zarito. 29 hari bulan lima, 2026. Maka selamat bakwak ngelah tengah hari tu. Bukulai ngau kami peningah. Ngalu ke semua kita di serata benua. Ya, kemudian ke awak kita bak ngelah tengah hari Zarito. Tinggal dua hari puang, dua kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya, segi udah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gaya tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya lagi jam kedia tu nya tadi nanti bak mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang duro rumah pan nyusunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udu sida manu dak ki tinggal ya ke nyibuan rumah. Okey, nama laban kita nya serinya udah belabuh mulai ke diri ke menua nyerumah gawai daya ke tahun tu au kita ya ke mindah tahu ke kita ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita ya tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisi orang sepia rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sidai berarti kemeh pengelikun rumah kita lalu pian mega nanti bisi utai tupi sida manu itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisi di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai au okey asal pulai kita gawai lah baik-baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepia rumah kita kira gaji mentadek udah ngibuan namanya udah ngkani jelu kita okey kan Michael gulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peningah 12 sampai 3 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pukul selama kita bisi carta siapa juara pemutus bab minggu ia ke 22 ke minggu tu. Okey, lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisa diterima kami di bakal selama maya musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan yang ke diterima kebenaran jadi inti pesan kita hanya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu inti pian bedau ke ada baca bedau pansut nah salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang terlalu mayuah nyondak lah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggal punya ya okey jadi sebedau kita maca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kena kita inya tadi merindang hati diri meh kita ya ke benung deriba kini nuju ke supermarket nuju ke tamu berbeli barang gawai tu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai bawa ngelah tengah hari gulai kami di Kuching 101.3 FM.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru gerah nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usaha aku ngaji tak semua, berjimat meh maya pulai ke menua, enti asing ngantuk maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat wai. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningat ke semampai nyukung. Lagu-lagu ketibaan, waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Sheehan, menuju semua. Oh, ha!
2: Ajak indipipon, tuban saja, sari tu merawat, hati dikingat.
4: Selamat menyambut hari gawai, menuju semua pendengar YFM, maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai Dayak. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucok belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, dijumpa kita kebaru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Kelebih lagi kita yang kedatai hari benua jauh, hari benua Tasik, hari semenanjung Malaysia kini Sarito. Selamat mulai ke menua, selamat datai. Nuju bala kita, tajapan jauh belelang kita yang tadi gawak di benua Bukai. Tang nadai utai ke lebih nyamai lagi, lantang lagi hari menua diri empu. Jauh ni pan kaki kita yang nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu tak ada utaya ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri terpedak ke mua paindai terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita yang nuntung kaki tangga rumah nah ya aman nak terpadahku. Okey, jadi udah lepas tu lagi beringa macam sekedar ripsan berat atau keberita ke pebatang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak mega lumur WhatsApp di studio 0138628422. Tang sebenarnya lagi mai kita ini yang ke lagu selamat merarau mega menuju kita ke tengah hari itu agar kita ke menung into diri matah ke lengan kita yang ke berjalan jauh kini ngetu bak sekedar ripalan nur makai selamat merarau ke kita udah tu lagi nampuang baru pejalan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemai itu ya lagu hari todi ngabang.

dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ada semua kita kebebangsa Dayak. Dengan awak tu, aku dekat berpesan, harap semua kita jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mansayang tak kepulang. Ingat nih, orang kedikasaya kita.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngapulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngagai semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedap pesan yang ke bisik dia terima kami bak email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ya ti ke terubah tu, siti pesan gawaian tu kedatai hari suntai anak janting. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bak rumah Julian, rumah Matian Jalai Semarakan Tatau, kabar Melayan bak rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Meriat, rumah Juan Asad Nangga Nau Tatau, apa yakit sebilia bak rumah Pada Tatau, apa dabuang di rumah Senduak Tatau, apai landua tau keijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai suntai anak janting berlumur 019-884-1052. Pesan hati kedua tu pesan kedatai hari Madeline Ija nak Franklin ngari ke Indaya Santa nak Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air muju kaban belayan bak batang air kenawian entabai kaban belayan bak air entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kabar Melayan bak jih kenawit ngau semua kabar Melayan kenalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kenalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2 hari bulan 6 hari 2 bak rumah Moses anak dempi Pulau Pita Entabai Julau. Lalu pesan gawai antu yatik ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi Nangga Selawat Julau nuju semua kabar Melayan barumah Tracy Selawat kabar Melayan ba Selawat Ilik rumah Jana Batu Matup rumah Amas Jikang kabar Melayan barumah Empara Nangga Duang rumah Bunya Nangga Duang rumah Delin Mamut Wong Besi Api kabar Melayan ba Kerangan Manuak Julau. Pesan tu muka nuju semua kaban Melayan ngabar sapa kenglala bak rumah Joseph Rantau Kemidian Kenawit rumah Sibat Nangga Manggut Macan kaban Melayan bak batang air Macan Jelemian anak meringai ngau payang anak meringai di Tatau Enseriban anak meringai di Kenawit kaban Melayan bak rumah Rosli Kim San sungai rusak serikai kaban Melayan bak batang air Kenawit Naman Teluk Gelam Lesih Kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2 2006-2026 bak rumah Endawi Ndanga Selawat Julau kabar Melayan dipindah datai ngagai rumah Endawi Ndanga Selawat Julau kena hari 2 2006-2026. Lalu pesan yang dinangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas Anak Gajah Sebilia nuju semua kabar Melayan di Bawan, kabar Melayan di Tuah, Pidai, Bejait, Lukut, kabar Melayan bak Nangga Dap, Kenawit, Nangga Lijang Suung, kabar Melayan di Suriaman, Selidap, Bintulu. Ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak ni tau ke Indai Tul kena hari 4 hari bulan 6 2026 semua kabar Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung Sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gambi entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kabar Melayan kediau barumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang kabar Melayan barumah Sun Sungai Sibau rumah Paliang Sungai Kunang rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung kabar Melayan barumah Sibar Lubuk Lembak rumah Landan Teluk Mulung rumah Jaman Teluk Mulung kabar Melayan barumah Panggai Dayat rumah Gani Dayat Pakan kabar Melayan barumah Rungah Sebangkui rumah Musid ngerumah Laka Bagaru rumah Udul ngau rumah Ubuak Baulu Serikai Kabam Layan ba rumah Indi Nyempal rumah Austin Cali Badal rumah Lat Gerugu rumah Antam Badal rumah Anggi Sebangkui rumah Melina Badal ngau semua Kabam Layan Bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas uliet niang limia anaka tau ke inai krikap tau ke mega di kangau ngena nama Serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke pai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097. Pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke sai anak gue nuju semua kabam layan ba sekarang skim sekarang ulu ngoili kabam layan di lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabam layan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih ngau merekat ke pengawak udah nyemin. Lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Sri Aman. Penterang ia ke Silia. Tak WhatsApp mengenai umur 017-769-2676. Lalu pesan ke datai hari rata anak tanggai menuju semua kabar Melayan jauh atau ke Semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk, Paku, Majau, Melinau Babangan, Ulu Mujung kabar Melayan di Pasar Kapit ngau semua kabar Melayan Bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak Gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliria Kapit. Penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan dikatakan dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar Melayan Ba Tanjung Bijat, kabar Melayan di Sekirau, Ai, Geran, Bakuang, Sungai Ai. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar Melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kenglalan yang bandar anak Chang, Idut, anak Jali, ngau Rubin, anak Jubit. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang yang bandar anak Chang, Idut, anak Jali, ngau Rubin, anak Jubit. Kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar Melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jebli anak kedawa atau ke Paikiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar Melayan di Ulu Mukah, kabar Melayan di Ilik Mukah. Kabar Melayan di Tamin, Dijieh, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan, Kabar Melayan di Miri, Sibu, Bintulu, ngau semua bala Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu madah ke berantu niang kedawa anak gemar tau ke apai mading kena hari 2.2.2026 niki ke Sungkup ngau 3.6 pagi hari 3 ke Penam. Lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6, rumah ayang anak seran Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Kabar Melayan ni kedekat nombor berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon dengan gaya Paikiah 014-895-2148. Tahu ke BB 013-842-0531.

0: rakyat nalah di hari saik itu klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pagi dan puang macam pesan yang kebisi diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peningah. Pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke sekali itu datai hari Dina Anak Sandah nuju semua kaban belayan sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban, Suratuk, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cik tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua. Kena hari 6 hari bulan 6 2026, berserarak bungai pukul 7.30 lemai. Lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas uliat lalu ngambil entabalu bak rumah paling Sungai Kunang, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gintu 100 hari datang dari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kaban belayan bukai ke diau buat semanjai Jalai Sebungan Sebawah. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah Sembungan Sebawah. Kepala Melayan ia kedekan nemu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 ngagai Regina tau ke Indai Luhat. Pesan yang kenangkan kenya tu siti pesan kedatai hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua kepala Melayan bak menggiliang kepala Melayan di Jelak, Stapang, Gugu, kaban belayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngoilik. Pihak mereka pesan tuju semua kaban belayan di Lepuang Mawang. Bila antu Ulu, bila antu Ilik ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang ngalai anak yuang. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang niang ngalai anak yuang kena 30 hari bulan 5, 2026, hari 6, buat rumah Anthony Lubuk Kacung, Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kabar Melayan ia kedekap tanya ke berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan ke nangkan kenya, agar sekali tu datai hari Justina anak Edwin tahu ke Tina. Pesan tunjuk semua kabar Melayan Batang Lemana, kaban belayan baik kesit kapur Ulu Ngoilik, kaban belayan bawa nanga kapur Lepung Mawang Ulu Ngoilik, kaban belayan bawa ngemah Ulu Ngoilik, Semanju, Geluang, Sebeliau, kaban belayan di Sedarat, Pentiak, Sekerang, Lansing, Nyatuk, Semuih, Tituk Ulu Ngoilik. Ngau semua kaban belayan bukai bawa pilih lubuan tu ia ke ngelala Edwin anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin anak Gangga kena 27 hari bulan 5 2026. Niang Edwin anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kepala Melayan ni kedekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penduduk benar tengah hari tu pesan ngetas uliat ke datai hari Kumau anak Jawa tau ke Inai Juni. Hari Miri pesan tu nuju semua kaban Melayan ia kelengala niang Dennis anak Mujah. Ya, pesan tu menah ke getas uliat niang Dennis anak Mujah tau ke laki Agnes tau ke Mau kena malam hari 6 hari bulan 6 nguan uliat lalu getas uliat pagi 7 hari bulan 6 2026 Masablo 21 Jalai Jaguas Lamir. Penerang yau ke silia tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau kemau 011-623-11928. Ngaunya tadi peningang ujung ke awak nur macam pesan yang ke bisa diterima kami tengah hari itu. Kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta pihak megak lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bahawa nur maca pesan. Lalu ngarap kepada kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu pesan kita ada baca laban maya tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningat mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: yang nalakti hari saik itu kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
3: Jarta, sampai juara. Ninti yang hari lima, pukul satu ngalih hari.
4: 10 minit.
5: Oh, jabut.
4: Aku tu lembau mengeradak kenyawaan mau ubat tusun ke 22 tu.
5: Ya oke okay, nama tusun ku 22 tu jabut. Orang nyo dekat rami gawai.
4: Ya, dikenaikan ku di kasa-kasa ke mayaku.
5: Kati kena deh, sebedau rami gawai, mesti lo rakat nemu canta sapa juara.
4: Aku kai nama ngebiyaku, laban aku ke ngarang pertandingan keruke.
5: Apa ukai ngarang pekit keliang nami amet?
4: Adeku ngai ku.
5: Napa ningai ra?
4: Ade si ngepat.
5: Nyamai jadinya nyabut. Tebeli beliat kede aja kaya nine jadi sirat. Nyampau
4: pau ke beli nomor satu.
5: Bisi ngatur pekit keliang nami amet sekolah kita tahun tu tadi.
4: Bisi. Tang aku ada ngau peminat.
5: Kasih deh jabut. Oke, peningan bertemu kita di program Cetak Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak bekas selama aku Monika Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Bendung Kiruah ngintu diri mesti ngintu bila ya lebih lagi ini jabut sangau ya.
4: Benar kui tatak.
5: Hari minggunya kemarin seminggu agaknya
4: dia. Seminggu nyangkong orang.
5: Apa?
4: Yang agak tempahan nemu teh.
5: Apa lawa orang agak agak tempahan bayar.
4: Biasalah ini ku kan expert.
5: Nama lakunya?
4: Laku ah.
5: Buting anu dem
4: kau pertama
5: kia liur.
4: Ngagak kucam.
5: Aku madah deh, aku kalah madah ini di natua kue ya. Maya nyai menung rara deh. Nyau tama ngagak ya anu namanya tepung liur ya.
4: Liur ya.
5: Kage agi ke orang kak. Kak ngoda apa ya?
4: Ada yang remedaknya ibu minuat.
5: Mudah penyamai aja nih.
4: Penyamai ya.
5: Oh, engkau mai ya. Oke, jadi ya mulai baru kita yang kecatan sepan juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
4: Betul.
5: Lagi kita nusai lah kak bisa cerita bukai bekawan ngu gawai.
4: Iya.
5: Oke, batusun ke-22. Tentu ya, kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke kakak cata minggunya kemari. Siku Indo.
4: Iya.
5: Boleh biasa nih.
4: Oh,
5: Nama lagu yang buat?
4: Lagu ianya nama lagu Lebang.
5: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
4: Oh, amai ku.
5: Lebang berbukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medana aja buat batusun ke-22. Atajap ya, tentu yang mai peninga. Berarti ke dulu recap catat siapa juara.
4: Minggu Siti yang kemarin.
5: Ya, tusun ke-21.
3: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: lagunya kemari. Carta sampai juara. Ninti hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya ingat tiba minat.
2: Nya recap catat sepak juara kita bisi juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Patusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisi juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu magak lagu bukain ti diperhati ke niki majas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekat itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nombor 10 minggu tu.
2: Ya, nombor 10. Siku penanyi asal hari menua betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Aku adai menemu.
2: Dendak nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenar ya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam kata ya te pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap ya, minggu yang kemari lagu tu bak penuduk tiga tujuh.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandung Panting. Dusun ke sekali tu bak penuh 2 tiga 10.
0: 10.

0: Sampa juara.
1: Carta, sampa juara.
2: Aku Cikgu Tumbal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
3: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, negai semua.

0: Oha, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara? 9.

0: umur 9 dia nyanyi.
1: Bisi peningan nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kakau subah.
1: Ya tengah kedai subah. Tanya tu nak nemu lamu kenyaka. Uji ke tanya?
0: Tanya nama yang minta aku ngenang baru lah.
1: Mana mu makau mu ketu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: hari. Sejak ngenang aku?
1: Ngenang dek. Nah, Priti Nina tuh kalah nggak usah sejak 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya. Nama-nama ulihnya di. Indah ora jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedogi itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Nggak, misalnya bari. Misalnya belama pedak banyak mit. Tang nak nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tubuh yang metang hati makin lama makin besar.
1: Ya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nuduk 39 ke baru di dinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngagak lekang ngotion lagu. Enya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali ke ngagak lekang ngotion lagu. Yeah. Munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam catatan
1: sama penduduk. Minggunya kemarin. Ya bertan sama penduduk. Oh, jadi nya tadi duit penduduk lagu ke udah di temu kita.
0: Yeah.
1: Oh, jadi jabot.
0: Oi.
1: Nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sepeda tu, sedua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tu nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah, dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dendam beli utai.
0: Nah, dah si beli utai ya. Nah, semena kui kelamput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah?
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa? Bisa beli tadi, baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya, bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru?
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah dah?
0: Ini kok, bisa mah.
1: Bisa ke baju baru?
0: Baju kebaya. Di modifat ya baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besai?
0: Kay kalau besai, ya kalau besai, lepas sumpah ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah tora.
0: Ya, ini sih makai daun kerutak kejaja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kerutak kurui? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau kenuduk nomor 9 ngentap bak penuduk sama agi bak nomor 8.
1: Oh, ndak menginsiat
0: adai
1: kata ndak kebaruan ndak. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: entap
1: duduk entap. Ada menginsiat
0: adai
1: lagu kini baik penanyi tau disebut penanyi baru itu baru di dengar nama aneh
0: ya.
1: Nia Besi
0: ya lekang ngoti nanti kakak neklan Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nikolon nanya ya ayak dimpetiang?
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir klea.
0: Ya.
1: Oh, Nikolon Aboy. Jadi dia tu ia nadai gig di dengar lagu tentang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tena. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capi ulah sebut lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupik capi lo lebang na curi orang ka tau ke.
0: Ada temu.
1: Ada temu lah. Ada temu nunga.
0: Arti ya.
1: Nyak tadi lebang na. Okay, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kenya lagi 8

Perempu manah pejalan kita. Pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Kitai Ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke Ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit Ba semifinal ACSJ ke-9.
1: 7.

0: kanu mo tujuan nya ibu minat.
1: Oh, bisi ngayap ya?
0: Bisi. Lagu tu baru dipasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nuduk 37.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Kakai nomu tujuan.
1: Di kala medak induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Yang kaku baji apa nak nyawa ya?
0: Yang kaku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya aku medak kedai.

0: Memang Pak Seni, nama Seni.
1: Nama Seni. Oh, tahu ke nama ya rumah? Nama Gelema tahu ke nama rumah? Oh, Cini.
0: Cini.
1: Oh, ni nemu. Tiwan ya, digagak
0: Jonas McCain
1: aja. Jadi Jonas McCain tu pada aku Pak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya. Jonas McCain tu sikup. Tahu dia kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerintahan namanya.
0: Kira ke pia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah, lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabot. Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul engau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata. Laban bisik ga orang agi bisik orang nanya dikumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagu ni peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun ni nama dah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun ku dah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat di tapi dulu bapak nelhas RTM Kudiang ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke Pak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh, jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pemutus hari namanya hari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau AI. Kumbayro AI dia tu lah. AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit nolih diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit nolih diterima. Tang ke pemaduk baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak penengkebang lagu dia tu. Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau ke 100%. Seminak menziah aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Labanti komputer ni dia boleh salah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam. Sigi bunyi ko kata perfect dalam jago pura mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh terlaban orang
0: kita. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum, mensia ke main drum. Boleh laban hanya mensia main drum, main piano ke diri. Lalu di laban di ngau music AI, gerinti Allah. Ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisik isu, tau ke menjadi buah mulut. Bala ke
0: jadi buah kenang.
1: Buah kenang, buah mulut, menteri buah kenang. Jadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi. Irawati, lebih lagi kurang lama dalam dunia pemerintang.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Jadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI. Ya okey lagu tiwan AI ke nang ari AI 100% hari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam catatan sapa juara. Jadi kami tu agi pengganti pemutus laban pemutus tu mesti di baik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sida ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI seminak mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya aja kami ngante aja nakak kedia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ia ke dah masuk di dinga kita beradio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ka bisik sitik sistemnya jabot.
0: Betul.
1: Utai ke uleh cia lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal bunyi ke daripada kaku. Manya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat.
0: Betul.
1: Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenar ya.

0: Lagunya Ukai Sedang Agak.
1: Ya, ya, oleh Mas Sojil.
0: Mas Sojil. Ya, bisi akta namanya. Bisi dalam angka sumpahnya,
1: ya. Akta apanya? Cetak rumpah.
0: Ukai cetak rumpah, bisi empu tanya. Bisi lah.
1: Ya.
0: Orang pungok kasan munya.
1: Betul.
0: Okey, jadinya berkawal dengan lagu AI. Ya, kemayuh isu dia tu. Bukan kita ngai ke teknologi. Datang nanti nyemak ke semua kang nak teknologi. Kena AI magang? Tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI. Terpaksa dia tanya baru lah,
1: betul.
0: Kita takut orang komplain.
1: Tang bak penemu aku ibu minut. Lama aku kebiak di.
0: Oh, dia biak di kan Gen Z.
1: Gen Z. Jangka aku. AI tu aneh buang lah kita yang kena AI. AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita ada berundian.
0: Enggak berundian lah. Semua tete aku kak tau.
1: Taip.
0: Lalu pansu tau tanya.
1: Betul.
0: Untak nade berundian mayu. Ambil betul aku dah jawab. Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basuh.
1: Tak dekwat kurang mudian.
0: Ama betul. Bakal akik di peti yang kelara.
1: Betul.
0: Ya sekolah. Ni nya bisa utai kena nama komputer.
1: Betul.
0: Jadi baga kita dia tu sekolah. Tayap aja. Tayap aku kak utai tu. Alu pansut maka utai.
1: Utai nak.
0: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyikuk kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
1: Betul.
0: Okey, jadi lengkap dulu. Aina mu biar ayahnya munyikuk. Sekedar ya, sari tu kita berjaku kenya. Kadang orang penuh ngagak teknologi baru gendian kan?
1: Betul.
0: Kita ke baru lagi AI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36.
1: Ya, sekali tu. Lagu tu 3 minggu udah dalam cinta. Minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama.
0: Tu, ku mendah ke dia buat. Nanti dia duduk berimbai ngoyanang.
1: Nama?
0: Tenggelam terus deh, medap nyikat.
1: Aku lagi petiang pagi biar ia tenggelam coba.
0: Amai aku dede kalau mudah kim petiang di biak.
1: Nanti jalai.
0: Ingin gue ngasuh kim petiang duduk supaya dunia lam.
1: Kim petiang kelihagi biak. Ayah petiang kelihagi. Ya, nyat tenggelam ke baru.
0: Pia, Allah gak penyigat dunia lalu pada ya.
1: Tang ya, ukai sebarangan.
0: Oh, ukai sebarangan?
1: Laban, akim petiang tu semua. Pia bisi pemai.
0: Oh, bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya. Dunia lalu aja.
1: Nadainya.
0: Dek tunggai Allah menilang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau enggak SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama penawar pengubat hati ke kembali nama.
1: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orangnya. Ngai nanti lagi. Ayam petiang.
0: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih bingungnya kemarin. Okey, dunia lang bab 236.
1: Ya.
0: Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bab 236. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 udah tu lagi.
1: Nama
0: lah.
1: Nangkan ke tupai tu ani ibu minat.
0: Tupai udah tu lagi terus tupai lagi.
1: Aku kan nanya di lopo minat. Aku nanti sementara di masang lagu
0: kelima
1: nomor 5 aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tu.
0: Gue dulu lah pasang dulu lah. Oke, sudah nih ya.
1: Pasang
0: dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, terus nih ke lagu nomor 6 sebentar nih ke lagu nomor 5.

0: Tak dia tu.
1: Benar ninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

0: sip nama teh tengah sore malu.
1: Oh, tu kan, ya kan mau lima tu kan malu malu kau nyebut lah. Nama teh
0: Indo darah tu.
1: Nya, muka kau lawan aku semua. Bisa boya-boya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya?
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-pemayu-pemayu. Dia apa ya? Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah baca dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Yeah.
0: Jadi lagu tu nak ditujuk ke Jabun.
1: Yeah.
0: Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tion tiga gak jambu murdok.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati Jabut Doto Veronica Natasha.
1: Iya, ya aku ngelengkak ya, ya melekat kaku. Sementu aku lah buat.
0: Oh, kira kesama ngelengkak ke pangan diri lah sedoa tadi. Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik ngai kia lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya, nadai. Ana ninggal aku Jabut. Nadai bukan ngai. Ya.
1: Kiruah kediknya kia.
0: Iya, aku di ngai ku ngai mah kia. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tuku menari ya, nurun 2 gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuk lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tu ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: awalan dia deh jadi siko penanyi jadi nang namanya mana kaki Siti ari pengawak kedai kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke bisik quality.
1: Tang coba minum bisik kayak museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi.
0: Dia
1: tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barang ku ya. Ya ngempu duit ku nyadi duit kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Amat ku deh gak. Laban nyoba bayar.
1: Nanti aku bisa recording company ibu minut. Indah ke lagu enggak tak kar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu kok kenyajana.
1: Ngok. Mun bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh, diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut enaknya di orang ngempukum benih lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPR.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wai ulir kena. Pakai apa ya perutai? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai ke jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oh, okay tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya, nyak memunyi lagu ke nombor 4 teri ya kita baik.
0: Ukai nombor 5 tadi.
1: Nombor 5.
0: Tinggal 4 di tegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita, kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Oh, jadi berita bukai kelebih lagi tu si dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki apakah ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai ya ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh catat siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari.
0: Hari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sidak kerekang undir ti yang kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siko-siko penanyi ke didinga batusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang meri pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita ke ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tetano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisi tu indai ku tukar telepon sama aga undi. Nunggu dulu je tu menyadek ku.
1: Tahu mah pakenya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilih-bilih atuh undi kata dah.
1: Ada ngawa. Ya ora buka ini.
0: Bedo terbuka nanti sudah sebilih di gaji penanyi nyempo kata dah.
1: Oh. Tang ya nanti undi ya pakenya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Ngentunya di lain lantiknya mak ke bisik duit ku orang ya namanya tadi oke okay, to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi di je ko ya alo ngundi lain ki undi atau
1: sige bukanya ya tapi kebiasaan ya ibu menang
0: kak sebut sebakanya kena
1: ngundi mak
0: nadai sebaka
1: aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai kini bisi kau kalah ningan
0: asal nak sebaka
1: ada sebaka
0: lebannya sebakanya kedah nasi dah yang putung undi
1: dari betul
0: leban kak penanyi sudah sebilik entade bukan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay nuduk dinga tu tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha tadi
1: oh nyak megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu Nah, lagu tu 2 minggu kalah nyari juara. Nah, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siku ari penyanyi ya?
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew bukulai ngau. Lucy M.
0: Ya layak ke penudih nya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukan kejabat.
1: Ya sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Bega The Crew layak ke penudih nuduk tiga empat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk tiga ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemadu baru berkawan ngau. SJ, semifinal ke 9. 4.

0: anak-anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 paling lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai ku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mga hari malum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena pengujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: nyebut. Dia nyebut nak aku sigi rindu deh nanti dia nyebut dah.
1: Tak tahu mau tai ke nyalai-nyalai kata sigi aku terasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia patut belajar bakal ni cara nyebut. Maka cikgu dengar so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh kenyak kan. Okey aku macam bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepat tak di hari nombor 5 ya niki kagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion leka ya ja tu.
0: Leka ngotion.
1: Ya. Di kagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama garang masa dua itu.
1: Awak apa pedih nyebut? Nyata pemut pemur ahli orang nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini disangau kerana ada gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ya aku nemu ngai apa pula. Aku nak ada nak kalah ngai ni kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tu. Pihak mana kini dia Nick Revensi. Oh iya
1: lah aku pedih.
0: Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Revensi kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Natai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuduk 3-3 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi ya.
1: Bisa duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Ngakai bala kita ke lebih dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut, ada nyebut.
1: Dah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ya ke Mujur Ngingkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sehari itu kita dekat mendak pengumuman rasmi Bak Radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Kira aku dah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cucur pukul 3. Kita nyala lotro di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju bisik dah setuju ah ndak dibaik ndak diambil lah. Tanggutannya bisi dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio nanti nyemak ke kita namanya bedau oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru
1: lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3 ni
0: pukul 3 cun
1: SCSC penyanyi itu katik ibu minggu 24 itik lagu.
0: Ti mujur. Ngagai anugerah. Jatah siapa juara? SSJ ke-9 renggat semifinal.
1: Kenyang
0: lagi.
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi Anang lengkap ke YFM.
1: Meninggal ke
0: YFM pukul 3. Lebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tok memang ya kita medak lagi.
1: Betul, buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal ngau SSJ ke-9. Kedekat di Atur Tengah Menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke-22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nikik ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey terus ingat penduduk 3-2 nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngun nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1 terus main ke lagu tu. Lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekeni. Okey terus ninga ke lagu nombor 2 dia tu.
1: Tok tok tok tok. 2.

0: Kadeto, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Lagu-lagu jalan.
0: Juara.

0: Mesti didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab penuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu, mano sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisri jabu bajak kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi.
0: Ya.
1: Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak. Lu ikut dia menyadi tu.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak catat sepah juara jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga Arif nudu tiga empat minggu nyin kemari nyoka sesemak mele jabuan lalu tentu yang megak meri pengati ngagai
0: Yus Andrew.
1: Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepa juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu enam minggu udah bak catat. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur sepuluh.
0: Iya.
1: Okey, kita bisi pemenang kena dai minggu.
0: Nadai minggu tu.
1: Selamat.
0: Selamat.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper.
0: Pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke boleh uliah neka lima etik penuduk lagu. Ba penuduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama dua tiga kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai rempo meh neka lagunya nenek.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai menang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan Gau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisi berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisi lagu baru.
0: Bisi lagu baru.
1: Bisi lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisi
0: lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama ya mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catat.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya nya bak bisi nya pelo ko tu suara ko
1: lapa
0: ninga lagu tu pansut
1: nai ada ngawak ya pansut udah kalah juara dua kali deh
0: amai kini nai nya kia pian nai ko nya bak
1: aku di tempaya ko ya sigi amat na jabot nanti kita itu di tempaya ko urang sengapa ngapa bakal kita ke tempaya ke namanya gari utainya hanya ada itu guna nyunggu ngelap kaki tempaya ke bekenya pedih kita di India Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendai kaki kayaknya nyamai nah ngindak tayu kue kini orang dia orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempaya
0: gue orang utai sebut
1: nih amai pedih kena tempaya aku pernah kena nyebut
0: amai
1: nyadinya merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi ya tajak pihak lagu itu
0: sikit nak di tempaya laman udah kalah nyadi juara
1: amai.
0: Udah tetap tahun siti nyilak ya niki panggau
1: amai ya pansut pernah dengar wak
0: betul
1: bisi namanya ganti kemandan
0: bisi udah tiket
1: nada sia-sia nada
0: sia-sia
1: ya nang nada namanya tadi
0: nada lebu
1: ya pansut hari catat sebuah juara ke minggu tu okey nyadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru okey kita

0: sebenarnya dengar ke lagu baru. Sebenarnya dengar ke lagu baru ni jabut. Tuan madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah ku dengan nama ya tu.
1: Dixon Boss.
0: Suah ku dengan nama ya. Bukan nama
1: Tuan gagak Dixon Boss.
0: Bukan nama tu jabut. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
1: Betul.
0: Megak Dixon Boss tu ngagak.
1: Ya, ya,
0: lagu
1: ya.
0: Kedikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megah Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Atau lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu. Siti lagu tinggal angkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerintang. Alaban sebeda tu bisi lagu bukai Kelemayang Band. Tang sidat tu kera beda untuk dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerintang. Ianya lagu ke digagak Dixon Boss. Ianya nuan penerang dalam petang. Jadi kedahnya yang agak gisti di lagu. Ianya diberi nama Nuan Berulah. Nyak me lagu kereka dicalon ke dalam cata minggu tu.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah.
1: Katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne.
0: Dik bisi sekolah belajar.
1: You not good a bit.
0: Nyak Nuan Berulahnya.
1: Nuan Berulahnya.
0: Mayu hal ke. Ya, mayu hal nanti gagaknya Nuan Berulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion dia gagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
1: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
0: Ngagai bala hati rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 itik penuduk aku dah didengar kita.
1: Betul.
0: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angka me. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
1: Ya. Yeah.
0: Semi final is this day.
1: Aku jaga aku peminat. Nyoka ya yang kamu ke diri. Ano tu lah ngambil.
0: Nama apa orang dah kini kena?
1: Aku bisi mutung tengah hari.
0: Dia sigi mutung. Jaja dia tu.
1: Kak nyala.
0: Eh apa? Kena gawai. Okey terus. Terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira padah kaku bertemu kita ba catat sepenjora tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam ke radio ngau buka me Facebook kita dekat meda pengumuman 324 itu lagu kemujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: recap minggu tu. Carta sampai juara. Ninteng hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, maka selama ngambil undi kita ya ke minggu tu peningan. Minggu ke-22 tahun 2026. Kita terus nyaut kangau tik ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bujang Mancal.
1: Ya, ini Dara Baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana, cerita ni? Au. Okay, undi ini Dara Baji? Au,
2: badau. Badau
1: kong
2: undi, Bujang. Selamat gawai. Gainuan,
1: gau
2: kita
1: sebilih ya. Selamat gawai. Megak kita sebilih ya.
2: Arab sesama gerain kita ini.
1: Amin. Okay. Ya. Au.
2: Ini budak kecil yang tengah nanggit.
1: Budak kecil, nyo ngambil ruas dah ini ya tadi.
2: Apo, tumu mas nuai mansuah ne.
1: Tumu.
2: Au. Andi ku lemah satu Ika Saipul.
1: Aha.
2: Lemah dua Is Andrew.
1: Is Andrew.
2: Au, lemah tiga Nick Experience.
1: Mhm.
2: Lemah empat The Crew.
1: The Crew.
2: Au, lemah lima. Ya, tadi namanya Kelamayang Band.
1: Kelamayang Band. Okey, terima kasih ini Dara Baji. Ya.
2: Terima kasih sekali
1: lagi. Sama-sama. Okey, yang peningkat kita ikut terubah. Ya, kengundi lagu ini Dara Baji. Lalu yatik kedua tu siapa nak tu kini ke bisik telefon tu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Peter tu hari tu dah kiri.
1: Peter, hari Tudan eh?
3: Ya.
1: Oh, undi tuan Peter?
3: Okey, berdua undi. Mari kena hari gawai dulu. Ngau, selamat ngali hari. Ngali balas kita di DJ.
1: Mm-hmm.
3: Ya, okey. Nombor satu.
1: Okey.
3: Use Andrew.
1: Use Andrew.
3: Nombor dua, Ika Saiful.
1: Ika Saiful, okey.
3: Nombor tiga, Nick Refensi.
1: Nick Refensi.
3: Nombor empat, Lucy M.
1: CM dengan The Crew.
3: Ya, nombor lima Doni Lang.
1: Doni Lang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
3: Sama-sama.
1: Ya, ini tadi peningan kita Ari Tudan, Miri, Peter ya. Lalu ke sekali tu, hello.
4: Hello.
1: Mm-hmm. Siapa dengan aku beranau tu deh?
4: Dennis tak?
1: Dennis, hari ini Dennis?
4: Miri.
1: Miri kan eh, tahun ke Ari Tudan tu pelabak aku.
4: Bukai,
1: hari
4: Lutuang.
1: Hari Lutuang. Okey, kini kau ni hari Lutuang tu dah?
4: 1, 2, 3 nak berubah.
1: 1, 2, 3 nak berubah.
4: Okey, nombor 4 Doni Lang.
1: 4 Doni Lang.
4: Oh.
1: Mm-hmm.
4: 5 nak berubah.
1: 5 sama agak ni.
4: Oh.
1: Okey, nyajak ya Dennis.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih Dennis.
4: Sama.
1: Ya, hanya tadi peninggal kita hari Lutuang. Dennis, dua ikut peninggal kita hari Miri tengah hari ngali hari itu. Hello.
5: Hello.
1: Iya, siapa tu?
5: Rahim tu.
1: Wa, siapa tu deh?
5: Rahim.
1: Oh, hari Sri Aman tu Rahim eh?
5: Oh.
1: Okey, undi nuan Rahim.
5: Undi aku numpang motor ini darah bagi ya.
1: Aha, sama kau ini darah bagi ya nah.
5: Ah, numpang motor ya lah.
1: Ya, okey.
5: Okey.
1: Terima kasih. Selamat gawai ya. Terima kasih hanya tadi Rahim dari Sri Aman. Peningat kita dari Sri Aban. Lalu ke sekali itu peningat kita Yatik kelima ke kami undi. Halo.
6: Halo. Selamat tengah hari DJ Michael.
1: Selamat tengah hari. Siapa tu?
6: Mia tu hari Kapil. Mia. Selamat hari gawai ngaji ada pilih.
1: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
6: Ya sama. So undi tidak berubah.
1: Tidak berubah nih.
6: Out.
1: Ya, mai ke kenyak nami ya.
6: Okey, out. Baik ya, minum gagak aku tak kena perengkap piring tu.
1: Oh, benar ke ruah ni. Okey. Sama gawai.
6: Ya, mai. Okey, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Peninggal kita hari kapit, hari market terus sang kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello. Hello. Okey. 082-258-633 ngau 634 duit arus telefon tu atau dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peningat kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey, nak mujur kan eh Duit harus telefon tu gimana kena buka kurang lebih 4 minit gitu nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak ngai berjakok ni. Okey, kita pergi nyaut kangau hari peninggal kita kereka gundi. GBC awak nur kita ngundi lagu ke dikredo ke kita minggu ke-22 tu. Hello.
8: Halo, selamat ngale hari ngus selamat hari gawai ngegedeng kam.
1: Au, kenyet ku laban Rubina.
8: Ngerebut ke lain tu.
1: Efek
8: keputus.
1: Okey, undi non Rubina.
8: Sebenarnya aku ngundi dulu aku merasa mau ujung minggu sama hari gawai kita sebilai ya. Ni jabut tadi deh.
1: Jabut yang ambil ruas. Asuh ini yang ambil ruas. Kan luluan dua ya.
8: Iya kak.
1: Ya.
8: Nomor satu. Lain dari orang kau tu. Pengerindu dan datai badan. Nomor dua umbas.
1: Okey.
8: Nomor tiga manggai ke hati.
1: Yes, Andrew.
8: Nomor 4 cerita pengerindu tua
1: Olivia Christie.
8: Nomor okay. Nomor 5 pengubat hati.
1: Pengubat hati.
8: Penawar hati, penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati. Doni lang eh.
8: Iya. Okay. Terangkan kan?
1: Terang-terang Rubina.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama, bye-bye. Peringat kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabak aku tuk ia ke penudi sekali ngali hari itu. Halo.
9: Halo.
1: Siapa dengan aku beranau tu?
9: Aki ya Jota.
1: Oh, Aki Lemambang tu ne.
9: Ya.
1: Okey. Undi dengan Aki Lemambang.
9: Tiga rumah.
1: Ni?
9: Tiga empat
1: bertukar. Tiga ngau empat bertukar satu ngau dua sama satu dua lima sama.
9: Sama.
1: Okey. Ni aja. Okey jabut.
9: Selamat gawai.
1: Selamat gawai megak ngagai kita. Okey. Ni tadi peringat kita ia ke penudi akik jabut. Ya ke pada ke undi ya, satu ke dua bertukar tiga sama lima satu dua lima sama okay, tiga ke empat yang bertukar. Okey, ya ke penudi tujuh ikut ke semua ya pendengar kita ya ke oleh telefon kita yang undi lagu kita tengah hari ngalih hari itu. Okey. Jadi ngotong ngujung ke carta siapa juara minggu ke-22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke-23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, udah lepas tu lagi kita dekat mantai ke-24 itik lagu ya ke mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu anak mindah kini terus belai dengan kami. Kita mending ke recap minggu tu minggu ke-22 2026
0: recap minggu tu 10

0: Minggu Recap Minggu tu. Jantan sampai juara Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Alam, kita uji tamak nanya penerbit yang bagi. Ni bagi 24 lagu ke masuk semifinal. Gede ya, mon
2: eh. Eh, Neil, kini dah?
1: Okey, mon.
2: Oh, nama kau Neil?
1: Mesti katanya, mon. Udah nak ke bisik pemutus semifinalis SCJ ke 9?
2: Ah, pasal SCJ. Okey, udah bisik. Udah. Dah bisik pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign ni?
2: Ada siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi udah ada bisik berdalamnya kini?
2: Udah bisik dalam tau. Beda oleh daripada, tangkap daripada udah tau. Ya, okey nama laban suam beda. Facebook bala penanyi, laban kita nemu, ya ke ngau ACSJ ke 9 tu, ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi sida yang nemu diri udah juara, nganti menganti menjara dipilih kan dak. Bisik medak udah bak Facebook post sedana.
1: Ya bisik.
2: Kebuah yang bedau di announce tajak pun bisik sekedak ya udah madah ke diri. Oh aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu. Atang kita bedau bedau mantai ke secara rasmi. Ya laban dekat medak sida ya ditiah ke syarat kurah ditetap ke kita tahu kendak.
1: Okey, dia buat kau ngau syarat. Yeah. Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ketahuan tu.
2: Okey, kebenar ya syarat tu undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat kemaya sida nyain. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu madah ke penanyi calonnya tadi ngau menengkebang lagunya mesti warga negara atau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak ki atau kendang orang Sarawak empu. Nya ndak kala ditepuk kebenada ngelamat tu ndang di engkah dalam syarat, tang nadai ditepuk ba syarat sebenarnya sedak nyain, tang ke sekali tu kita tepuk.
1: Okey. Bisi gak ko meda siko penanyinya tadi, bisi dua lagu ke masuk semifinal. Retinya tadi, okey 24 ikut semifinalisnya leh.
2: Ya. Laban ya ke EGL ACSJ tu bakal AJL. Ya ke berpikirnya lagu. Bukai mensia. Erti yang tadi, siku penanyi ya boleh mai lebih hari setiap lagu. Nanti jumpa lagu yang mana. Ya kebuah ke tahun tu, bisik dua iku semifinalis mai dua itik lagu. Bak semifinal anugerah catat sepa juara ke 9 tu. Hanya eh tadi. Lalu pulai baru ngagai namanya syaratnya tadi, mayu orang nak nemu kebenar ya. Nama kebuah akitai RTM tu lebih guru setia, meletak ke syarat Sarawak kian, ngau Malaysia, mesti warga negara Malaysia. Yang setiap cara kita nyaga industri muzik kita iban, lebih lagi kita dayak, ngau kita Sarawak empu, nak kira antara bangsa nama, asal orang Sarawak, belagu iban, ngau berpikir SSJ, ngambil ke kita tadi, nak ngambil orang luar, ngau sama berpikir. Nyilnyo bangsa bukai, hari menua bukai lagi kak ngau magang. Dia kita labar, orang putih kak ngau pekit SSJ-nya kebuah kita nyaga. Siti lagi labar nemu SSJ tu YB ke merik duit. Program kita ngena duit MRP sedak yandang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya itu dek.
1: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh.
2: Dah terang.
1: Nuan kenyak.
2: Ya.
1: Pelabak aku dah sedia. Magi yang orang pelabak aku kak benda. Ni bagi 24 lagu. Termasuk semifinalis ke ACSJ ke 9.
2: Ya, amat. Jadi, Siti again, ya. Kebenar ya, hari 24 itu lagunya bisi siku yang narik diri. Yang tak boleh ngau, retin tadi, nada kebuah retin yang kengkeng yang ngau berpikir. Jadi, muji ke depan bahas syarat, tau ke beratur sebenarnya sedak nyain. Nanti jemak ke bisik kena boleh ngau, simpanan satu, calon ke 25 dekat masuk. Jadi kita dah bisa lengkap 24 itu lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
1: Ya, ya baru dah ditemu dah. Ne?
2: Ya, amat.
1: Okey, nama dan tagi kita dekat terus menda video 24 lagu.
2: Ya.
3: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Peter, lagu berdegak berserak lalang, lekang ngau tiun.

0: Batrok Laju Terabai Neka Notiwen Frankie Man
1: Semina Kadeh ke langit Minta petara mereka yang nyanyi
2: Salam saya
0: Donny Lang Lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Ngotiwen Donny Lang

0: Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: oleh Sinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin.
2: Tua udah berserara,
3: layak kita kadang-kadang.
1: Masterpiece, lagu Menyadi.

0: Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Curah mana di pedang, puas ku ngigang.
2: Richard Lee, lagu Lelak.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu yang mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.
2: Rontak, YFM
3: segulai sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kita ke bangsa Dayak. Ingau awak to, aku dekat berpesan arah ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nayi rabah dini-dini alai Arab Kabul.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalan alun. Selamat pulai, selamat.

Cuma nombor satu lagu hari Wardrobe. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami Bar YFM. Lagu pemerintahan kita, maya kita ke membeli barang maya hari gawai 29.5.2026. Berkenaan dengan aku Daniel Stephen. Kita selain itu buat segmen rentak dengan lari ungkup. Selain itu nyentuh akan agak pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperintah dengan kami. Tentu ya semua lagu gawai baik bagi kita ungkup kita selain itu merindang kita ke nyindia ke diri ngintur gawai. Mulai ke diri ngagai menua, mulai ke diri ngagai rumah panjai, mulai kediri nagai nangiram dini-dini no kita ke pegawai baru main tua, kini baru main isan, kini baru main menyadi, kini baru main pindai, serta kita ke baru ajak sangkai, baru ajak nyingkang nagai menua kucing, tau ke baru ajak nyingkang nagai tanah menua Sarawak tu. Selamat datang ke Sarawak baru, maya kita ke ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merindang kita munyi kepada kuku tadi, kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai engkau kita serito, lagu kita ke skeleto tentu ya, raja lagu gawai Ramles Walter, Richard Gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Okay, Ricky Anderson, sepatu yang bungai jarau ke merindang kita berseriman dengan orang gawai tu. Okay, maya orang gawai tu megak kita megak bisi berasai sino kenama bisi balanya tadi nadai semak dengan orang gawai serta megak bisi balanya tadi kena penusah rumah angus sebagai ke bisi nyadi bak sebuah rumah panjai ke bisi di sungai saya Labau berkenu. Kalau rumah panjainya tadi 21 pintu ya ke bisi ala 136 ikut orang diau. Jadi penusaha ngos tu nyadi dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari dan yang tadi sida rupis bomba batu niah ngau menggak bomba miri bisa datang ngisah penusahanya kalau ketua operasi bomba ianya pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusah angusnya tadi segi api segi ngos ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus magang rumah panjainya tadi. Jadi pengawal di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki ari indur payapnya tadi, payap bumbanya nya di dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyinuat tim kami dari YFM tu ngagai balaba rumah panjainya. Jadi itu boleh jadi kelalau kita semua. Boleh jadi ke ajar kita semua ngambil ke bukan ke mana sidak tu ialah tentang ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita yang tadi mendak utai barang badapur perengkau karannya tadinya ke suai lagi ngepun ke penusahan ngus deh baka perengkau karan mayuh bala datanya tadi mayuh tecas mayuh ngerak kipas yang ngatuk wayang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megak penusah hangus pe megak utai ke barang badapur mangi bala kiro-kiro kin kia kulu kile na ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megak ngepun ke penusah angus. Tahun jadi kelalau kita semua, nangkan kita megak, nangkan aku megak. Okay, kita tinggal ke Florence Law, gawai ke penudi.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
2: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua.
4: Oha. YFM Segulai Sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Okay, lagu hari kan libau lagu pegawai kita. Okay, bersemang dengan pegawai temaga dia Sarawak Reverse Board atau ke SRB BC nganjung kira 115 ikut penerian adat hari upaya sedanya tadi. Ia ke dibantu mega 15 pibot ngena 15 pibot sedaya. Ngakan dur-dur ia ke diasai ke BC risiko ngujung ke penusah ia ke bisa nyadi di sungai. Ya, nyadi tu bersungai tu sedak tu. Nerit ke adat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kelbagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisik batungal ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi jadi berindi adanya megak sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya baditu orang ke deriba engine speed nya tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ko sedak ya kan tahu ngirup dan nak tahu mabuk tahu ngirup ai bisa nya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perahu nya mega nak tahu mayuh ari ke patut serta mega patut bisi safety jacket atau ke pengikun ke bukai patut di titih ke kita nya tadi lalu tindak nitih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tahu ke hukum jil ambis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari Raban Penerit Adat di Nerit Kadat atau ke berjalan ke pengawal sedak ya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang agak pengelikun kita megawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke enti maya ke berita anak mana atau ke terai utai ke anak mana hanya di ini tadi hanya ke nak nyamai nasai ni. Jaga pengelikun di rempu nyaga pengelikun dari kita sebeli serta nyaga pengelikun orang bukai mega. Okay? Lagu kita ke sekali itu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Sheehan, menuju semua. Oh.

dari Ricky L segelas gawai. Okey, maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi maya kita ngetu ba R&R, ba ke Balacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, nanti kita nya dari ba Jawa, tentu ke anang antu makai ke nyang dar. Laban nanti kita makai ke nyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke dari ba, nya meh ke ngaso kita ngantuk nya tadi. Umas ya, kita makai nemu, meh kita itu tadi lapar eh, ba tengah jalan lama, detat ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi makai pemakai nanti bakal baru mai nanti makai pemakai nyanya mai kita ni dua kediri nah dan nanti bakal tangan jadi nanti mai kita dribanya tadi dan nanti kita nya tadi numpang aja ba kereta depan kereta aja nanti ngawak kita nya kenyang nandar makai tang tu ungkup kita ke teriba laban nanti kenyang nandarnya tadi ngujung ke kita nya tadi ngantuk amat serta nanti ngantuk amatnya tadi nanti oleh tindak dalam mak meh ba TC jalannya tadi parking dulu ba TC jalan tau kengigat dua dia ke selamat atau ngantuk dulu dan nanti aku empungas semua nya cara aku lah cara siku-siku nya tadi nak sama bisinya tadi makai chewing gum bisinya makai teh masam nya tadi dan ia ke ngasih aman nanti ba aku baik orang ke ngau kita ba kereta nya tadi berandau dan ngau orang berandau ngau kita dalam sepemanjai kita ke deribanya tadi pedias ni orang yang katin dua ni orang yang kelelek kini gigau meh nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk ne. Okay, lagu kita ke sekali tu tadi lagu ke deberit nama ngabang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: ba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri bisi sebesar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu driba ngabek ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita kerja rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi aku cakupnya sekali lagi aku beri selamat hari gawai. Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Amat.

Lagi dengar ke YFM 4:30 ngalih hari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Laban bateri tu kena kita berlagu. Kena bak mikrofon. Laban lagi nya tadi. Godah rancaran cek kita beramin eh. Nemu tan ada bateri mikrofon. Nganya di mat pengawal labannya. Ingat beli bateri. Laban bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta Siti Agi namanya patut dibeli kita. Ianya Ayas. Ayas tu ya gamanya kita berguna. Mayanya agak kita ke Malaysia. Ya lah. Ya meh. Nangkan. Serta mega ingat ke kita semuanya tadi. Nanti ke pasarnya tadi. Beli dua itu tadi. Bateri dengan Ayas. Ya kebukai. Suwe mah kita ingat ke ni. Okey. Terus berkelan dengan kami bawa YFM. Lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai. Serta mega kita kau dah bak rumah panjai. Lagu hari Anastasia Vincent, David Leon, Ngau Duni Galang. Oha, Anastasia.

Alkitab, pilih tak ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

lagi lagu review yang kekurang gabung ni Fete. Ingat-ingat lalat lagu merindang kita bawa YFM. Okey. Dah ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi. Tentu ke minyaknya tadi. Bisi kota budi 95 dieselnya. Dengan wak meh. Dan ia ke berbudi 95 nya tadi. Tentu ke minyak kita nya tadi. Tau ke kotanya lagi cukup. Antena cukup ke melaki bini nya tadi. Oleh nginjau ke bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyaknya tadi. Oleh kena kota apa itu. Okay. Nah asal je pindai nya tadi. Bisi badia meh. Jadi nanti nadai badia. Oleh kena hukum kita, oleh kena hukum upis tiap kuasa mai kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang. Okey, tahniah tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota Budi 95 kita nya kita boleh merasa bak Budi 95.gov.my buka aja bak telefon bak Google kini atau ke bak Safari kini buka aja dia kita boleh mendak berapa lagi kota Budi 95 kita 9 baga pukul 5 lemah itu lagi kita dekat mendiang ke berita ditambah terus hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu niang Jeffrey-nya loi adong gawai.

Tempat kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk.

Voucher buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi... Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminat tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakut tu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak. Didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah kok ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyeliah ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 iko. Disidi atur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Rentak ngalih hari.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengunjur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peninggal.

Kita ke merambu pulai gawai lemai tu angka bisik pengawal tengah hari tadi. Okey, kita ke Gayari di Sarawak itu kalau di pelabak ke Gayari nak mana di Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu ngau megak Miri. Jadi Bintulu tu tunggak ke Tatau, di Miri tu tunggak ke Subis, Beluru ngau megak di Marudi. Lalu di Kapiannya tadi nyeng kaum song meh Gayari di pelabak ke Nantuman yang si beribut berkudik di padah ke Met Malaysia yang tu ngagai pukul 7 malam terlagi. Jadi lepas 7 malamnya yang ke Gayari mana tang malamnya tentu ke kita nya tadi megak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba. Nya ajak lalau kami kelebagi kita ke deriba maya dia tu ngau mega deriba maya gawai tu meh mulai ke diri maya gawai pulai ari gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke jalai alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai ari PBP, Buka Pintu Buka.

Semua baru kita ke sekali itu bala maiwah, peninga maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia wangi buat langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dian. Kedeka alai sida ya begiga. Miga jelu, miga barang utai ketau debaik pulai. Tinggal, tudah kenyut tiri aja balangkau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jawa hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke muak langkau sidaknya. Laban kena dai pengawal udanya tadi. Dia tudah kenyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia kenyuat. Nyuasai ke mata ya tanya. Lelan tu dekat tindu. Ya lu ngamik. Lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau. Ia kaki betul guang, semak ya dia. Daun biru nya tadi. Lalu, di tapi ya sia tebal. Ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, ku jaku. Udah nyak ya, tadi alu ngalik ke diri, maka tu dah tuai, semak mua langkau sidaknya tadi. Terbaru ke, mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyuat berdujuduju muak hari atas langkau ada terkenyian kenyuat tu tadi nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyuat berdujuduju dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Ngau sangkuh sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti. Utainya tadi ternyau ngansak semak. Makai langkau ya kia. Ya kurung dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Nyona jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah ni ngau tanya kamu ni. Lepas dia kena irawati ni ngau tanya. Dah patutnya sidak kepulai begiga bangan kebenarnya berjalan nyobiri irit. Kuati itu dah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamu lu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Dah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya harinya tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ka memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ka munyinya tadi nyumban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyak ke perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi. Dia utai kemunyinya tadi. Talungan sak. Ngakai mua langkau sidang kenyut. Ya. Nemu kita peningan. Nama utainya. Tak babi rana-rana. Wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya ada dua ikut. Sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobor jodojo apa ne seduai kengger kau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan ah dekai ima mana aku seduai ngelataik diri kita aku kena ngau rap gau nitih aku rap giga kebabas kenyak seduai nyudah kita. Pihak kong kenyuan
Bijak kau dalam hati ya. Ah, mudah utai punya dia.

tubuh seru aya sama melintang nunga ngagain kenyut kenyut lalu ngambil sangkua sumpit ya lalu sinting kaya ngagain siku hari babinya tadi tak lalu dikesuh kan kenyut oi pedak kena tak lalu bebital lekat barikuang babinya tadi ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriuk serta lur bah ne. Kapan dia kesikunya teringkanya meda ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya, ngetuk ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Meda bekenya dia kenyut tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya, ya ke situ. Nuju si kau babi kerka lari yang tadi daripada ya. Tanda kena ulajak kenyo luman til pah ya mua ari kanan. Udah. Kuat ting kenyo. Aman udah. Babi ti keduanya tadi lu rebah kira dua depak. Ari kabannya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengaga ti itu dah kenyuan tu tadi wei. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ia. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesiki agi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi nya lama-lama dia ya tulis kerin berunding siti. Ya dekat ngirit babi yang agai mua langkau sida. Bedau debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu, kena sigi udah kering. Nyok bakar pangau nyame ya. Ya lalu nariat babi nyak siko-siko. Lalu dengkah ya semak mua langkau. Nyak me babi dua ikut nyetali tanah kak mesai-mesai we. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mua langkau nya. Udahnya tadi kenyuat tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali. Napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak. Bekeni gaya orang panggau. Lebuah sedaya medak babi dua ikutnya udayan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti apakah dia tu kitanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawuh panjuang orang di luar dia noy. Apa? Pernah dia buat? Nama aduh ayo babi yang musim saya gali bermua langkau kitanya. Pihak ku nyawa orangnya dengan penyuan. Nah namu siapa kini? Si kau aris ruanya ke biaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke kusikunya ke nyawa napus jaku tadi. Namanya tenang kebuat dah buat. Kadaan tinduak kini babinya. Kusiku ke nyawa dia. Nah itu ya tinduak nak remes tu ayat nyungan-nyungan diri yang lagi muar langkau kita. Tapi aku sakut sawut siku ke. Nah ni kan kenyawa dah. Nama ya tak ada yang dah. Kini mensianya. Kok seru ayam je kau. Dah lama adanya. Dengar datai ke orang si kau lagi. Bah. Nama kakak seru ayam yang menung. Merniang. Maka mualan kau. Kita ada buat menyimbang. Ya korenya. Ngai nyadi nak menung. Tu buat dengan. Nyinyin, nyinyin. Pedak dia nyinyin. Babi nyinyin. Sebentar dia. Nyo dua-dua ikutnya. Galik. Beri main.

Pak Mualang kau kitai. Ku menyimbang sambil nunjuk ke ngarai babi ke Pak Mualang kau sidaknya tadi. Apu amar ya, akhirnya ada muat. Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia, lapan yang nak tinduk kebukai ke. Ni kan kenyot dah. Pihak kurangan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang kesidak ya berjakuk bertalat. Ngau pangan diri di luar din. Ngarara babi dua ikut. Kada tarik dengkah ya bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyot ningan sidak ya. Nada ya mat kepada mu sida. Tajak sida orang panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjakut dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia agi rindu ninga sida ke ngerara babinya tadi. Lalu nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Sida dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. Laban hari munyi jakut ya. Nai, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas je lu kuliah kita ya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngerara sidak kebdiri. Nak jauh hari. Punggang langkau sidaknya. Ih, anak buat besar je kau dibuat. Nyin. Pedak adik. Bisa dia pedak utai kenyuga garian. Semak mua langkau kita nyin. Kurangan sambil nunjuk aku tay ke nunjuk ke babi tu ikutnya tadi ni dengannya dia bengai nuyang lalu nuju ke perniang ya ngakai mua langkau apa namanya tak babinya udah dua ikut gali dia siapa keboleh babinya dia ya buat kan dini dia boleh nyumpianya ku ya. Ya, mutai ke rara dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nung ya. Kadang nak boleh ikan ke nyawatnya dah. Nanti kita bukai nadai boleh ya. Kok ya ke nyawat sidak. Kok bungai nung yang tadi. Namanya tak nak kebuat nama nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tinduk tu ya tak ni. Pihak ku ya. Nama. Kita buka itu. Kan ada lah bakun. Ada kita bolehnya. Kita itu sudah pulai magang. Seminak sidak keberikan dai dia naja. Berdau pulai. Pihak ku bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dah nanti ya muda babi nya besar ya man ya agak nyau dah dua iko lagi ya lu berjalan man sang agak mau langkau nya kia biman gaya belum belum ba laban dia tahu nemu babi nya hidup kati nuak dia sudah kebukai kesama udah bisik dia lalu nitiah ke hari belakang sama belak belum belum ba berjalan. Ya mesti dah tadinya semak dari babi tu ikutnya. Dah agak babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi ku hati sidak terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti nuak dia. Kanya jina aman. Datai sidak semak babinya. Dah agak babinya ke kebun. Dah rari nadai nama-nama. Oh. Dah mati babinya buat pihak kurungan mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya woy ngakai mua langkau sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tinu kuya ada ngeliat kena ngedar kelengan ya bak mua langkau.
Dengnya ya lu nyapa. Nah, ya napa kita hanya begau dia ada. Ya aku kenyut. Aku kenyut dani. Nenga kita nyau capua. Nanya di tindu aku. Ya aku kenyut bujaku hari malang kau nya tadi. Nama babinya tak yan. Dito dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Pihak kebongan yang nanya ya. Nai. Aku maka bolehnya. Nanti kita nak nai. Pihak aku kenyuan oi. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sidaya mindah bagi ka ke dalam babas sikit. Ya, dah so sidai ngawan rumah tadi. Hanya ke lama-lama udahnya semua sidak ke bagi ka panyo datai magang. Sidak ya sama boleh jelu babas. Sebarang ke pergi ke dalam kampung, ke dalam bapa sekian. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk. Boleh, mayuh man ikan. Semina ikan kebesar, ya ada baik sidak ya. Bakal sidak semah, sampurau, sak mengalan. Kalau ikan bukai meh. Bisik sidak ya boleh lelah bisik. Besar amat ku sidak ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sidak ya. Maiknya kain ke. Lepas kait ke barunya. Nak buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya. Nak bakal. Ya umas baik kita pulai. Pihak ku ya. Dengannya sidak lunang buang lelapi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dia lepas sidak ya buat lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sidak palu bergegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nono jelu eh kuliah sidak. Jadi kan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama dah tanya oh, belak ngawari mesti dah ingin tu tai kuliah sidak ya pergi kaknya tadi. Babi, kau cerita bisa empat ikut kuliah sidak ya, yang kau mea kuliah kenyuan. Dua ikut semak langkaunya tadi. Lalu rusak si kau kuliah sidak ya. Besai pendapat rusak. Nyeringan tanduak. Babi yang rusak, dia salai, sidak ya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya, sidak sebuat, nintu jelu ngawikan kuliah sidak ya. Kau cerita, utai dikerja orang panggau, sikit terbakar kena jari ngerja, pedak, udah tembu. Salai dibun sidak ya semalam-malamnya, ya mesiang pagi sitik, pedak, kena salainya, dah sikit udah, rangkai magang. Ya, jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu ba tusuan ti ka 81 tu. Lalu jatu kita dengar ke pemindah sidak ya. Hari menua sidak keberikannya dini menua nya ne. Oh. Laban utainya munyo utainya. Nak temu nama menua nya munyo. Orang ketua ajak nemu. Tak nak nemu sama kita. Kita sama nyangka. Udah tahu. Ha? Nama menua, nama sungai. Ya kenur. Tidak ya bagi gaknya. Okey. Nyangka tu dulu. Aku mai kita berserara. Dengar ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru. Bak. Tusuan tika 82. Bak. Pun. Bulan 6 dekat datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Ok, terima kasih mayu-mayu sama berserara dulu kita. Selamat gawai.
ari aku lawan tu nya nyau semak maya kita mantar gawai arab ke orang sidat tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita nana nyenya kai tu kita au ni nemu bunga no yang na mai udah was nar ram no nya na tu takang nganti-nganti lama ya jalai anak-anak muai pedara kita lebuh maya gawai itu nyaja jako hari aku harap pegawai itu mai tuah mai limpah mai jerki mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini okey nyaja terima kasih bye.

0: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesal itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, Gawai Dayak itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri usai terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke Perintah Sarawak dengan Perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita kengintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngau pengendiri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mga hari maklum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena pengujur ke jako aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia. Pre selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat meri pesan selamat

0: lampuy 22 bilya. Uhal, salamat ari gaway.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami ari Wifi Iban di Kuching.

Terima kasih lagu Ari Jerry Kamit. Selamat Ari Gawai. Kena tengok pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Kalau nak berasa indar. Tinggal 2 hari dagi ya. Dur Rahman Bansa Dayak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kedai tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalan nanti di Kuching itu. Kalai jalan Kuching Serian Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai ke diri ke menua ya. Semudah sehari itu sis kedaan tadi habis gawak ke lemai itu dia terus mulai ke diri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam ke dia itu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatek diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi gaya hari kita ke dalam kandang bapa hari itu kudah muak kelemai kat nar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta mai hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gaya hari kami Pak Bandarai Kuching ditutup kelebih buat Jalai Piramli belak nar ke muari kita di Bandarai Kuching di tu nah barang maya hari tak hujan lalu saiku nur bukai mega nanti ni teh ke berita gari ke diterima kami hari Malaysia kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi diadangnya di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Piamgat Dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari kilat hujan di sekedak nur di Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapit Ngemiri lalu nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Muka Bintulu Enggau Limbang lalu Tasik Menua Straub bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam ya. Jadi harap ke kita ke benua berbaik kereta menyukaku tadi. Harap kesempai abjimat engkan tadi sidekan mulai ke diri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi. Jadi harap kesempai berjimat ya. Kelebih ki bak sekedak jalai ke Suhandar penusah berpadi tu nyadi. Jadi harap kita sama bak berjimat ya lebih tengah jalai tu. Lalu habis rimbai ngau pengerami kawai dayak ke tahun tu dia bala pemesai dari UPIS Kereta Darat atau ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi sepemancai pengerami kawai dayak ke tahun tu. Yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensai mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besai ianya di Kuching Sibu Ngamiri. Laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensia mayuh mulai ke diri ke menua rambau pengerami gawai dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni tekan undang-undang jalalun lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai ke diri ke menua dan orang ke diksayau benua ngantik kita di rumah jam ke dia tahu.

0: Bertemu baru kita balap ningan dalam program Hello Wai Sri Aman. Maka selama aku ibin, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Sri Aman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagai puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim basebengkah pengerami rasmi kediatur ba Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besai Malaysia ngagai menua Austria. Tingayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia bak penlebak ya bak pengawal nyadi ketuai bak perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bak upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Sri Aman Sarawak lalu ya siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia. Lalu berengkah gawa ba opis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir gawa diplomation ba tahun 1997. Sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria, ia mangkuk pengawak jadi direktur opis wilayah Sarawak, opis menteri luar Malaysia kenyawa di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menua betuang sudah dipejalai ke kempen penglikuan Jalai Alun nyerombak hari gawai enggau hari raya Aidil Adha 2026 diatur ba highway Pan Bonio na jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke opis kereta darat Sarawak tau ke JPJ Sarawak pihak megak opis belilah menua betuang enggau kerjasama sida hari rumah Veriland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai di berkuasa bak perkara tu. Jadi tu sebangkat inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai Malaysia Mayuah ngambil meruan betati ke penglikuan lebuah mai perengkap pengangkut bak jalan alun nyerumbak musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia lumak ngumayin pihak megak pemansang orang dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar. Bapak program tu, mayu macam lica penglikuan sudah diatur pihak Mega Pengawak Mandang Kebarang advokasi penglikuan bisa Mega diatur nangkan kenya bisa diatur program nyuak ke pemerik atau ke gudis ngagai mensia mayuah di benua tengah ke jalan alun mayanya. Jadi tu Mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak jalan alun. Lalu berita ketiga, apin lama ti udah mega dia dah upis residen bagi menua betuang udah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiah kependerang itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 nyentuh ngegai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam untuk mayanya bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu. Pengerami nyintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 bakal betong kitchen. Pihak megak pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita. Pihak megak pengawak makai selamat kediatur upis uniform. Upis unit perkara pengarap-pengarap bukai. Pihak megak pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam. Pihak megak majlis jamuan teh. Pihak megak pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat. Bisa megak diatur. Sama bela datang ngawa. Awam tu mayanya ianya Sapit Menteri Nembia lumbak ngomain pihak megap mansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu pihak megap Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam pihak megap Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Yang Berhormat Datuk Senor dan Lawan Pihak Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Nanak Lamoh Pihak Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen Bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Peliliah Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Rizda Upis Pemansang orang tip tanam kegetah Benanang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tos bengkah program kena ngedegap kage perkara pemansang orang-orang tip bertanam kegetah berdandang miat di menua kita dito. Maya to macam melica pihak mega kempen pemansang Rizda bisa diatur kena ngedegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Rizda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara Sebengkah Parlimen di Menua Johor, Semenanjung Malaysia. Program temuka mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginkoi. Bantu kerja kumai bantu program pemansang Rizda Sarawak serta bantu CSR Chairman Rizda bisa disuak ke Mayato disuak ke ngagai sidak ia ke ngebun getah Menanang Mian. Mayato mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginkoi Megak bisik nyuak ke bantuk Mayato Ungkup komuniti Rumah Panjang itu Hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 Ianya RM100,000 Tapi yang megak RM15,000 Ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu Serta RM5,000 Ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seriaman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke CIAP. Agih belanja outright run fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja ke disuak ke to ianya RM521,700. Disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturung pendiau pihak megak PIBG. Serakup apa yang lain biak engkau pengajar serta serakup-serakup rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman Yang Berhormat Dato' Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu dia ko Yang Berhormat Dato' Doris Sofia Brodi. Ya harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ngambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua. Hari aktiviti-aktiviti komiti serakup tu yang kaum pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya sudah diatur bersemengkah hotel ti terbilang dibagi Menua Seriaman lalu agih belanja tu dan ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kaum program antara raban komuniti aktiviti PIBG pihak menggap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan komuniti. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program merandau ngau community di pejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna genturong pendiau Mihbah Seri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Yang Berhormat Datuk Francis Adin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisik ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seriaman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seriaman, pihak megah Mai Salam, pihak megah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawab ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tu tadi. Lalu semoga berita yang kedatai dari Peliliah Menua Sepawah, Kalai Serakup Tionghoa Sepawah, pihak megah 8 buah sekolah di Peliliah Menua Sepawah, empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir dengan inisiatif PACU PACU program pemansang infrastruktur rumah sekolah. Bantuk temayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja to kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah kage perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi, kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak. Bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 udah diatur empai lama. Bak Dewan Lombak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu, Komiti Pengatur Program mesti ngatur pekit kumang. Lalu ia kenyadi kumang, pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 ianya Miss Angeline anak Jonathan. Ya ke mai pulai gelak kumang pengerami itu. Lalu ya ke mai pulai gelak luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya Anastian. Lalu ya kenyadi selinggar matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa anak Luju. Mereka pengerati dengan kasi dah tiga timujur bab pekerto. Tenangkan kenyak pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerombak pengerami itu, Komiti Pengatur Pengerami itu bisik ngatur peket kumang, enggau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026, ianya Rina Anis, anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang, bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi, anak Langgang. Lalu tek boleh gelak selinggar matahari pengerami itu ianya Luciana, anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengerami itu ianya Arelio dari anak Austin. Pihak mega ia ke boleh gelar laja bak pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ia ke boleh gelar bunga nuing pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap anak Ugat. Mereka mengagati dengan kita ia kuda mujur berkena peket ia kediatur berseribai dengan pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua to. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lemai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari gawai megang dengan kita ia ke Bapansa Dayak. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ketampak jalan nama. Minta panggai kepala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia. Pihak megak minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat intu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Merkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, kena taik ke pesan berat ya ke bisi terima kami dari peningga YFM. Kali pesan ke Terubatu, ingat pesan mati datari maya anak lagi. Kali pesan untuk nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tubal, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mati tau. Kali pesan tu, madah ke lagi anak balin. Lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu niang lagi anak balin tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Inya kena lemai tu 29 hari bulan 5, 2026. Bak pelai atas ulus buyau. Serta dianjung kena 30 hari bulan 5. Ianya hari 6 tu. Jadi ya sekali lagi merah ke lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5. Bak pelai atas ulus buyau. Serta dianjung kena 30 hari bulan 5, 2026. Ianya hari 6 tu. Jadi berita kesilai lagi tau bertanya ngagai maya anak lagi bal umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Bambayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugu Skim, Melugu Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, ngau kaban blind kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kali pesan tu, madah ke pengawak gawaian tu, tau ke merkat kergang, niang, kelung anak gau. Kali pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, merkat kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, ngancung regang. Jadi, kaban blind ke pesan, di pinta datang ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke merkat kergang ni.

6 baru masih di Batu Besar Sri Aman. Jadi ia sekeligi medah ke pengakuan tu dengan berkat keregang Niang Michael anak Linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6 berkat keregang lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu baru masih di Batu Besar di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Kalau pesan tu ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalau pesan tu menuju ke Pemelayan ia kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marapakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai Ti Semakai, Pekat Ngau Rumah, Endro Gawar Nyelipi, Nanga Batang Gerenjang, Ulu Krian Seratuk, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Mina Anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi tau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina tau ke Mengan anak jugi tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Mina atau ke Mengan anak jugi atau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima Ari Jabri anak Kedawa, pesan Kaban Belayan, ia ke Diau Baulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Madi tu. Kalau pesan tu, madah ke apa ngak berantu, Niang Kadawa anak gemar tak ke apai mading. Kalai kena 2 hari bulan 6 2026 pagi hari 2 niki ke Sungkup. Ngau 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai ngau berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6 rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal berantu Niang Kadawa anak gemar tak kapai mading. Kalai kena 2 hari bulan 6 pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Lalu 3 hari bulan 6 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Susan anak Gabriel. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan, ia ke dia di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, Serikai, tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Sembiang ke Niang Sembiang ke Pendam Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Sembiang ke Pendam Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan pemati datari Banyan anak Litung. Kali pesan tu menuju Kaban Belayan yang kediau di Semuih Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik Ngau Serubah Ulu Kesit Lubuk Subung, Nanga Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tito Ulu, Ngau Tito Elek.

Biar megat di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanjuk Ngau Kaban Belain Kebukai, kenal rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu, madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai, lalu niang Cula Anak Sabi tu dekat di Sengahit Bala Mayuh, bak rumah samai semuih baru kena sari tu, 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai, lalu niang tu dekat di Sengahit Bala Mayuh, bak rumah samai semuih baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesili lagi, tap tanya ngagai Rolenda Anak Banyan, bak lumur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit datai Ari James Anak Canggat, kalai pesan tu nucu kabar Anak Belayan, ya ke jauh tu ke Semak, ya kena lah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit igai Anak Tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex tuan mai igun tak ke tuan rumah Gurunsin, ianya tuan rumah baru bak nanga taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit yang igai Anak Tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gurusin, ianya tuan rumah baru bak nanga taruh Bukit Engkerbai Mukah. Awalnya terpinga pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

tu ya Cik Peningat kita ke berasai asinu hati nak boleh mulai ke diri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Andrew Puni Jam tadi ya. Kelebih ke Raban terapai menua kita Raban pengikun kita biar mekat kita ke gawak syif kena boleh mulai ke diri ke menua tahun tu dan mungau mai peningat. Jadi harap ke tahun baru, tahun kerkadatai boleh mulai ke diri ke menua. Okey, seminat bak pengerami gawai tak meka bak hari ke bukain. Okey, jadi atau bersih sitik jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari perkeso, upis perkeso di Serikai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Yanya bak alamat kepenudi, bak rumah sebeli ulu sikat muka. Kalai nuan gelau anak laja dipinta ngenatek diri ngagai upis perkeso Serikai ngunakai penglengkas laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke bersrimai peniau ngau gelau anak laja ya ke dia bak rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ngagai ya tak ke kita ngelalaya. Jadi sebarang uteka dekat ditanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jog. Kita harap ke gelau anak laja ya ke dia baru masa beli ulu sikat muka bisi mendiang ke tesau tu minta nuan ngatai ke diri ngagai upis perkeso Serikai ngau nakak ya penglengkas ya.

0: penyayang nak midang silaku Ari Josephine Jalil. Dan bekas lemah peningat pukul 7 lemah itu lagi. Ungkup Rapan Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langitang sebenarnya.
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Huhu, mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai bala menjadi semua. Tabik shalom ngagai semua pelingau ke lemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ke tahun tu. Belok mujur megang-megang. Serta dilindung Tuhan. Ngenok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kitai. Diberkat kalah kalau lebuah kita nurun serta lebuah kita pulai mayang ke ngabang serambau gawai itu menyedi aku bersampai ke semua kita ini ngena sampai dari surat Efesus bagi satu ayat 17 ngau 18 kubub kudus aku bersampai minta apa itu bermulia Allah kalau Jesus Kristus meri semua kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya awak kalah talonya menjadi undak ke Yaku ura putihnya may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him tu sampai ti pemandu yang mana tu menjadi ti tau ditundak kita dia tu nya bukan semina musim gawai tu aja tambah penghidup kita megah sampai minta penemu dalam minta wisdomnya enggak sampai minta pemandangnya tentang Allah Ta'ala minta spirit of revelation kita megah tahu sampai menyitu menjadi nanti kita bersampai ke dirimpunya aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri aku roh penemu dalam engkau pemandang ngambil aku lebih lagi nemu ya amin kita petau ngengkah kenama kita empu bah sampainya tau kenama orang kekak disampai ke kita ini ambil ke contoh ya aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri turai penghidupnya roh penemu dalam engkau pemandang ngambil keturai penghidupnya lebih lagi nemu ya ok uji ini sampai itu ini nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita ialah eh? Apa yang uji apa yang nemu apa yang sepi ya eh? Apa yang nemu penyamai surat Efesus bagi satu ayat 18 menyambung baru sampainya tadi aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang ngambil ke kita nemu pengadang laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya nang udah dikangau kia nya ngagai pengadang nya ya nya dengan mana-mana kene ya nya pemayuh pesako ti bermulia ya ti udah disedia kia kebalon miak yumpu haleluya puji Tuhan terima kasih ya Jesus bala menjadi tiba dalam Jesus Kristus ditu Saint Paul nya deh penulis surat Efesus tu bersampai kedua itu utainya ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian ia bersampai minta Allah talanya meri kita penemu dalam engkau pemandang ngambil ke kita empunya deh nemu serta ngelalau Allah Ta'ala kebenar ngambil ke kita ngelalau Allah Ta'ala tiba dalam sempekat barunya itu disebut orangnya sempekat grace Jesus empu pan bisik membesampai ke kita menyedik bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu kurang lebih bakal sampai sampelnya tadi meh. Lebih ya tinerang kerti kerti penghidup timuruan belemoyonya eternal life kuribai John 17 ayat 3 Jesus bisa berjaku kuya tau kerti penghidup timuruan belemoyo ianya
nyambik ke sidok ngelalauan wan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum ke wan. Bawa jekuk ke pandak jadi. Tuhan madah kurang ke Arab kio jadi. Dekok nemu serta dekok ngelalau. Sapa Allah talonyo ke benar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidok kuda harapnya tadi. Dekok ngembuan penghidup timuruan belum yo. Eternal life-nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh. Serta lebih lagi nemu Allah talau kebenarnya. Nyok siti pemberi sudah disedia kalah talau ke kita. Ndok semua orang bisik pemberi misalnya menjadi. Ndok semua orang lalo Allah talau kebenarnya. Ngau Jesus Kristus kedikirun kio kebenarnya. Buk kudus madah kita dik deh. Ya meri kita ruah dikenok kita nemu. Serta dikenok kita yang lalo ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandang. Nyok tinggal suah kita nemu sapo Allah talau kebenarnya. Lepas yang lalo Allah talau tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak runliang kita. Bukai mental kita. Nangkap kita menjadi Jakob penemu tentang Allah Ta'ala tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew, bahwa Injil Mark, bahwa Injil Luke, ngau bahwa Injil John. Nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali bahwa dalam Injilnya. Nama kebuah ya. Laban semino ari pemberi ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karab ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisi wisdom and revelation. Utai tu nyadai deh. Udah hari Pentikusnya. Udah roh kudus ti diberi Allah Ta'ala nya. Laban mayu hamat utai ti lekak dipadah Allah Ta'ala ngagai kitainya. Tentang penemu pasal dia. Pasal perintah surganya. Pasal grace ya. Pasal pengerinduk ya. Ngau mayu hagi utai ti dilalai ke Allah Ta'ala nya. Bok dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekok dipadah ke Allah Ta'ala ngagai kitai menjadi. Ngenok kuasa ruh kudus ya. Nyok kubah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kubah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelaiknya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansa jakuk sergo. Laban nyok language of heaven. Kora putih. Laban kita nak memutai kebenar. Nak memutai kepatut disampai. Tan ruah kita. Lebuh kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jakuk ngelah talo. Lalu ngasuh kita nemu ya. Okey. Laban utai nyok jakuk dikenal Allah Ta'ala berjakuk ngelah ruah kita. Lalu muka jakuk dikenal ruah kita nya berjakuk ngagai Allah Ta'ala kenang ya ruah ruah kita berjakuk ngagai Allah Ta'ala lebuah kita ti pray in the spirit nya pray in tongues kita itu kebenaran nya dik deh nang ya ruah tang kita bisi tubuh dikenal kita yang lalau pangan diri. Lebuh kita sudah nerima Jesus nyadi ke juru selamat kita. Ruah kita nya ti dia dao ke baru. Ruah kita nya ti dia dao ke baru. Utai ti disebut urangnya born again. Lalu ruah kita nya tadi sama udah angkat ngau Jesus ke surga kian ke. Lalu duduk bok kuat kanan Allah Ta'ala. Di surga dien. Bok dalam Jesus Kristus. Dien dur kita kebenar. Ruah kita. Bukai lo. Tang udah dia tahu. Nanti kita udah born again. Reti jakub born again yang menjadi. Nya ukai lebuh hurannya udah mati. Baru ya born again. Laban bisi orang nyebut deh. Maya kerabatnya. Orang kemati nyukai mati. Kusidak ya. Kusidak nyuk born again. Bukai. Tak betulnya. Lepas reti born again-nya. Tau ke dia dah kebarunya.
Nya lebuah kita udah nerima Jesusnya jadi ketuhan penghidup kita. Nya kita ngelengkok ke penghidup kita kelamo. Nyembah ngkramo. Lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah talo ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia doa ke baru. Yo kelamoknya nadai lagi. Yo kebarunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena air, nggak udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio kebaru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3:3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia doa kebaru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jakut tu. Kuyo, ngau benar aku madah ngegai nuan. Nadai orang uliah temuk ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia doa kuliah ai. Ngau dia doa kuliah Ruh Kudus. Mensio ngedok ke mensio. Ruh ngedok ke ruh. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah talonya ngagai kita orang Christian aja. Orang pengerap bukai nadai born again. Lalu ndak boleh datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Kuya. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok dia doa ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok born again. Orang kendok dia doa ke baru. Ukai seminok ndok uliah medok. Tang megok ndok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Ketik kita menyedih. Udah dia doa ke baru? Nanti apin? Anak doa. Sejak kita hanya orang Kristian. Ku Jesus tadi. Kita doa tahu doa dia doa kuliah ai. Ngau dia doa kuliah Roh Kudus. Artinya, kita doa tahu doa dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menyedih? Udah? Good. Udah dibaptiso ngena ai? Very good. Udah dibaptiso ngena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngge pendri kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpah ngge born again kita sehari itu. Ngge baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam. Ngau pemandang. Tentang perintah Allah Ta'ala ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kira ke bunus menyedi bunus dari gawai terbentuk nyalai belum jadi semua nyok mes kita utai itu dah disedia Allah Ta'ala ke kita ngambil ke kita oleh nerima semua utai itu dipeguna kita hari ya nitiah ke pengayau mulia yempu dalam Jesus Kristus. Nyok mes kedah utai itu dah disedia kalah telo ke kita. Ngambi ke kita uliah medok pemanah perintah ya. Lalu uliah medok serta uliah tamo kian ke ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace ya. Puji Tuhan. Sanya menjadi kedah utai itu dah disedia kalah telo ke kita ya. Minggu tu. Ngambi ke kita nemu bersampingnya deh. Nemu bersampi minta ianya. Minta ia merit kita ruah penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil ke kita uli lagi nemu ia. Engkau dalam lagi. Amin. Kita kena kanya aja ke minggu tu menjadi. Minggu baru ila. Kita nyambu randau kita itu baru. Tentang perambu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Engkau penemu kelebih dalam lagi. Bautai tu dah disediakan ke ia.
ke kita. Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi seminggu-minggu itu. Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurunan kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur yang ngena sayap ya. Berjuta-juta ikut melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari tiba, hari kanan, hari atas, hari bawah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai ke mana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak kingian kata kita. Semua utai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: dengan riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuah kita yang berbelajar maya regawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku gak enak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Suyaman.
2: Terang tertawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
3: Nyamai yang main tapi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Okey, Pernia, bukan selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mendiam ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang tengah setiap lagu hari Sahoben. Nau lagu Seragawai.

Perintah Bendungan Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan untuk ke grid kuasa menua Meruan Tekap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mendak ke atur pengawalnya berguna benar berindir hari penyampau kena kuasa ulih dikenak baru kelebihi projek solar tidak masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang mendak kuasa solar berpanggai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya ulih ngerugap negap grid enti nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di tender perintah Dato' megat disengkau mengawal sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah di Pantai Timur, tender projek BESS megat bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Senen Berhad SESB megat berjalan ke sistemnya di Pantai Timur Sabah. Ia munyinyak lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan, Kuching. Berbangnya berserimbai ngau pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia tu terus ngatai ke report betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar di kena nentukan Mensia Mayuh nerima penerang ketulin kelimpah nyawap ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Yang madah media megap berjalan ke tangguh pengawak kebesai lebih nyungkap pemansang menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama di semua raban nyungkam raban media endang benua benar di kena nentukan Malaysia bak ikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak, Hawana udah diakuk nyadi penerang raban media kebetul dikena ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau reka barang dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tiap boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bak awam pengarang berita udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak tabuhan Jaya Kuching pagi tu tadi. Yang ada bisik 12 bansa harga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedar barang kejaga yang menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, piang megak, cabai rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai kenyentuk 4 hari bulan 6 tu ilah. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dianjur mencari ke penguat matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya di Pialaika. Rakyat Sarawak dilalang jurista penatai pemisik sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada kenyak dikenal mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngakai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah merik penguntung lebih 800 ribu ikut penerima di Serata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900 ribu ikut orang kelayak nerima bantuknya. Dato' Amar Dr. Sim madah menyinyak bahawa pengerang berita udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching.

Ada penyampaiannya RM250,000 dekat di Pulai Kebaru, lagi upis penyakit kapal Bintulu, ngambil ke agensinya oleh ngatur, berjalai ke Sertang Mujur Kapal Grand Bantu, agar raban ke ditagak di udah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penitan Sri Abang Johari Megak ngemata ke pengakmayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad tik buliah RM1,000,000 agai wang tabung Baitumal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Datuk Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebidah pemimpinan Datuk Penitan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basa Ariasan Wakaf Sarawak YWS bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg bergulai dengan Bala Kaban Konsul Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke kuyang pemansang ekosistem wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak nurang ke pemansang pemaduk baru berkaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF dikenak negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenak nentu ke penguntung wakaf boleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal beberapa hari dah agak ngintu pengerami hari gawai, terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kedai perhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal bas Sibu Serani Tang, madah ke manusia payuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula madah ke diatuk mai orang gi milih ngenak perengkap mengangkut dirimpu pulai ke menua. Siku penumpang bas Ben Bidai madah ke yang ambil peluang permisi panjai itu begulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi ke panjainya buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai itu untuk batang berita dibaca baru. Perintah benung remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Raban media di Malaysia diminta terus ngatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Jalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminat tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah, boleh hidup likun serta gerai. Jakut tu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat,

0: Yang kebuah komuniti tidak patut yang dia ke tanggung pengawal sidak. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit. Laban tasah olehnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bersedia atur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesarti bak pengawal nyaga pengelantan rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh? Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 ke 14 hari bulan.

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya, konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak. Sada Lemai.

0: klub aku, klub Ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih yang punya kita ikat gig mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai itu benung mood kawai untuk peningal. Lebih ke peningal kita ikat udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkain tadi baru dah ngintu diri gulai dengan diri sebili makai-pemakai tak ke lauk rumah panjai. Yang kuang ngau. Tajapi Arab ke peningkat kita ke bukai kelebih ki bala terabai menua kita raban pengikun kita ngau tidak kena uliah pulai ke menua Tegal pengawa ya jadi terus ransi yang ati berjalan ke pengawa kita nangira ulama sepemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan dengan kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindah kita ngau lagu-lagu gawai ke dikri induk kita kelimpah hari yang natai ke info ke pemaduk baru pemga ke pemaduk guna ke peninga kita ini. Jadi ya sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama belak berjimat nang kelalu nitiah ke ati ke kaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama belak bersampi ngarap ke tiap ikut kita yang lebih kik ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngatak diri di menua ngau likun ya. Kelimpahnya mengga kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung dipandu kita jam ke dia tu bukan seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi penglikun ya lebih lagi maya pengerami itu ukai semina ba dapur aja tang utek diguna kita bakar kerusa elektrik ya. Patut diperhati ke kita lebih lagi maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kena pikir tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tadi ditumpil ngomayuh pelak eh. Jadi tak perhati ke kita itu peningal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa itu lalu sama belak bersampi sepemanjai pengerami kawai itu boleh diintu kita ngawa titik lantang gagap yang buka likun eh. Bukai kita ngaji rangka ngajuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diriputnya di Pak Media Rama kita sama belak bersampi minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bansanya eh. Yang buka hari penusah ke bukai. Okey, terus menilang kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanda program Randau YFM ke malam tu. Setiap lagu Ari Ricky Anderson, Terantang Tawak Gawai. Yang kong peningas kita ke bisik mendiang ke YFM, kita kuda datik di rumah panjai na. Ya ke jauh lah, udah pulai ke menua. Ya kegawak ba tasik memang udah mulai kelirik ke menua nah.

0: tetamu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nak bekas selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ Toko Pis Kereta Darat Menua Sarawak. Sapa lagi inti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ya tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di penjurai kami minggu tu ianya senentang nyendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Selamat tahun baru tuan DJ.
0: Jadi ke minggu tu seninggi benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita nak lama lagi. Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nyedia ke diri. Atu ya pemisi panjai tu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya. Jadi nya mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke pengelipun. Kadang-kadang tuan orang ukai naknya nemu kami senentang atau pengelipun. Nemu kami nama tekat aga. Tangka kadang lebuah kita ke driving mic kereta tadi tak terunak-runak ke tenap ya. Jadi ke sekali itu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intu nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa aku sudah depan tentu dekat mulai kiri lebih menua semak ada. Jadi pihak megak bisik megak bala ke dekat tinggal gawa. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat megak dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik pengelikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu, aku beranau Nuan dulu Tuan Chris. Senentang berkongsi dengan bala peningan mayon senentang tips tau ke perkara berkawal dengan pengelikun awak ke penusah babadi berjalan alun tu boleh diseliahkan
1: Tuan. Terima kasih ya DJ labanan nyembut kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya munyi kepada Nuan tadi DJ kita itu nalama dah kanyambut raya mayuh balamnya dek kita ke muslimnya tadi pulai maya raya tau meh. Jadi senantiasa maya raya jemeh lah segi nadai heran kita mda jalai kabisi jejia mimet sesak mimet lah munyi kita ya. Sesak mimet adanya mayuh ke nama-nama ante baka na likuan deh tau ngaso babadi pihak ah. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tadi. Tapi yang megak tu dia tu pun lagi musim hujan. Nya tadi tahu nyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun. Senantiasa kita tapi yang megak balamnya dia kita tu pun belum berpuasa maya nya dia. Jadi yang meh tips ke kada kunci ko dia lah lagi malamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya ciak mamai ya sabias mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh ah ciak tayar ya beriak ya lampau ya ante injinnya bodo kala sabias dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan alun lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita
0: ya. Kita ke depan tua tadi.
1: Ya. And then kedua ya tadi laban ke menyobala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ka bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya merawan anda maya ketika ada nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kan lain ya udah nyamanya kita deriba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti kau fokus anda yang tumbuh gila telipuan kena ingat lagu tau
0: tengah ketua
1: ke berandau ngena telipuannya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali mai musim hujan tau pastikan bisa Nanti bakal beruban kali pan maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku tanya ni lebih hari Adana. Nanti bakal 90 km ya. Ya kebuah sudah kita berjalan jauh atau tadi kak de plin yang kita mamai kak de rancang kita mamai lah. Jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang kiri
0: tali belulang
1: tali belulang yang kuatnya anan ngabai ke pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendoan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancat mainnya narit tali pinggang belulang pengelikuan ya tuan
1: ya
0: sih sekedar depedak punya yang tadi lepas nanti kita mendak kereta kemayar itu ke barunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihnya nanti jemak tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
1: tang
0: tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai tu nyak bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kenyanya jadi banyak kenyanya ada
1: pernah mari dengan kami sidak ya mari dengan yang ke kereta kemayar itu deh amang betul bunyi kadanya DJ banyak kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Teh mana ya tanya sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai kan kena sehidak ya kini mana bunyi kau tadi pas yang dari belakang kau dah. Ya salah sebenarnya. Nak tahu. Nanti
0: dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
1: Iya, teh bisi sekadar kereta. Nanti ya bakanya tahu ngacau sistem yang mimian lah. Laban dek nak kena mamai deh. Nanti kereta kecanggih aku tu. Yang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita kena tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban nanti kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
1: Bisik.
0: Kena tali pinggang.
1: Bisik kalak tali pinggang. Ya. Ya.
0: Jadi nyam tadi. Laban nanti kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak bat dalam media sosial nanti nyemak impact tau ke empas entak kereta ke ngelentak tadi kita ke nyo terplasir keluar ne tuan jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua tapi ketua nak balat
1: lagi nak balat lagi pedias
0: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Awalnya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segitu lebih pulai ke menua, pulai ke bintulu yang tadi. Bisa sekedar cerita yang tadi. Nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak. Laban medak kita yang tadi kelubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya. Cerita tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri. Jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah kota itu hari kenyadi lapan ni rau nal gitu
1: iya banyak nanti maka kita baca laluan ya banyak kita pulai cuti itu ya nanti biasa nanti kita banyak kita belajar nama belajar ngambil lisin suba deh
0: iya
1: kena peraturan dua saat ya giga di situ titik tengah atau tiang ya kira deh dua saat hanya menjarak kita banyak orang ngumai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nombor lagi pedak berdepannya salah ajaran orang kena peraturan peraturan dua saatnya kena orang jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah mari kita berdribah atau ya tu orang kedribah kereta tu waktu aku ya nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap kita nguap ya
0: kelat
1: mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan luan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya dan nyata baru tau sambung baru anda yang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas umumnya kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama leban ti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
1: ada salah ngai ke nyadik kita ke ngai kita biar ya leban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Budang main atau kelab
1: main yang ni. Kelab. Tanya mana? Nasalah kita ngetau tindu dulu. Dan nyambung nyambung ke perjalanan kita. Ya penting ya kita dari rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat saya jalan kita jauh. Tunggu gaya kita nurun. Ya ya.
0: Wow. Amin punya tuan-tuan tadi tuan tu uliahnya tadi kita ke dekat berjalan jauh ngigak sikok dagi deriba.
1: Iya. Kena berganti.
0: Berapa timpuah kita berganti deriba tuan tu ini tiah.
1: Kiralah nanti baka alam keadaan kita lah. Napa ni ni teh kumua tuan. Ya ni teh kumua ya. Baka umur kami tu ada ambil lama kita mengkai keretanya 2 jam jalan lo ngetu lo rehat. Ada yang sambung baru. Ya lah. Tengah lepas nanti bakal umur lagi biak lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi, kenyak meh tu ni 2 jam.
1: 2 jam.
0: Umur kita ke dalam 40-an,
1: 50-an. Ya. Ya.
0: Jadi dia ke biak lagi yang tadi. Ya. Tahu ke runtuh sampai 3 jam.
1: Runtuh jam.
0: Nak tahu nak.
1: Nak tahu nak tahu nak belak dulu.
0: Nak cara kita ke.
1: Ngambil dia fokus baru deh. Bila dia belak ngetahu. Ya, tambah enggak ada puasa, udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama.
0: Betul ke nyak ni? Lepas dia tu kita menda jalan alun kita pen bumi dia tu. Mayu diri ke nong tu.
1: Iya.
0: Kada aku menda yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kada mau gang ngetu bapiten yang tadi tuan speak sekedar yang tadi. Akak kemai akak nginsap sekedarnya pian mega bisiknya tadi. Kak ngetu na lama no tindok belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya.
1: Iya.
0: Dan tak berjaga-jaga nyam ni tadi ya. Jadi nyam tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh. Uji Siti ke tuan bak maya fungsi pengarami tentu maya kereta. Okey sebenarnya bak sebenarnya juga ngajak nah tuan Faizal. Kemenuan ke ambil lawat dan sobat ni. Nanti orang dia balat lagi nanti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dan ke pantai timur apa yang nak. Jadi jalai tentu ya Jem. Banyak jam jalan kelalu nyu berpadat semua yang tadi. Asal hati kita itu tadi nyu berumban kat pulai nyu nak sabar hati bisik tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi. Oh. Okay, semina ada segi cerita pak kita empu tadi.
1: Oh ya. Munyi kepada kata dia ya. Terubah ya. Cik cerita kita perengkap dengan kita cik dulu bahkan ni kata pin cik kita tayar cik kita beri lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalai dek ya tak bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh pejalai dek punya kota dek tunggu ke kita pansuat biar ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dia tadi bila tadi alam dia berjalan ke tempat menuarnya tadi deh. Dia agak uliah kira nangan tua lah pihak ya. Agak mampu mainnya. Tiang nanti berjalan jauh kak mesti dereba kedua lah. Nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni. Udahnya alam masa yang sama mai kita jalan bapa munia atau piten anda yang ngelanggar ya. Okey maksud anda nyalah guna piten ya. Titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan bajalah aluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90-90 nanti ya piten-piten ini yang agak unu-unang dia piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: ramai betul-betul
1: udah nyamanya kita sikit lagi selalu mayu orang kadang nak perasan dia tu ya kak bisa peti pertungan cemasan tak main je malam kereta kita ni kena nama belakang deh.
0: Amai. Ya. Tapi nanti kita ada kemaya itu kereta ke bisik dijual kemaya itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam.
1: Nya segitiga. Segitiga. Segitiga kecemasan ke. Ya bakal ubat semuanya. Nanti bakal semana ada yang beli kita.
0: Amai. Nato nak sedia.
1: Nato nak sedia tanya. Nya. Nyam ya.
0: Jadi utai ke segitiga nya tadi. Nang segi kena kita.
1: Triangle.
0: Nanti kena triangle nya kena. Kita madah ngaji orang bisi kereta rusak.
1: Iya. Nata nak bisi. Nata nak bisi. Anak kena dan kayu.
0: Oh. Nyamai. Orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Dengan tuang orang.
1: Begai tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat ke bawah belakang.
1: Nyak. Kau madah salah. Tambah ya. Lepas kita ke riba itu nak nemu nama tujuh tipu kayu itu nak nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita. Oh. Ya, tujuh.
0: Lebih lagi, malam hari ini tu, lepas ni yang terdetik. Malam hari ini kena lampu ya.
1: Nada
0: api nyak mantul baru berang orang dam dah
1: lagi. Iya. Teh dan kayu nada dah. Amai.
0: Ya, amai banyak nyok kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Lapan tik tem dah tuan amai betul punya kunuannya tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Iya.
0: Isinya lain jadi sih maka kita ninggal ya.
1: Ya salah satu punca tadinya ia nak alert pasal ngenak segitiga atau triangle tau. Ha, kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh, nada ABC tanda belakang nada ABC-nya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantai terimbas
0: meh kada. Orang depan orang nak pedak ki.
1: Nah, puan te belas liku ah.
0: Tapi penting kita mendak dia tu semua kereta bayarnya kereta mal, kereta kemurahnya segi bisi disedia kontennya.
1: Segi bisi.
0: Nah segi lengkap package sekali ngau
1: kereta. Tang te baka kereta lama hubah. Kada kada mu ba. Tang melilah kita yang te beli. Semana ada. Mal apa baku. Ada mal.
0: Kurang dari RM50.
1: Ya, ada mal.
0: Ya. Banyak di yang tadi namanya senentang tak patut di sedia ke kita tak patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utanya ke suah nak dikingat betul tahu gitu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal tadi ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama aku buat perkara tu nasegi di kemaran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan.
2: Sekali lagi sebedau aku memanjai ke jaku tuan DJ ni aku ya. Merik besai lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iban pun dapat peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipeda aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi jadi itu tu tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisi lisin bisi lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tenyak tai pulai kampung dia tu abo penaman Borneo highway pun jalan mana tuan DJ jadi penglaju kita nya mesti kan dijagalah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebihi had lajunya selalu
1: 90
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi tuan DJ.
1: Ya.
2: Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nak betul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ jadi selain daripada nya kita medak lah jalan alun tu tadi segi bisi tanda ya gagak roh city line garisan dia kedecat rongga burak tu DJ bisiknya line berkembar aku kita nya double line aku rambut dia nanti double line anang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke bisik kereta rimua kita nyen bisi datai tu DJ
0: betul
2: hanya antara-antara penyalah lah yang selalu dipedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi jadi selain daripada nyat tu DJ laban setiap jalan itu sikit bisi lorong kecemasan kurang tadinya jensi lane anang kita tengah nyat nyat dikena buka bomba polis ambulans Anang naknya lah. Jadi banyak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebih maya kita ikan maik kereta berjalan lalu. Jadi selain daripada nyak, sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris. Anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit yang tadi. Telefon nama kurang, telefon binjang. Ya puah. Kak menjari kita itu nama megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita itu tadi.
1: Telefon binjang.
2: Jadi nanti konsentrate kita itu larinya Tuan DJ. Tadi fokus kurang tadi. Jadi nyak lah. Bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang itu tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti bakal luri tadi Tuan DJ Anang sekali-kali mai terlalu mayu jadi mayu berat mai berat-berat tidak stabil jadi tidak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya Anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkan yang tadi Tuan DJ. Sekali lagi anang mai utai muatan bahaya baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun. Jadi nyak mah selalu penyalah kada gagak bala lebuh kita berjalan-jalan lawan Tuan DJ.
0: Amai. Jadi nyam tadi sekedar hari penyalah ke suah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan lawan. Ya ke ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lawa kita mendak dia tu jalan pe beliau cukup nyamai di tengahnya tuan.
2: Amai.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan nguji ke kereta.
2: Amai.
0: Kereta miak tau nanti ya laju berasai tu ah.
1: Berasai.
0: Berasai tang nanti ya sekedar kereta dia tu orang kena nak kereta ke besai ke besi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gi ya dah baik. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nyak kita ikut terdias ya. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nau leh bereng nyet ya jauh ya. Nanti di kang tu dedin tumu do dan kan beria.
1: Puan te double cap nah.
0: Double cap nya tadi. Nah segi utai bangsa nya lawan ni keberat ne. Kalori nya. Ya nak boleh tekan lalu nyet tekalanya ya. Jadi nya nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi Tuan Chris bisi nyebut senentang pemusai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu taya tanya semuanya. Jadi kan nanya Tuan Faizal. Namun lagi utai bukai ke patut depresa kita bab pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke driver tu ke nemu bini dengan anak tu anak nemu utai ingat tadi
1: nak
0: utai ke patut sedia anak siapa antara sudah ada udah nyawannya
2: jadi munyai ku tadi Tuan Chris bisa nyebut Tuan DJ ya sebedau kita ngambil lesen sebab Tuan DJ nah. Semua utai tu bisa dipelajar ke kita buat institut mandu jadi perengkai yang komponen lah perengka kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal tidak penting lah persa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung kini-kini lah kita berjalan itu tadi Tuan DJ komponen kereta kita nak mesti kita persa terutama anggap ke bateri bucur ke bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita tadi
0: Pak
2: bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas jadi selain lepasnya nyak taya tak dipersa ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
1: tak masa sidian
2: nak penting tadi tu ni je
1: tak masa sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta. Bakal kita ke ngecek kita puas saya nak tu fit anak guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita. Jadi kereta pun sama gitu DJ. Selain ada banyak steeringnya pun tahu mesti kada pedak kita. Kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi. memang steering teh saya bergetar punya. Nah, jadi ya, semua oleh apa nama mai utai kena manah jalan alun tu tadi.
0: Aman. Lebih gintik steering ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjung servis ke betulnya tadi.
1: Alignment lah.
0: Alignment yang tadi. Lepas tayar ngos steering tu kadang tik tuang lekak ke steeringnya. Steeringnya maka kelurus.
1: Tang kereta nya simbi yang.
2: Oh, banyak yang jadi tu DJ.
1: Sete git DJ. Kap kunci agak bala peningam ya. Banyak kita balala ke riba mai kereta tadi. Selalu nak pekang utai tau. Brake pad. Kadang-kadang kita mendaw utai tau bakal brake pad tu awas mimin nang awak mehana nukar dengan ti terima gaji lah. Paling penting brake pad tu sebenarnya.
2: Banyak bukan nanti keretanya. Nanti beri ni telajak aja.
1: Kemayuan berbadi bayar lalu bila brake fungsi sistem. Sistem brake nya nak berfungsi mana?
0: Ya.
1: Ya dengan sebab apa dengan alat lah tato. Especially bah brake pad tu lah.
0: Brake tanya. Nada aja nyak mal.
1: Nada aja mal.
0: Tegal ya mal. Murah kena tadi. Tanggut tanya tadi nyaga pengelikun kita.
1: Nyawa kita ya.
0: Nyawa kita ya. Untuk brake nak makai tadi. Ceritanya tu belanja. Kau jago tu akan meriak nyinyir. Tang tegal tu tadi kang lima duit ke 100 lebihnya tadi. Cerita tuanya balak rusak yang ngelantak orang. Pasalnya panjai ke cerita.
1: Ya kemanya terbabas.
0: Nyerinya macam tadi utai ke amai punya kunuan tu ni namanya break bed yang tadi utai namanya kasut
1: kasut kita kasut beria
0: break bed
1: break bed ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah punya kita itu tadi ni uji kita yang mendak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nade gigu hujan tang dia tu kita mendak gaya hari itu tadi nadai apa pada ya, sekejap hujan sekedap yang panas ntar itang kita dia tu jaku ngendang sebentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanau air di sebelahnya.
1: Aku planning
0: nama. Ya kena bisi lubang tau kena dayanya ada. Jadi begini penemuan tuan-tuan Faizal tu. Maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas ribala tahun baru Cina tu. Sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah. Kan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu dah tu. Tu berapa hari dah berunggu hujan tu. Hujan kan beri mimit lah kunti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kita jaga kita lah tu jarak maksudnya. Atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta bunyi ko tuan DJ tadi ni yang disebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2 ngau 4 saat
2: 2 ngau 4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat ndak boleh beria tadi nya semuanya bekaulnya tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngi jalai licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiupkan faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
1: selamat.
2: Selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain punya tadi nyak punya tu kaban ku cari tuan DJ tuan Chris tadi. Brake padnya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisik cermin kabur aku ngasai dirimpu tuan DJ cermin kabur tidak pedal di depan tu tadi
1: wiper katanya
2: fungsinya amat penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper katanya tidak mana tadi maya kemaik kereta tiba hujan tidak boleh berjalannya tuan DJ
1: nanti tukar-tukar
2: tadi di muar tadi
0: ada serpan
2: katanya amat jadi nyak mah antara utai ke kadan kereta utai ke di pedak lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak, mati sepiak, highlight jadi low light.
1: Selalu kena
2: nyebutak sepiak macam. Jadinya semua utai leh. Apa nama? Harus kita pedak lah. Buah kita ke berjalan itu. Prepare mah bersedia mah kita. Buahnya apa nama? Maka kita mesti agak kereta tadi tu ni je.
0: Kalau tu setuju dengan penemuan tadi Tuan Faizal. Sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai. Tang tanya pun tua nyaga jaraknya tadi. Nanti brake padnya tadi nak de ado nak di service tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi. Habis sih kawul lo tanya.
1: Habis sih kawul.
0: Ah udah nya tadi Siti cukup setuju ko senentang
1: wipernya
0: tadi. Selalu kita itu tadi. Ketungkah habis sih sekedar orang.
1: Iya nak ambil kisah tadi.
0: Nak kita neng awaknya. Yang ge oleh nipas.
1: Iya.
0: Ba cerminnya ya. Tang maya hujannya ke merica.
2: Amat.
0: Lama wiper tu selalu yang titi ni tiah ba kedai yang tadi. Tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar. Misal ni ke RM10 bisa dia tahu.
1: RM15 bisa, RM10
0: bisa. Tiap ke kualiti.
1: Tiap kualiti ya.
0: Tiap kualiti. Udah yang tadi laban nanti maya hujan yang tadi kita merasa ya deh hujan kayak ada dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
2: tua
0: nanti wiper yang tak terkenas ke cermin yang tadi yang
1: naik tua naik mana pedak deh
0: tanya amai yang tadi jadinya yang tadi amai utai tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wamai ya kau sudah tiga serinya tau teh kau sidak ya ini adalah tua lamannya. Ini nak pergi ke Viper tengah jalan Pembunio dia. Jadi tuan ni nanti nyemak mau tahu dah nyadi kecemasan udah bisik penangguan nyadi berjalan aluan nama tahu leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul
1: nama
0: tak patut kerja kita tuan.
2: Jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne. Lebuah berjalan lalu tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah. Hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta ni tadi. Utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu. Kadang-kadang orang main hazard light tu medak utainya semua lampunya hidup tu dia nan mungkin kak kibak ka kak ke kanan ka utainya oleh ngeliru ka orang ka medak kereta kita itu dia. Jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang red light tu semua api dihidupkan jadi mengeliru kan untuk orang ka kena kereta buka itu dia.
0: Jadi nyaman tadi sekedar hari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti cuma utai kenyadi mentadi.
1: Boleh nambah minyak dia?
0: Ya tuan.
1: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jahit jalan ya. Kita rusia lah kita panggil lah. Berhenti kita balur ruang tisai ya. Berhenti tak lurus ya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurangnya jarak dalam 45 meter hari kereta kita tanya. Terutama sekali nanti bas likuah lah ya. Nggak kena malaban bila kam orang ke driba aja laluan untuk bukai medak triangle-nya tidak nemu keretanya rusak. Ya. Kemudian sikit gay hazard light bunyi ko Tuan Faizal kita tadi madah selalu bala kita melaki time ni cak mayora kawian semua deh pas ke hazard light mayaraban mamayonya salah sebenarnya hazard light tu sikit kena orang maya menyinzi aja nanti pakai pakaian yang berkereta batisi pasal hazard light nya nanda ke keretanya tadi rusak ya. Bisa penanggul keretanya ukai kena kita ngambil rindu nanda ke mayu haraban pasal ke hazard lightnya salah guna hazard light ni bertambah
0: ngambil itu
1: iya.
0: Jadi konvoy
1: saya pasang hazard light.
0: Pasang hazard light.
1: Salah.
0: Kena namanya berpindang mereka. madah ke diri
1: ramai
0: tangkai madah ke ramai madah ke diri tu
1: sah nya tujuh hazalat ya
0: kira ke tahu dokumen kita salah guna
1: iya
0: daripada apakah ke betul tan kebenar ya salah guna jam tadi ya pendengar dia senentang hazalat tu nak tahu dia pasang kita
2: sebarang
0: seneka hati.
2: Seneka hati ya.
0: Nanti amai bisi penanggu tu amasang baru betul. Lepas nanti pasang seneka hati orang nak nemu ni tuan. Si dak tahu rusak kereta ke? Tahu kenapa? Pedak benar ramai begenang.
2: Pengerami.
0: Jadi. Jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul kena ngarandau kita ke sekali tu. Apa sih main ngau pengerami kita ke tahun tu. Jakok lalau jakok pekat.

0: kereta pun berkenyak agak bukan kita ikam ziarahnya. Tadi sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak. Ah, mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah. Jadual perjalanan kita yang gagak. Nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam. Ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti boleh anang berjalan mayanya lah. Kita berjalan maya apa namanya nanti nyok lalu ternyak malam mata punya ngantuk. Mata nak itu terang. Jadi kita impu kita kepedak nadai besi terhad kita impu mata tu tadi nanti boleh rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala Tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin anggai semua terutama anggai bala kita ke Muslim ndak Muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu Tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang nyak jago aku Tuan DJ terima kasih
1: Tuan Chris.
2: Aku ngambil kesempatan tau gaya bala peninggal mari kita pulai tau anak-anak nyaga pengelikuan direi mari kita dengan jalan aluan udahnya munyi kau pada pesan kami doa tadi rancang ciat dulu nama perengkap kau kita sebedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Idul Fitri maaf zahir dan batin gaya bala peninggal ke Muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas jemput kami doa sekali tau.
1: Terima kasih juga. Jadi ingat kita di peninggal pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau. Senantang atur yang dia ke diri maya pulai ke menua lebih lagi peserta mai ngau pengami Hari Raya Adi Fitri 2026 tau. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tau. Jadi kebekal kita lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua laban bunyi ko Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi pengrami hari raya banyak kenyak pengrami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas pengrami kita semua jadi semua orang ambil uleh pulai ke menua ngabang lagi pengandiri main ngabang pun sama mega ya tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega awak ke kita yang tadi mujur pulai likun ada tai ngagi ndur ke ndur kita yang tadi jadi ngoto mupuat dulu kami dari studio wifi miban RTM di Kuching ke sekali itu udah bugulai ngotuan Muhammad Faizal David Benjamin timbalan pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya aku bukai kita temu baru. Terima kasih selamat hari raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami ketuk mopak kami tiga.
2: Terima kasih.

menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Afi Kasaipul. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Sheehan. Nuju semua. Oh.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita ditinggari.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambuh Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

Kami ini berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam dikontinggau DJ MA tahu ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaji dengan kami di Selampur Menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu ke dengan kami secara online mega. Mengena RTM klik ya. Rolana Gilbert. Baru dah merindah kita, sudah lemai 3 jam, hari pukul 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam tu tadi, ya. Di Bandar Kuching, tahu ke di sekedar pelilih menuangkannya benung hujan, ok, memesik tadi, ya, di Puak Mengguri, kita ke benung Dereba jam ke Detuk, ngarap ke Beju Jimat, Bak Jalai Alun, kalau lagu Keterubah tadi, Sauh Ben Sera Gawai, ok. Abang jam ke terubah ya, pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tandu program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam, berita malam dari kami di YFM. Meridang, abang lagi tengok lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu au. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejauh lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: Ay, ang natili kita to nga dabwa. Baru may agaway to ucaw. Nga na sabagay kanyin to gaway ucaw. Tuka curah buah ini mana yang kita tahu tau ucau lembu amin tu hari kawai kada tai nya tu nyo kamu mantau curah buah ini kita tau hai wai ya nya kamu ka dia pada kita ini mana yang kita tahu dah tau baru ya mai ngaurang ngaran buah ucau kami serumah nyoka sampai ngaram buah gawai tawun tau nyak kebuah sangau nyak kekaseh alaman siji ngalah kaseh buah orang bukai buah silas milik nurun ke pasal nak mau bukai mu sangau disamam pulihnya nama ceritanya ucau nyak terbaik ini sin dekat kena ya ngagak buah ya sama sama kita ini nggak cerita sila ke sekali tau atau apa nih ada nyerumak gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga sikit jam mau gawai sikit lagi mau gawai ketika itu di ruai turmon piteng anak baong tambawai kanyuk jeng jeng jeng.

Siapa lain tahu ke depan bak banuan yang kini? Nyeri-nyeri gamal. Pakai gamal guduap. Tang, pisian buaknya. Bukai kepian, pisian buak guduap. Namanya tamak. Kebila sila guduap gak induknya? Napa tuak temuai ngusuan guduap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu, dek. Kita.

0: buat di pasar tadi nemu dek guduk ngau aku nemu dek buat gawai aku tu tadi guntian aja kalau ke bisik promosi gawai buat salon dia lalu kian kami tu bayar tadi sangau
1: bisik murah yang agak buat di top ya Mak madah aku di manuan dini suara dek ngadu ke buat nak tadi manuan salon titik ni aku kak megap tahun tau. Ni alam mendak buat gudrop ajak nyung ini yang gak kau. Dini seluruh hari ngagak buat.
0: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nak ngagak buat deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah buat seluruh kene ke buat tisi market basah kanyuak dia. Demu deh. Ana lawan dek ya, asaiku pergi lah. Penudi ya orang beri diskaun asaiku. Nuran dia tahu dah leh.
2: Sari udahnya.
1: Nai, Sandram. Laju kerja naik ke kereta tau. Nyak nyau tenyuat, tenyuat, tenyuat, tenyuat kereta tu baik dek. Kemaya agak tu lah tai pasal kanyuak. Jampan ke Sandram. Hei.
3: Okay, nama tak perumahan deh bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tumu gari tu baru pukul 9.
4: Amai kan nih aku nggak aku kat tidur tadi. Nenemunya agak gerak ini. Pedak aku jam agi pukul pagi. Ya. Nyong ngigau aku di gerak ini. Kumai aku kak ngasih turun sekolah. Nemu nyak banget kak beli. Engkau tai berpasar. Dan nemu nyak nurun ini. Akai nyok ngigau saya ku. Ada papa.
1: Nai. Nama senduai ngai gam gawai itu. Ya. Pedak deh kita semua tahu. Gap-gap ageng maya kat tau, gawai tahun tau. Semua udah beli baju baru ageng. Ini jilap nyolima itik baju beli ya. Deso bak aku bak ruai kemari. Ya, baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru bu. Baju pedak lagi buat aku kemari. Nyonang lala gudup. Laban ke gudup ngagak buat baru. Ni kita sudah lihat tahu alah laban orang bukai. Ha? Nanti seluai ngai gap. Nak ngawa. Awak ke aku ajak gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya. Aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu alah laban ayak terumah petiangnya. Aku kemari medak buk ya nyau tiga gak ya baka goko dan ngerenjang-renjang. Baka buk anaunya apanya sidak katunya tebak cerita dragon bolanya ya baka buk dragon bolnya nanti aku nak ngagak buk bakanya irau kebala ilu darah kebisi datai ngebang kita ilaknya maliak ngegaya terumaja nak maliak ke aku nyak utai terkenggai kaku akai antu.
3: Aku nak ngau setuai dia ngagak buat macam mah. Beli baju baru aja ke aku.
4: Nai buat gagap, buat dia nyaya sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak aku ke meh. Ke nguntik itu ketua gawai tu, tahun tu.
1: Hei, panjai mah. Gak mari kereta mbak muanya. Okay, kita ke kaburuman ke pasar. Ngelas kuat ke jalan. Buji dia berumah. Di luar ni atau main wahnya ke kereta pancut cari tahu lama tu nak ke kalau sekut jalan itu nyau kan ratai ke bapa sa kanyuak gak tahu apa sekut mah jalan
3: kada nak bisik kereta bersengkik kini depan din si din kini tak ke jalan bapa pasar kanyuak din sekut laban orang beli ke barang gawai maya tahu pancut mati orang.
1: Siapanya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Selamat pagi.

0: Hijau pulit, pagi hujan sikat. Apa? Amat sikat. Pagi tu hujan. Pulit.
1: Okey, selamat pagi, madam. Tak kini kita sebuah tu?
0: Sikat, mai dek tuan pulit. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu pulit atau menyadari aku semalam tu. Nyak belakang menyadari kebiak seduai tertarik mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah anak minta tolong anak menyadari betul senam jangan buat seduai anak berjaku
2: awak ibu ngelak ke dia ajak ni berjaku
1: awak iya neh. Jadi kami tu benung agak sekatan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi semua kerban pengangkut segiritan kembagang diperiksa titik-titik. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan alun nuan.
0: Madam kau tai. Sias, kango kaku sias ajak tuan pulia sikat. Ya. Nanti ketemu aku nanti rutiak mati lesen riba mati salah menyat tuan sikat sikit salah nemu aku nyat salah tuan sikat
1: au amat betul sis tapi di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat nanti bisa salah bebak kereta tu. Tuk anak menjari aku tu saman dek ya ke ngempu kereta ya ke derima aku tu bila numpang aja ataupun pulih sikat.
1: Okey. Jadi kereta nuan tu nak ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengingat deriba butung bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai kena tali berulang pengelikun
0: nak tahu selia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan.
1: Nada uliah seliah ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke perempuan. Di tiap ke undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami nyekat jalan alun. Ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Nyentuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar jalan pembawanio. Menyuh kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndang nak. Tali belulang pengelikun. Pedak dia nembiak duduk abad belakangnya pun. Nemu lagi kena tali belulang pengelikun. Jadi dia tu aku dekat keluarga sama tau.
3: Nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku kena tali belulang pengelikun tali senram. Jabut.
2: Hari kita ke Mupua hari rumah panjai tadi. Aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikunnya. Lagi meko dek, lagi ngena ni lalu nak kena dek.
4: Dek aku ngai bobo munye ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyako tadi ini. Nadailah kami dua biyako. Nadailah kami dua ya sendram bunyi nyaut dek. Dek ngasuh diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
2: Amai menyukur dia jabut. Ya gana asuh ram jakuk tua tadi.
0: Udah agak lama datang pulis. Ya tu maya sama online gak bati si jalai tadi. Ya, yo abiah gak duit ku jakuk kak ngaram buak. Nyoba bayar kesamaan gak.
2: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan kodenya ibu. Seluan kek nek. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Namanya nyau udah bisa nganti. Di luar orang ke ngagak buak. Dia sendram memaiwanya orang tu beratua. Amai maiwa orang bergagak ke buak tahun tu. Kala kita tu sempat beli barang pemakai. ketamu lagi semalam. Nya, nya lawan lagi. Nya udah pulai bala Cina. Ke berjual ke Kubis, berjual ke Janai. Nya, nada hampir kita semua tahu.
2: Berkata wak jaibu, laban sedua jabut kang ada buat ni ya. Nada semaya buat adanya. Ni kak dicuak kadikaran pedak pemain orang yang dia. Jabutnya, kang akan buat. Buat bakal goku kuya. Bukan yang sejam, paling-paling 3 jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi, aku terus beli barang ketamu. Udah seduai tembuk, seduai lu mesej aku nak jabut. Ngambil aku gitu, ngambil seduai di gitu.
4: Okay, ya Sendram, very good you. Okay, Sendram tu sige mana mengaku. Mulanya aku bok kuku dia ya Sendram. Aku kan lagi mit, medau besi duit gaji tau.
0: Kaki kaku boleh?
4: Kan duit kena beri ayah Sendram. Kena dik ngagak buat tadi, udah kena dia mayar saman tadi ini. Nada yasi minta 2-3 kali bayar Sendram. Namun dik, nak lama pok ayah Sendram. Namun dik, baka orang datai siku loai ke kupi, datai siku loai ke kupi, ada lama pok ke ya. Nya, kati kaya kak ngumpul duit kena ngami indo, kemudian telian kino kainya. Mimit kena ngami duitnya kian kah, indo teliannya.
2: Setuju aku tak kejabutnya, dengar adanya ibu. Mayoh mai duit rega lada di kensana baru jual di, nyak mai kena.
4: Ayo pa, ayo ma, ayo ayo ayo, jam surah ma menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surah ma gelap juga dah.
2: Ni dua ekor tu dah nak tembok kini ni. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu. Apo, amai lama ini dijabut. Hari tadi berapa tembok ni?
4: Kati kenal lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh begeluang bau cuang. Udah nyata asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebaka tupai gerabak. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semah. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu kelawak buak ininya lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
2: Amai lama seduai berseluarnya tadi ibu cabut.
0: Kati kena lama mewahnya orang dia tadi. Nasi sepiaknya kedai makai. Sempat makai ngirup 2 kali kami 2 cabut tadi. Berau mengincir kami 2 ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayu satu hal gak tambah lagi. Adik-adik tu mayu teh degak buah ini. Nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengak datu. 5 jam.
0: Ya, kumadah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara sikok ngagak buat saya bakal ini dia tau ya. Ha, berat deh. Saya baru tau. Serumah deh. Ini dia tau. Orang ke tubah ya berkena ke saya tahun-tahun. Ni nak rega mal asai ko ke cai semuanya. Nanti bakal buat gudrup kemari. Kadang ada cai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Ha, ini dia tahu 600. Ha, 600 tahu. Semua ungkuas ngagak buat tahu. Narai kita serumah telaban ke rega buak ku tau.
2: Bukannya orang abang nanya ke rega buak kita ibu. Berapa rega buak dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mana ya? Rugi, ngagak buak mal. Nak temu orang, temu dek.
4: Aku kak memadah rega buak goko aku tau malam ngirup pengayung ilak.
2: Nasib, aku dah ngasih dua dengan ngagak buak seritu. Sempat aku beli barang bak supermarket tadi, tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tau. Nama ke dibantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua. Udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya ke gawai tu sendam?
2: Barang ke dibeli tadi, segi barang dijaga perintah maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai itu mayo dijaga. Ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah bersimba hingga hari gawai 2006. Jadi baca aku 9 hari barang tu ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap ke upis dagian dalam nua. Berungkia hari 27 hari bulan 5. Ngagai 4006 tahun tu.
0: Eh, sila jani manua barang kena beli deknya tadi. Bisa dijaga harga baru skim jaga barangnya. Kini sendram.
2: Oh ya, mai bu masuk magang. 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami regawai ke tahun tu. Semua barang tu bisa ditanda ngau kertas curak pin magang tadi. Ni sudah tahu kah harga margi arinya?
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sudah ya nyual mar.
2: Boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagau pes dagang dalam menua ari portal aduan KPDN. Nanti sudah ningki harga barang lebih hari rega keudah ditetap. Nanti sudah melanggar aturnya jabut. Sidak tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala rabang penderet adab jalan merasa barang bak pasar. Nyah, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Kayak lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Eh, aku tu asai kapateh puguang baik dulu menjenjam ngetak ke buak lebuah dikaran orang. Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral bonionya. Rugi amai nak beli baju baru gawai tahun.

0: Nama kutak ke di muka dinya ayah seneram.
1: Tuh, barang ke dikira mari talent tu jabut. Mayu amai rempah pemakai hari muna talent tu deh. Nyah, tu besek meh baju hat nyai. Siti siku ketertinggal. Tu tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
2: Ngau sebile nyau cau ngai ngai sangau nyale hari ura bukai dia ala sempat beli barang bukai laban ngai ala angkap ngagak buak ngai ala laban kuduap ngau sida serumah jadi kita anang mudu berpikir berkikir berkikir berkenyau cau au musia pengalami tau nyalalau ini kita. Jadi orang ke ngelolo ke diri nyali sangau neng si nanggai jabut marini liben selam rajes bukian banuan laki badira tuan pulis mecu apu jadi programnya rana urwa itu dikeluar ke monika midi nang kesal cow
3: Amalang
4: Ya, segala sejalan kau kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam, mari kami di YFM.

0: Ya, pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu laban ke besi penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam jam kedua ungkap ya malam tu ya 29/5/2026.
1: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah, boleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru, anak Bulan Merah Sarawak, didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ya, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, kengintu.

0: apa mengasai dirinya lelak atau mengasai diri mesti sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan ni di lebuh kita nak berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku ditu ya nyak ini aku nak ngerah kita lebih kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

program kini kita sari tu nanti hari 2 pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturu pendia seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga empalan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai komunikasi besai kenyau ari keliak. Dan suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik engkeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai Ngotasiak serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngawal berdagang mit. Lalu seberapa pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Komunikasi antara kedua kanan dulnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngawal penegak berunding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur

0: ianya pengawa ke udah mujur digaga ianya ngaga jematan tun taib mamut jematan tu nyambung jepak terus ngagai bintulu ngau penumbuh tok ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi jadi pejalai perengkap pengangkut mega lancar lagi akses ngagai perengkap guna asas mega makin tok ke majak mana kelimpah di jematannya perengkap bukai guna bukai bakal jalai alun bekal kuasa karan air bersih ngau communication mega udah di kemanah kagi tu udah nampak jepak jadi palan tik narit hati undur diau serta mansang ekonomi menua jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua bintulu jadi antara sektor atau kebisik potensial yang kawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur Industri di Bintulu malik penglebih hari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi limpah dinya pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang komuniti di Jepak datai hari mayu macam bangsa yang kau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbasa ke pangan diri antara peranak menuanya. Hari sukur penghidup sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan lagi dikemaran ke kaul antara diri sebilik antara sida askaban megak bak menuanya amat rapat lalu tajak pen pemansang jampak nyadi nilai komuniti lagi mengkang tegap dengah penambah penyampau tubuh perengka guna pelajar ngomensia mayu di Jepak megak majak ngerembai sekolah udah digagak dikena nangkut peminta peranak menuanya seraya akses ngagai palan pelajar di Bintulu muka muntang lagi ngau pengawak ke udah bisik jematan perengka guna bukai bakal klinik kedai ngau palan Nur Bersemiah muka bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengka guna batang lagi bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu tajak pihak ngau pemansang tim ajak nyadi Jepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu lagi perengka guna diri lebuah jemah ilak Jepak jadi potensial besai kandang dur pemansang besai di menua Bintulu antara perkara tik nyukum potensialnya ianya tanah yang tik besai dur bergagak ke pemansang akses tik mana tengah jematan dur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu jemah ilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang dur berumah moden ngau perengka guna recreation jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peningah Jepak Datuk Muntang agik dilawak serta majak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak tang megaknya di contoh bakal ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita udah datai bak pengujung program tu di bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ini palan ke nur kebukai ke uleh di gelawak kita apa dulu aku hari aku Sheryl Udan ngau program kini kita sampai.
1: Hai sis, hai bo. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gaw.

0: malam.
1: Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Balik kita lagi dengan kami malam tu. Baru mah bapalan gawak atau ke dalam peringkat pengangkut ya. Hengkainya mulai ke diri malam tu. Ya, Jumat lebih kita ke driver lagi. Berarti ke gayari di menua kita untuk ya, malam tu. Engkau tu pagi lagi ya. Balik kita aku bagi muka radio dengan kami bak selampung dah kita di itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawai itu ya. Lagu ke disada Jim Rockers, Elvis M. Dimat engkau Garrett Tucson, engkau lagu sida ya sa. 2 3 4 5 6 7 lagu gawai ya. Ditangkan engkau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi, lagu ke disada Florence Height, lagu Kaul Antara Tua. Terus kami segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Engau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucok belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mos-

Wiki Anggau Simanggo lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Hanya untuk kagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selama tengah malam untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 gau hari minggu pukul 3. 34 sera nyawa nemban ba'adan kita akan mendiangkah. Okey, randau bergulai engkau yang berbahagia. Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enyak penyandiang penemu pemansik sains Sarawak. Ketika diatur kami tahu didengar kita ba' radio tak kena pedak secara live ba' FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 toka episod 1 kena hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bat jam ke sebakar. Okey, agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke ungkap ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai tu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey and John gau lagu ya Genselan. Udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram Begawai gau kami segulai sejalai pemberindang malam YFM.

Luang Anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala ku udah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku udah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku udah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mengga hari maklum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak ketika tahun tu jadi kena pengujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai utak kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Lagu rancangan Ronald West Walter dengan lagu yang orang bergawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentu kan malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bising ngangau bala kaban-kaban kira ke. Ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi laya ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi mega manyu perengka pengangku dia bab puak menggeri kau dah berengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kaki gawak. Lemai tadinya kena terus mulai ke diri ke menua ya jimat. Lebu kita ke berbaik ke perengka pengangku dia anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngambil ke sama likun datai ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita bisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang berguna kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, rangka hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Baik, selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muat menua.

lagu etnik berbangsa kita ingat lagu dalam jaku Melayu Sarawak yang kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, main jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Ama kita gawa bisi penanggul tenikal kiba kanan mah kita jadi ketam neh. Okey, ngaruh Kanada yang nanggung juga kita akan dengar kami secara online RTM Klik tahu ke ngena My TV ngaruh ke program terang di dengar manyo bala kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih manyo. Okey, semua malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris bisa mendiang ke program kita ya piamaga. Okey, hinya ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di intu dalam kandang ya dua hari dah lagi. Nah, nak berasa ya pergi hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6 kita dah datai buat dengan tahun 2026. Tu lagu di sana, pengajar kita mega Juti AE. Ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka. Ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa. Ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor. Kami masih sayang kita. Okey, dan yang jauh lagu rancak Ari Betty Bau yang berketil. Sepada meningkat lagu gawai, nangkan ke nyak lagi ya. Terus dengar kami, tentu ya YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Nganai bala nek berapa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja. Aku ya.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Ngesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebuah ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak purau dia lu lah.
0: Nya kepada mana kepada. Okey, ni aku kondi ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menolulu.
2: Anda nak mandeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Sekulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Demban Baadan.
1: Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisi megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih

0: Nah, bakiah ti matang. Bapenemu wagi, ti tuayagi arikitay. Laban, sidakto ti uleh ngiriang pengiduap kitay nuju ngagay pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekaknuan. Pengiduap ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke pengiduap ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisi leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengiduap. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengiduap. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengiduap. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Iya, Anang begetil-getil, Anang bepantil-pantil, Maya kita ke berami. Oke, Maya gawa inti kabang kita enggai, Anang tu mejal, oke. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kitanya boleh bertemu engkau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebeli ya kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Kenya datang bah pengujo program kiraya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan bah tusun malam tu ya 29/5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Mega ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita menikah lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya menikah lagu Gawai adik nak aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah. Bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya. Gau ronda minggu tu. Gau carta kenyalang pagi lah. Kingat ke janji temu kita. Ya ke baru dekat belalak malam tu. Tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya. Selama belalak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat dan tuya. Pak YFM.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini. Kenapan kudaku, kenapan kuda.
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Bang menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemega ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat ari gawai, aku mewakili klub ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikun jalalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lepas kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: buah kita kak begawai tua nyampai tentu mansau bisa orang dikek kasar rumah kita jadi orang nyaka madah kesidak ya uji duan jepek kasar kuilik aku nama saya kita wai ku ya orang nak nyebut ngirup nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang this is the nama penama jako alus mai orang ngirup jadi tua tu lebih orang ke ngirup lebih orang ke pakai pengabang dia sanggai korang dulu sanggainya muji tua tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din jadi kumang sano sano sano mula ya jadi tu, jadi kumang udah ya gak korang bata jauh ya biar baru jadi tua jadi kita ke ngirup tua kuyanya bisa nasir ke bisa budi bisa tua bisa limbah kita ke tua ya tau jadi biar kita ke bujang tak boleh bini kita ke bumai boleh padi ya jis ujung isik pun sangkai
1: yang berbahagia Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Apiak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau ke bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: entuk ke garik di beriknya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari.

Perembu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: kay niya diba mga side dire niya lala tau ka nga side dire MC sebenarnya sebening ka bisi udah ngelaban ai beram anang driba dulu nganti dire nya nyonya mai papala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikon jala lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ga entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya nyerin telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Maja ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nemu tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu ke bisa gitu sih? Salung irok di tok lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai. Kamu
1: jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insaf itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nantu makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minuto. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Namakan stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jala lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli.

0: kita berjimat meliutai yang kena perlu ke kita ajak. Oh, jadi Siti tak pakai kat sebut yang kud itu ianya ide ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Pastu liak tau kalem liak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

jalai bok tisi pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun dua ti udah disedia kau nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal kebun dua nak ngepang jalai orang bukailah nanti mu meh bisi orang ke

aku Alana Suwata, 60 tahun aku Kamri. Selamat Hari Gawai dengan semua kitai kenyambut Hari Gawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulau gawai tu, lebuh terlibat mengomannya, anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Polisi.
1: Timang Krabatawas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri bisi sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikon jalalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YM.

0: 55.
1: Lumayan ya kenalah di hari taik itu kelebihan rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

lain sejalan. Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kod ada Gereja Metodis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau percayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibuan serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayoh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lalu orang Parisi mendaknya sidak lalu bercakap ngagai murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lalu Jesus ninganya ia lalu bercakap orang kegerai nak berguna kelutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti cakok tu aku berguna ke pengasih ukai pirin laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang ke berdosa anak induk siku pemesai ngau siku induk kena kuk baju Jesus lebu Jesus agi benum berjakok ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakok anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah. Kejari nuan beratas ya. Ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya. Sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah. 12 tahun datai hari belakang. Lalu neguk putih yang kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjaku. Anak. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepuh kesuliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjaku. Pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati. Tang tinduak. Sidak ketawa ke ya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut. Jesus tamak lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu nengah baca buku kudus kita. Tak kebatang aja kita. Jesus ngangau rindu. Ngau ngangkat. Malah peninggal semua. Dalam baca kita itu. Medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9. Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawut.
orang kegerai tak berguna kedutu tang orang kesakit. Jesus natai nyelamat kunam berdosa ukai kak ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau campan. Sarito enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai dengan ke Jesus. Madah kanak ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Yesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjaku. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Yesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita. Tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuruh kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdobak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawal lang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit lekita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
4: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Jaku perasang kesan itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak ndang dah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pun itu tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kaki kita. Pilih nak berai. Pakai utai itu baik berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak utai masuk ke keluar. Kerja utai itu baik, untung ke tubuh semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terbringkas hari kita. Jaga mekurai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok kurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dempuh kita. Yang gi Allah talo. Pekas mautai bau dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah dak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita narai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang kelekat jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup gua perai dari barang satu merti ke sida. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, lebannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pihak megak pengerama itu diharap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya itu. Tabar rasa ya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya babayar berkedai itu.
9: Weh, mau main gula empat, Ilan?
8: Ih, kati kena dah. Tabar.
9: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
10: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
11: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
12: Pesan tu datai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
13: Pengerah Pagi YFM.

Ya, lagu tua bertemu baru lagu hari Hazi Galang Igop Ngau Julius Merindang kita bapa gerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gulengau kami ke udah gulengau kami kejar pukul 6 pagi tadi. Jadi bapa gerak pagi hari tu dia kita dekat gulengau aku Nancy Tambo minta ke isi pengelama 3 jam. Jadi bapa pengelama 3 jam tu dia abisi program Merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelamat 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Kelitabur hari YFM di Kuching Dito. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Kelitabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat penggerak pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026. Pergilah 31 hari bulan udah bak benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya bendung mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibu kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bak benua untuk lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar mawung, Iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Recah gawai lagu hari Ramlis Old Town. Hujung ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Habaru Bukulai dengan kami buat YFM ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Barang Tu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi tu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dari kod ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyal hari bulan 1 tu tadi. Jadi genang jakut oleh Direktur PS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau ungkus penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasi nya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228 ribu ringgit lalu ya mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim harga maksimum musim pengerami ba Tabuan Jaya pagi kemari lalu yang berisi madah mega 12 bansar harga barang dijaga berserimbai hingga pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang kena dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai. Lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ialah. Ya, Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu. Jadi sudah tu lagi dia agi bisi berita ke dekat dikongsi dengan kita. Selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak ke nyat tunggu pagi tadi. Sudah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nak dengawak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua. Bujang Pengabang, lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mupa bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama.

0: Cigo Tumbal Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengunjur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat.

lagu ni Joni Aman Ape Pulai Gawai. Lagu kena merindang kita berjam tiga terubah pergerak pagi tu. Sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang kami buat YFM. Kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih ya, labah milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu megak peningat. Dia bising, engkau jadi kita bising meda video ke viral bah sebelah media ramai. Kalai ngayan ke sebuah rumah panjai bah apelilih menua niah dien. Ianya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai meri penyino hati ngagai sida serumah kedia bak rumah Nelson Ningkan Sungai Sayah Putih Batu Niah ika udah dituntut penusah hangus. Jadi harapkah kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita mega sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergilah ngalusa sepemanjai pengrami hari gawai ke bisik diatur kita ok. Jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bawa YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: ya kena lakti hari tai gitu kalau bagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berangka macam pesan ke besi dikenantai ke kita ngagai YFM kalau pesan kejerubah tu pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendo madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya ianya giman anak sawung jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Bintangur Sibu Kuching Serikai serta kabar melayan ya ke Ngelala niang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke niang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Tras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalan KJD Nangas Tras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang ke diterima hari tibah anak dadu yang ke dia bawa rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang ke dia bawa Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipa, Bintulu, Kapit, Miri serta kabar melayan yang ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bawa Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi ni yang dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Kabar melayan kira-kira munggu silik lagi berkawal dengan berita tu telefon dengan Gadibah anak dadu bak umur 019-855-4542 atau ke dengan Isa bak umur 019-82-72-688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu bak Palurkang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Pendarang ke silik kabar melayan telefon dengan Gadibah anak dadu berumur 019-855-4542 tau ke ngagai Isa anak dadu berumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke dia bak rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuak, rumah Andrew Kuliah Nyengara, serta kawan belayan ke Bukai, ke Ngelala Sumua Anak Nawak. Jadi pesan tu madah ke Sumua Anak Nawak, Sumua Anak Nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 30/5/2026. Ba Lubu Paku Nanga Batang. Lalu dekat di Anjong kena 31/5/2026. Ba pendam Nanga Batang Krian Seratuak. Tok Nando isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026, niang Tok dekat disengai kena 30 hari bulan 5 2026, ba lubu paku nanga batang, lalu dekat dianjung kena 31 hari bulan 5 2026, ba pendam nanga batang krian seratua. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat ba lumur kusung 11 291 06 593, 011 291 06 593.

0: anak lelaki hari tai kereta klub bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

Okey, nampung pesan ke BCD Kelantan ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ni ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawang Roban, Seratuk Betung Niah, serta semua kabar melayan yang kengelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Tuk nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu belamayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan yang kediau di Ulu Krian Seratuak, Temuduak Krian Seratuak, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu deka di anjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bawa lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kapal Melayan ni ke diau bak Panggau, Pakit A, Ngau B, Pakit Sungai Melaban, Sutung dua buah rumah, Melugu Skim, Melugu Tekalung, Poai dua buah rumah, Bayai, Kelawah, Engkeramut, Indonesia serta kapal Melayan ni ke Bukai di Ngelala Niang Keluang anak Gau. Tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke deka gawaian tu serta merekat ke regang Niang Keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026. Merekat regang buat rumah Sidi Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026. Nganjung regang. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai kabar Melayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin bak lumur 013 786 1238. Tau ke ngagai Kelina anak King bak lumur 019 761 4919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang buat rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliak telefon ngagai Elvin anak nyawin buat lumur kusung 13-786-1238 tau ke Kelina anak King bak lumur kusung 19-761-4919. Lalu pesan ke Siti Tuk Gi Peringa kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju ke Abang Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Puai, Sebemban, serta Kebang Belayan, ya ke Ngelala, Niang, Michael, anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu, serta merekat ke regang, Niang, Michael, anak Linang. Niang, Michael, anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang tu, dekat diatur kena 5/6/2026, lalu 6/6/2026, ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah CD Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur kusung 17-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur kusung 17-797-6347. Nya pesan ke bisik di rumah kami buat YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah
0: pun. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Perambu mana perjalanan kita, pilih tak kamu.

sebab air bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Pangarap Pagi YFM.
1: Kecerobah tu batang berita. Media nyadika bahan strategik menua nenduka pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tindak bertakat bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tik berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngerembai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat engau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikenal ngenuku ke agik pengawak matau pengelikun sungai berserimbai engau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation tu dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat diperjalai ke dalam dua renggat ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 engau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Tuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Gina Madah operasinya fokus ngagai palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya tik dikun disikap engau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tau kena tinggang hukum baruah atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentu ke atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalan nyelih ke pejalan sungai maya malam hari kelebih lagi bak jalan tik sempit pabuk tau ke ndak terlebak diteresak lalu berjimat agik lebuh nengah jalan air ti deras tikung tajam engau ndur ti ndak tentu ulih dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry megak ngingat ke operator bot Anang Nikit Kerega Tambang sepeneka hati maya musim pengerami tu tajak pan peminta pejalai tambah nyangka agik ulih diperunding berpelasar ke guna operation ngau peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit sudah disediakan Perintah Besar tik bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit nakal kedia tu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung ngau kapit megak terus diperjalai ke dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah Perintah Sarawak megak dekat terus disediakan pulai ngagak rakyat. Perbak ngonya buat renggat Perintah Besar raban tuai Ali Mayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi Ari YFM.

0: projek infrastruktur parit ngon tali air, skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah diatuk benuang barenggak digagak. Sabit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarka kena 5.1 tuk tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak, nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkup projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung. Udah dikemendarka kena 10.3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit. Yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuah nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agik ngagai pengguna. Lalu ngaunya mantuk meransang aktiviti ekonomi kandang menua dito. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600,000 di Kampung Meboi, Serian dekat ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercalaikan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua, Dato' Martin Ben madah projeknya sebagai hari pengawal timajak di Pejalai, dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengka guna asas kemana hagi ungkup rakyat. Lampu jalai tik dipasang di Kampung Meboi ngagai Kampung Batu Kudik. Dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai, dikena nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke rengka gunanya. Nak ke kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulaikan dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tidak menggunakan bantu di Bintulu. TBS megak nerima zakat korporat sepenyampau RM1 juta dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur dengan memansang ke aset wakaf kelimpah hari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Tik Baruan serta uliah merimpas tik tinggi. Berita tik kepenudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke palan diau sementara ruang bilik tik kurang penatai pemisi tik ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja empu rumah kediri empu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya beri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut Raban penyiwanya dari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke dipresa dalam proses ngelanjar ke siwa nyengkaum timpuh siwa penatai pemisi ruang bilik ngempur rumah tau ke tanah rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru bertati ke mayuh macam sukut tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena hujung ke berita pagi sehari itu beritanya berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua nentu ke penglantang Malaysia dijaga. UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah besar menyediakan 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Tunakan kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988, Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu yang dipelasar nur ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkawa Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Jakuk dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakuk dalam belawak ke layak, ianya nak nemu bebaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri. Nyak nakak jakuk dalam sarito, belawak ke layak.
3: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
4: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
5: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena ngula lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
5: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
6: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebu bangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nayi rabah dini-dini alai harap kembali.

0: Dai, udah habis apa?
1: Eh, lagu baru bawa YFM, lagu hari Filbert Roxy Gau, Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu kena merindang. Kita kelebih lagi kita ke udah rumah panjai baru mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita media ramah mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari. Kita udah ngatur ramai macam pekiat ke bisi diatur buat rumah panjai. Harap ke pengerami gawai daya tahun 2026 tu rami agi meh hari tahun tahun ke sebedau tu. Jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat buku lenggau Mr. Melangi buat program leman berita tak sebedaunya tu Siti agi lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Sima, Gilbert Gawang, engkau Jessica Timah. Selamat Hari Gawai.